0: juga sehingga petani untung dari proses MBG.
1: Mohaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
3: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam dua penindakan terpisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni pada 11 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar.
4: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 16,34 juta dan PPNHT 1,21 miliar sehingga total kerugian ataupun potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar. Sedangkan untuk nilai barang yaitu sebesar 12,68 miliar.
3: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengatakan, terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.
5: Kami sampaikan penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait adanya dugaan pengiriman rokok ilegal melalui pelabuhan Merak.
3: Menurut Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama, sejauh ini baru satu orang yang ditangkap, yaitu sopir kendaraan yang mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut. Jaka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar otak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
5: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya pendalaman lebih lanjut.
3: Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Tanah Suci di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan Sarifulalam. Alam. Alam.
7: Oke, pendengar. Ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Robi, salah satu jemaah haji Indonesia yang berziarah ke makam Rasulullah dan memasuki raudhah.
8: Alhamdulillah, kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
9: Oke, mau ziarah?
8: Iya, ziarah.
7: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di lorong khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke masjid di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Saripulan Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita kembali ke Tanah Air, di mana seorang jemaah haji kloter 14 asal kota Medan dilaporkan meninggal akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
10: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrandi berusia 60 tahun yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain sebab pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia hemolitik autoimun dan defisiensi G6 kidney. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
11: Ini 2006, jemaah mengalami demam batuk sesak napas, dilakukan pemeriksaan dan kita dan mengunjungi klinik pasien. Hasil pemeriksaan pasien dibawa ke KKIHI untuk pemeriksaan laboratorium dan fotografi. Pasien dirujuk ke rumah sakit Arsawi di Jerman Hospital Mekah. Tiba di RSAI pasien masih lemas dengan saturasi 0.2 di rumah pasien pertama sesak napas. Kemudian pasien dirawat di ruang ICU. Esok menderita pasien terpasang ventilator karena saturasi semakin menurun dan bertambah sesak napas. Kemudian dilakukan transfusi 2 pasien dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Tanggal 11 Juni 2020 pada pukul 17.10 waktu Arab Saudi, pasien dinyatakan meninggal dunia.
10: Pendengar, dengan wafatnya Marlina Ikin Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Siti Ulfa Nadira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
12: Baik, pendengar di Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan jemaah haji asal kota Subuh Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang. Yang mana tetapkan jadwal kepulangan jemaah tersebut didatangkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Subuh Salam, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini. Yang mana seluruh jemaah haji atau kota Subuh Salam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
13: Khususnya kloter 12 yang di dalamnya juga terdapat jemaah kota Subuh Salam itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi. Dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 untuk Indonesia Barat, terkait dengan koordinasi sudah kami sampaikan juga dengan pemerintah Kota Sukasalam, dan insya Allah kami panitia dari Kementerian Haji langsung menjemputnya nanti ke Deparkasi Asrama Haji Aceh.
9: Sementara itu pendengar, untuk teknis penjemputan dari Banda Aceh menuju Kota Sukasalam, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota Sukasalam. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HiAce untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawaan jemaah. Sebagai informasi pendengar, bahwa rombongan jemaah haji Kota Sukasalam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian di Prianto dari Kota Sukasalam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus.
2: Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
3: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kerjasama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi so far oke, satu.
2: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
4: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
2: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Prancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
5: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Langkah pemerintah dinilai semakin penting mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi sumber energi. Melalui cara tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika hingga Amerika Latin. Langkah penting juga terlihat dari kembali beroperasinya aset migas Indonesia di Venezuela. Melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat. Dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Camden, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut.

0: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan tim sepak bola Pro3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat. Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Mexico. Iya, bahasanya sebenarnya Mexico.
2: Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas, yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
1: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
2: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia dan dukungan tuan rumah, ya mampukah The Star and The Stripes menciptakan sejarah baru?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Sepak bola Pro3 RRI bersama saya Indra Virgantara dan Tomo Hakim.
1: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Paraguay.
2: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
1: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi salah. Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
2: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
1: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
2: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
1: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
2: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
1: Ya, nah, tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
2: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
1: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.
3: Baru saja kita ikuti Warta Berita Sentral dari Program 3 Jakarta.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini pendengar, kami hadirkan informasi mengenai perakiran cuaca yang dilansir dari BMKG Hang Nadiem Batam. Karena kalau secara umum cuaca di daerah Kepri akan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat pada hari Sabtu 13 Juni 2026 siang. Kalau secara rincinya, Kota Batam diperkirakan pagi dan malam cerah berawan, hujan ringan terjadi pada siang dan dini hari dengan suhu 26 sampai 31 derajat Celsius. Untuk Kota Tanjung Pinang diperkirakan pagi hari ini cerah berawan, lalu siang dan malam hari hujan ringan dan dengan suhu 26 sampai 30 derajat Celsius. Selanjutnya Kabupaten Bintan diperkirakan pagi dan malam akan cerah berawan, hujan ringan akan terjadi pada siang dan dini hari dengan suhu 25 sampai 31 derajat Celsius. Untuk Anda yang di Karimun, diperkirakan Kabupaten Karimun cerah berawan pada pagi hari ini, siang dan dini hari diperkirakan hujan ringan dan malam hari berawan dengan suhu 27 sampai 30 derajat Celsius. Selanjutnya untuk Kabupaten Lingga, pagi hari cerah berawan, siang, malam, dan dini hari diperkirakan berawan dengan suhu 27 sampai 30 derajat Celsius. Untuk Natuna, diperkirakan pagi hari ini berawan, hujan ringan diperkirakan pada siang hari, malam hari berawan tebal dengan suhu 26 sampai 29 derajat Celsius. Dan yang terakhir untuk Kabupaten Anambas, yang diperkirakan pada pagi dan malam hari berawan, siang hari cerah berawan, dan hujan ringan terjadi pada dini hari dengan suhu 27 sampai 29 derajat Celsius. Itu dia informasi perakiran cuaca yang kami hadirkan untuk Anda. Tentunya apapun cuacanya, mau panas, mau hujan, semuanya itu berkat dari Tuhan. Jadi harus disyukuri, dan semoga cuaca apapun hari ini bisa membuat Anda tetap beraktivitas secara produktif. Kami akan kembali menemani Anda dengan informasi lainnya.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Prosa tuh RRI Batam kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini Hana hadirkan informasi update mengenai Bola Dunia 2026 ya. Dan kalau kita lihat dari jadwalnya, pertandingan timnas Swiss dan Qatar di grup B Piala Dunia 2026 menjadi laga pembuktian kedua tim yang sama-sama memiliki cap sebagai tim dengan performance kompetitif di turnamen internasional. Jadi pertemuan kedua tim ini akan berlangsung di San Francisco Bay Area Amerika Serikat pada hari Minggu 14 Juni 2026 atau pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Jadi pemenang laga ini akan menentukan pimpinan klasemen grup B, yang mana pada laga pertama grup ini tuan rumah Kanada bermain dengan imbang 1-1 dengan Bosnia, sehingga kedua tim berbagi angka 1-1 begitu ya. Jadi ini menjadi salah satu laga yang ditunggu-tunggu timnas Swiss dan Qatar, karena memang kalau dilihat ya performanya, kalau kita flashback di timnas Qatar ini merupakan salah satu kekuatan sepak bola Asia, performanya stabil di posisi atas turnamen internasional di Asia dan didukung kompetisi domestik yang kompetitif. Bahkan juga kalau dari tahun 2022, pengalaman sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 ini menjadikan Qatar memiliki tradisi kuat di sepak bola dunia. Juara Asia pada 2019 dan 2023 ini menjadi salah satu catatan terbaiknya, pendengar. Dan tentunya untuk Anda yang pencinta

0: gue.
1: Sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda edisi 13 Juni 2026. Informasi pertama pendengar, lampu penerangan jalan umum di sejumlah ruas jalan di Kecamatan Sebeduk kerap mengalami pemadaman. Kondisi tersebut dikeluhkan warga karena membuat jalanan gelap dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Beberapa titik yang sering mengalami gangguan penerangan berada di kawasan Pancur, Simpang Bagan hingga Bukit Kemuning. Meski telah beberapa kali diperbaiki, lampu jalan di lokasi tersebut kembali padam. Menurut Camat Sebeduk, Rifandi Malik, pemadaman PJU di sejumlah titik umumnya disebabkan pencurian komponen instalasi serta gangguan teknis seperti korsleting. Kita beralih dengan informasi selanjutnya pendengar. Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Batam Ilham mengatakan pihaknya bersama Dinas Kesehatan Kota Batam secara berkala melakukan pemetaan kebutuhan fasilitas kesehatan berdasarkan jumlah penduduk di setiap kecamatan. Menurut Ilham, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga pemerataan akses layanan kesehatan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan JKN. Untuk mendukung perencanaan tersebut, BPJS Kesehatan mengembangkan sistem digital Atlas SIG, sebuah peta sebaran fasilitas kesehatan berbasis web yang menampilkan lokasi serta cakupan layanan setiap fasilitas kesehatan. Sistem ini tidak hanya dapat diakses masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam penyusunan strategi perluasan jaringan pelayanan kesehatan. Kita beralih dengan informasi selanjutnya pendengar. Badan Gizi Nasional mencatat sebanyak 4 SPPG di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau menghentikan operasional sementara karena belum menerima anggaran untuk pengadaan bahan pangan program Makan Bergizi Gratis. Kepala Koordinator BGN Wilayah Natuna, Lutsia Widi, dikonfirmasi mengatakan penghentian operasional mulai terjadi pada Jumat 12 Juni. 4 SPPG yang tidak beroperasi sementara itu berada di Batubi Jaya, Kelarik, Harapan Jaya, dan Cemaga. Demikian lintas informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Informasi lebih lanjut Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga Anda bisa menyimak siaran kami dimanapun Anda berada, mau di dalam negeri dan juga di luar negeri dengan satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital. Dengarkan selalu juga di frekuensi 105,1 dan 107,2 FM. Pendengar, kami akan menemani Anda di Batam pagi hari ini. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Dan pendengar, pemerintah telah menetapkan bahwa mulai Oktober 2026, sertifikasi halal akan menjadi kewajiban bagi berbagai produk yang beredar di Indonesia. Tentu ini menjadi perhatian penting bagi pelaku UMKM, pelaku usaha maupun masyarakat sebagai konsumen. Dan untuk membahas lebih jauh bagaimana kesiapan pelaku usaha menjadi kebijakan tersebut, telah hadir bersama kami di studio Pro 1 RR Batam, yaitu ada Bapak Khairuddin Nasution, BAC, SE, selaku Direktur LPPOM Provinsi Kepulauan Riau. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan implementasi wajib halal yang akan berlaku pada Oktober 2026 ini, Pak?
1: Bahwasanya bincang pagi hari ini kita mengangkat tema bagaimana wajib halal Oktober 2026 akan digerakkan pada 18 Oktober nanti 2026. Bahwasanya kewajiban sertifikat halal bagi pelaku usaha yang mana jenis produk-produknya untuk apa yang dijual dan apa yang dikonsumsi sebagai konsumen untuk memastikan produk-produknya halal dan barang gunaan yang mana juga nanti masuk ke Indonesia. Jadi produk makanan dan minuman yang harus bersertifikat halal dan tidak boleh nanti menjual makanan ternyata makanan yang dijual itu terkontaminasi dengan yang tidak halal. Salah satu banyak contoh, nanti saya kasih gambaran-gambaran yang tidak halal itu seperti apa. Yang kedua, hasil sembelihan jasa yang namanya ada juleha. Di sini banyak mengatakan hasil sembelihan itu yang benar-benar halal itu harus sempurna sembeliannya. Kalau di Muslim itu tiga putus trikea, hakun mari wajaritain itu putus, ya. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walamul hinjur wa ma huillalil khairal bihi, itu pesembelian itu menyebut nama Allah, itu baru halal sah. Bagaimana prosesnya juga penyembelian itu, terkadang banyak orang begitu sembeli dimasukkan ke air panas. Sebab musabab matinya sembelian itu bukan disembeli karena sempurna sembelian halal, mati karena mati dengan kena air panas tadi. Ini terkontaminasi dengan haram jenis ini. Produk-produk sembelian ini banyak turunannya ini masuk ke semua lini. Ya, bisa jadi abon, bisa jadi macam-macam.
0: Iya, benar.
1: Inilah yang kategorinya pemerintah wajib untuk melindungi pelaku usaha supaya halalnya itu terjamin. Kosmetik juga. Kosmetik itu juga banyak turunannya. Ya, seperti ari-ari bayi umpamanya. Ya kan? Itu banyak untuk makeup, untuk apa? Maka sekarang produk-produk kosmetik yang sudah bersertifikat halal itu juga banyak. Ya. Jadi ini turunan-turunannya semua. Kalau kita bahas sini 2002 malam pun belum tentu selesai. Tapi secara gambaran lah kita sampaikan. Produk kimia, ya, rekayasa genetik juga begitu, ya. Obat dan bahanan yang alam, obat-obat yang suplemen, itu cangkang-cangkang dari kapsul-kapsul itu juga dari gelatin. Ya, gelatinnya apa? Gelatin bisa gelatin hinjir, kaki pendek. Kalau kalau kami bilang orang di Medan itu B2 katanya. Karena yang dilarang itu banyak orang mengatakan kenapa harus dilarang, karena dalam Islam sendiri sudah jelas tadi itu larangan tadi itu, termasuk di kitab Injil juga dilarang tuh, di surat Imamat, janganlah kamu makan babi dalam kurung hutan, dan itu bukan makanan bagimu. Itu di Injil sudah jelas juga itu, dibukalah kitab-kitab lama, di kitab ada juga dilarang. Makanya banyak juga orang yang tidak memakan sebagian macam orang mohon maaf tengok itu makan darah-darah tidak boleh, karena darah juga dilarang. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walamul, jadi dilarang bagi kamu makan bangkai darah, kan termasuk juga darah babi, ya.
0: Betul.
1: Dan sembelian yang tidak menyebut nama Allah itu haram. Jadi ini semua masuk ke seluruh produk-produk, ya. Salah satu juga nanti macam dompet kita, sepatu kita, baju kita, pewarna kita, poslin ini aja,
0: iya,
1: bisa terkena dari darah babi.
0: Uh-huh.
1: Makanya terkadang ada dari beberapa negara luar itu yang komit dengan halal untuk membangun masjid umpamanya. Dia cek itu keramiknya ini ada nggak sertifikat halalnya. Kalau secara logika kan, keramik aja kok pakai sertifikat halal katanya. Tapi ada bahan yang dimasukkan ke dalam proses untuk buat keramik. Termasuk juga coba nanti abang lihat di mall-mall sana ada namanya kulkas.
0: Iya.
1: Tapi ada logo halalnya. Oh, kulkas saya kok ada logo halalnya? Apakah babi nggak boleh masuk ke dalam kulkasnya? Bukan seperti itu tujuannya, bukan. Tapi tujuannya bagi melindungi konsumen muslim, ada bahan yang untuk memproses di dalam kulkas itu yang nggak boleh gitu.
0: Iya.
1: Jadi termasuk juga bahan baku, bahan tambahan, bahan pangan, dan bahan penolong untuk makanan minum. Jadi banyak bahan penolong dan bahan hanya singgah. Salah satu contoh, saya kasih contoh bang ya, roti. Roti menggunakan terkadang untuk mengoleskan mentega.
0: Iya.
1: Itu pakai kuas.
0: Benar.
1: Iya kan? Kuasnya inilah bisa dari kuas bulu babi.
0: Oh.
1: Ini yang nggak diketahui. Makanya sertifikat halal itu penting karena turunan-turunan si kaki pendek ini banyak sudah ke mana-mana gitu.
0: Iya.
1: Ah, seperti juga ibu-ibu memakai untuk alis colek. Apa namanya, lipstick ya, apa alis mata, atau bulunya itu banyak pakai bulu babi,
0: pensil alis.
1: Makanya kalau di Malaysia itu kalau umpamanya kuas Bristol katanya itu langsung tak diizinkan sama Jakim. Karena halal negara ini ada umpah Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, ya, Singapura, MUIS, Majelis Ulama Islam Singapura. Kalau dia Malaysia ada JAKIN, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Kalau ada dia Thailand, SAIKOT, Asosiasi Thailand, macam-macam. Ada IFANKA, ada. Jadi halal ini halalun bainun wal haramun bainun. Halal itu harus jelas, haram itu pun harus jelas. Jadi jangan ada sampai dua di antaranya ini menjadikan kebingungan. Makanya pemerintah menggencarkan sertifikasi halal ini wajib mulai diberlakukan. Supaya nanti melihat yang dari luar negeri sana, produk-produk yang masuk ke negara kita ini banyak, jangan sampai terkontaminasi dengan yang halal.
0: Iya.
1: Dulu banyak di sini beredar ayam, tahu kan?
0: Iya.
1: Ayam paha yang besar-besar.
0: Iya, betul.
1: Dibilang orang yang paha besar-besar. Itu dari Amerika. Mereka mau membuat ayamnya itu pahanya dibuang, yang besar-besar tadi dibuang karena begitu disuntik kan cepat besar. Itu mereka nggak mau makan, penyakit katanya.
0: Oh.
1: Dan dibuang ke Batam alasan untuk makan ternak babi.
0: Iya.
1: Iya kan? Makan ternak babi di Sembulang tadi mana-mana katanya ada. Itu untuk pakan ternak, izinnya izin untuk seperti
0: konsumsi.
1: Bukan untuk apa, sampah gitu.
0: Sampah.
1: Jadi di order lah itu. Tapi dengan pelaku usaha ini dimanfaatkan, dijual lah paha babi. Padahal kalau secara negara part of chicken itu tidak boleh masuk ke Indonesia.
0: Iya.
1: Dan kita juga whole chicken itu baru boleh yang utuh. Tapi inilah, makanya saya bilang pemerintah hadir untuk melindungi sebenarnya,
0: iya,
1: supaya jangan sampai masyarakat sebagai konsumen ya pengusaha, pengguna untuk memproduk-produknya itu supaya jangan terkontaminasi dengan yang halal. Ya, itu banyak produk-produknya. Jadi di sinilah pelarangan-pelarangan untuk terhadap jaminan produk halal ini akan dikenakan sanksi nanti ini.
0: Iya.
1: Sanksinya apa? Yang pertama, kalau dia masih bisa dibina, kita bina ya secara persuasif. Tapi kalau udah nggak bisa lagi dibina, binasakan aja.
0: Binasakan.
1: Ya. Nah, kan seperti itu. Ya, dia sebagai pelaku usahanya bandal.
0: Iya betul.
1: Membohongi, menipu. Ya kita binasakan aja. Buat apa? Melindungi. Kita harus tegas gitu sebagai negara gitu. Ya. Untuk administratif itu kan didenda umpamanya, ya didenda. Atau sertifikatnya dicabut kalau dia melarang apa melanggar semua yang apa yang ditentukan, atau penarikan dari peredaran produk-produknya, dia tidak boleh jualan. Nah, ini harus tegas. Maka untuk kewajiban sertifikat halal Oktober ini bagi pelaku usaha yang belum mengurus sertifikasi halal, segera untuk memberikan suatu jaminan dia punya usaha itu halal.
0: Halal, ya.
1: Halal. Karena apa? Kalau tidak halal nanti ya dia tidak boleh memasukkan atau dia berniaga atau dia berjualan. Ini kewajiban. Iya. Kalau kita straight ya, law is prohibited. Undang-undang berdasarkan hukum. No law is power, law is money, itu no way. Kalau mau straight, harus straight kita, negara kita ini. Jadi kita ini jangan omon-omon lah, hanya bicara-bicara dapat itu, dapat ini. Nggak bisa. Salah satu juga, produk seperti Sabiclear itu seharusnya pemerintah itu gencar melindungi, mengapanya. Jangan sampai terkontaminasi. Salah satu saya kasih contoh sama abang. Orang mengajukan sertifikasi halal. Oh, kena tahu nih produknya tempe tahu. Udah sertifikasi halal aja deh.
0: Oh.
1: Tapi tidak tidak diawasin.
0: Iya.
1: Bagaimana prosesnya?
0: Betul.
1: Kalau kita memberikan itu prosesnya kita awalin.
0: Betul.
1: Apakah prosesnya itu salah satu contoh kualinya?
0: Iya.
1: Kualinya itu digunakannya untuk usaha UKM tadi.
0: Iya.
1: Tapi suatu saat digunakannya untuk rumah tangga, masak rendang babi ya.
0: Iya.
1: Masak itu. Dan dipakai juga nanti untuk berniaga.
0: Iya.
1: Kan siapa yang mengawasin itu?
0: Benar.
1: Ah, dalam satu tempat. Tapi kalau kita dulu tuh untuk memberikan ini, kita suruh pisah dulu. Seluruh peralatan rumah tangga tidak boleh digunakan untuk proses UKM, untuk proses produk yang dia jual.
0: Iya.
1: Karena dia harus exactly, halal itu exactly.

Fenomenal AI semakin viral di tahun 2026. Teknologi kecerdasan buatan atau AI menjadi salah satu topik paling viral di tahun 2026. Banyak orang kini menggunakan AI untuk membantu pekerjaan sehari-hari. Mulai dari membuat desain, menulis artikel, hingga menghasilkan video hanya dalam hitungan menit. Popularitas AI meningkat karena kemudahan akses dan kemampuan teknologi yang semakin canggih. Pelajar memanfaatkan AI untuk belajar lebih cepat. Pebisnis menggunakan AI untuk promosi digital. Sementara kreator konten memakainya untuk membuat konten viral di media massa. Namun, di balik manfaatnya, banyak pihak juga mengingatkan pentingnya penggunaan AI secara bijak. Penyebaran informasi palsu, gambar manipulasi, dan juga konten otomatis menjadi tantangan baru di era digital saat ini. Meski begitu, perkembangan AI diprediksikan akan terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Teknologi ini dianggap mampu mengubah cara manusia bekerja, belajar, dan berkomunikasi di masa depan.

0: bagaimana sih prosedur pengajuan sertifikasi halal yang benar bagi pelaku usaha?
1: Ya, baik. Selamat pagi, Mas Aldo. Selamat pagi, pemirsa pendengar setia Radio Pro 1 FM. Jadi prosedur untuk pengajuan sertifikasi halal itu sendiri kan ada terbagi dua ya. Ada terbagi dua, yang pertama itu melalui jalur self-declare, satu lagi melalui jalur reguler. Untuk jalur self-declare sendiri ini itu disasarnya itu untuk pelaku-pelaku usaha yang kelasnya itu kecil dan mikro. Sementara yang reguler itu untuk pelaku usaha yang menengah dan besar. Jadi memang untuk prosedurnya sendiri itu, yang pertama sebenarnya pelaku usaha itu harus punya NIB dulu. NIB itu nomor induk berusaha ya, karena itu salah satu persyaratan untuk mengajukan sertifikasi halal. Kemudian pelaku usaha sendiri ini sebenarnya bisa mengajukan secara mandiri online melalui aplikasi Sihalal. Iya, itu webnya PTSP Halal. Nah jadi kemudian kan nanti ada melalui prosedur namanya pendampingan halal. Jadi nanti kami BPJPH itu tidak bisa berjalan sendiri, kami kan sebagai regulator. Jadi untuk yang melakukan pemeriksaan ke lokasi produksi, untuk pemeriksaan terkait bahan-bahan yang digunakan oleh pelaku usaha, kemudian proses produksinya, itu kita dibantu oleh para P3H, pendamping proses produk halal. Jadi nanti pelaku usaha memilih di aplikasi itu mau diperiksa oleh siapa pendamping halalnya. Tapi kalau misalnya nanti banyak pelaku usaha sebenarnya tidak kenal siapa-siapa aja sih ada pendamping halal yang ada di Kota Batam nih, itu mungkin nanti bisa berkoordinasi dengan kami yang di BPJPH. Untuk sementara BPJPH masih di kantor Kemenak ya Pak ya, Kemenak Batam. Jadi nanti saya situ ada beberapa kontak para pendamping halal, nanti bisa dikoordinasikan supaya mereka yang turun langsung ke lokasi produksinya untuk melakukan pengecekan tadi bahan-bahan yang digunakan, itu pastikan itu proses-prosesnya sudah halal. Kemudian bahan yang digunakan sudah halal, kemudian proses produksinya juga halal. Nah kemudian setelah itu nanti biasanya dibimbing sih dari para pendamping halal itu pelaku usaha, karena kan banyak pelaku usaha ini tidak mengerti cara menggunakan aplikasi ya Pak ya.
0: Iya betul.
1: Jadi nanti mereka dibantu bagaimana cara pengajuannya. Nah nanti sampai submit, biasanya nanti dibimbing oleh para pendamping halal itu sampai terakhir nanti sampai terbit sertifikasi halalnya. Nah untuk biayanya tadi, kalau untuk yang self-declare tadi yang pertama, itu dia kan ada terbagi dua, ada yang mandiri itu berbayar atau bisa melalui sehati atau sertifikasi halal gratis. Untuk sertifikasi halal gratis itu sendiri sih melihat kuota lagi ya. Kalau ada kuotanya, tersedia kuota untuk di Kepri saat ini kan kita di 2026 dapat dari BPJPH pusat itu ada 7.600 sertifikat.
0: Banyak ya?
1: Banyak. Jadi saat ini yang tersisa itu ada 3.100. Nah jadi saat ini misalnya ada pelaku usaha mikro kecil yang usaha yang khususnya penjual makanan minuman, nah itu masih bisa nih kita bantu untuk mendapatkan sertifikat yang gratis. Tapi kalaupun nanti misalnya sudah habis yang kuota 3.100 tadi, akan tersisa 3.100, itu nanti bisa diarahkan ke yang mandiri berbayar. Itu pun kalau berbayar itu 230.000. Itu maksimum itu 10 produk. Ya, jadi misalnya ada 10 varian produk ya, misalnya keripik kentang, keripik tempe, pisang, nah itu maksimal 10 produk. Tapi kalau misalnya dia pelaku usahanya bergerak di penjualan rumah, di rumah makan, itu bisa kita sampai 30 produk menunya, karena kan banyak ya kalau rumah makan gitu ya. Satu lagi yang terakhir tadi, kalau misalnya mengajukan melalui sertifikasi reguler. Nah kalau reguler ini dia memang biasanya itu untuk yang menengah besar seperti restoran atau usaha catering, kemudian juga yang bergerak di bidang jasa. Jasa itu bisa jasa penyembelihan. Nah itu harus melalui sertifikasi jalur reguler. Kemudian juga ada jasa distribusi, juga itu melalui jalur reguler. Untuk biayanya berapa sih? Untuk biayanya itu sebenarnya bisa dilihat ada di web BPJPH. Ada namanya kalkulator BPJPH itu kan, pengajuannya berapa, di situ bisa dilihat. Karena nanti untuk reguler itu dibantu oleh LPH atau lembaga pemeriksa halal untuk yang melakukan pemeriksaan ke lokasi produksinya. Iya. Nanti itu dari balik lagi dari pelaku usahanya mau pilih LPH yang mana. Kalau di Kota Batam sendiri-sendiri itu ada LPH, yang pertama ada LPPOM dari Pak Nas, kemudian ada LPH Poli Batam, Kemudian ada juga LPH Sukovindo dan terakhir Surveyor. Nah ini balik lagi ke pelaku usahanya sih, mau prefer milih yang mana LPH-nya.
0: Berarti jadi diberi kebebasan ya untuk memilih LPH-nya ya?
1: Iya.
0: Dan untuk dokumennya apa saja sih mas yang diperlukan UMKM?
1: Baik,
0: urus sertifikat talal itu.
1: Untuk dokumen yang pertama tadi, dokumen NIB.
0: NIB.
1: Nomor induk usaha, kemudian KTP, KTP pelaku usaha. Nah, untuk KTP pelaku usaha ini memang kalau untuk sertifikat halal, kadang kan ada pelaku usaha yang beragamanya non-muslim ya. Sementara halal ini kan lebih ke muslim ya. Jadi boleh yang KTP pelaku usahanya beragama non-muslim, tetapi nanti dia akan menunjuk karyawan yang beragama Islam sebagai penanggung jawab.
0: Benar.
1: Nah, jadi istilah ada penyelia halal.
0: Oh, prosesnya seperti itu berarti ya?
1: Ya, jadi misalnya nanti KTP-nya, jadi kalau ada dia pelaku usaha yang non-muslim, dia akan melampirkan lagi KTP penyelia halalnya yang beragama Islam.
0: Oh.
1: Fungsi penyelia halal ini untuk memastikan bahwa produksi yang dilakukan oleh usaha dia itu memang sudah memenuhi syarat halalnya. Kemudian nanti ada juga diminta daftar produknya apa aja nih. Produknya apa aja yang mau didaftarkan. Kemudian nanti ada diminta bahan-bahan yang digunakannya apa aja. Terakhir nanti proses produksinya apa aja itu dilengkapi. Kemudian juga disiapkan foto-foto masing-masing produknya. Jadi kalau misalnya dia mengajukan 10 produk, ya dia siapkan 10 produknya itu. Kalau 30 produk, ya 30. Terakhir nanti ada namanya SJPH, Sistem Jaminan Produk Halal. Itu sebenarnya udah otomatis dari aplikasinya. Tapi yang paling penting yang pertama tadi balik lagi, NIB sama KTP. Itu aja sih.
0: Itu aja berarti
1: dokumen yang dibutuhkan.
0: Dan untuk prosesnya ini biasanya untuk terbit sertifikasi halal ini berapa lama mas?
1: Oh, baik, jadi kalau untuk terbit itu berbeda ya, kan ada jalur self-declare sama jalur reguler ya. Nah, ini berbeda nih, kalau untuk jalur self-declare itu kan pernyataan mandiri dari pelaku usahanya. Nah, jadi dia dibantu pendamping halal tadi itu proses penerbitannya itu 12 hari kerja setelah dinyatakan dokumennya lengkap. Karena kan nanti misalnya waktu disubmit itu kan ada dikembalikan, misalnya ada kekurangan dokumennya atau dokumennya ada yang salah. Nah, saat dinyatakan oleh verifikator udah lengkap, nah itu maksimal 12 hari kerja sudah terbit.
0: Berarti itu pas dibilang sudah lengkap, itu berarti 12 hari,
1: 12 hari kerja itu terbit nanti. Kemudian satu lagi jalur reguler ya. Kalau reguler itu maksimal 21 hari kerja. Sama, setelah dinyatakan lengkap dokumennya, setelah dilakukan pemeriksaan oleh verifikator, itu maksimal 21 hari kerja.

0: peluang, karya, pria, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati, karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini. Namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi cek fakta untuk Anda. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim akan terjadinya pemadaman listrik secara global di seluruh dunia mulai 18 Juli 2026. Ternyata narasi yang beredar tersebut adalah informasi tidak benar alias informasi hoax. Karena dilansir dari komdigi.co.id, tidak ditemukan prediksi resmi, temuan ilmiah, dan teknis tentang pemadaman listrik global selama 9 hari tersebut. Selain itu, tidak ditemukan pula adanya catatan dari organisasi internasional, perusahaan sektor energi, pemerintah, atau lembaga penelitian mengenai protokol global yang melibatkan pemadaman listrik. Di samping itu, pemadaman listrik secara global, secara teknik, tidak mungkin terjadi, sebab jaringan listrik di bumi tidak disatukan oleh satu tombol yang bisa dimatikan secara bersamaan. Karena selama ini jaringan listrik

0: dikelola secara independen oleh masing-masing negara atau wilayah. Demikian informasi Cek Fakta untuk Anda. Cari tahu kebenaran informasi yang Anda dapatkan. Jangan sampai kita percaya dengan informasi hoax. Kami akan hadirkan informasi Cek Fakta lainnya setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam. Kami akan menemani Anda dengan informasi lainnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda di pagi hari ini. Pendengar, kalau kita lihat dua hari terakhir ya, ini sempat mengalami penurunan beruntun untuk harga logam mulia. Dan ternyata kalau dilihat sekarang di tanggal 13 Juni pagi pada hari Sabtu, pergerakan harga emas batangan ini sekarang berbalik arah, mencatatkan kenaikan serentak pada data yang dipantau pada pukul 6 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Jadi untuk UBS, Antam dan Galeri 24 kompak merangkak naik secara serentak. Nah, untuk harga emas cetakan PT Aneka Tambang atau Antam ini mencatatkan kenaikan sebesar Rp21.000 menjadi Rp2.818.000 per gram. Padahal sebelumnya pada hari Jumat 12 Juni sempat melandai di angka Rp2.797.000 per gram. Langkah kenaikan ini juga diikuti oleh produk emas UBS yang kini bertengger di level Rp2.709.000 per gramnya. Dan untuk emas produksi anak perusahaan Pegadaian Galeri 24 ikuti meroket naik sebesar Rp33.000 menjadi Rp2.696.000 per gramnya. Itu dia satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Tentunya emas ini adalah investasi jangka panjang yang mungkin bisa kita tabung dari sekarang ya pendengar. Dan nanti kita akan update lagi informasi-informasi lainnya setelah satu lagu berikut ini yang sudah Anda persiapkan untuk menemani pagi Anda.

Seperti judul lagu S5, banyak yang cantik. Memang kalau misalnya mau membeli handphone baru, ada fitur-fitur cantik yang harus Anda coba, Anda lihat begitu untuk meyakinkan membeli handphone baru begitu. Salah satunya adalah kamera. Pernah mungkin di masa ketika atlet olahraga ekstrim, berselancar, pesepeda gunung, atau juga konten kreator, itu punya satu kamera yang selalu menempel di helm mereka, mereknya GoPro. Ingat gak kamera GoPro, pendengar? Nah, kalau dilihat ya, selama bertahun-tahun nama GoPro ini kan hampir diidentik dengan kategori action kamera. Tidak ada pesaing serius, tidak ada ancaman yang nyata. Sekarang kabarnya, pendengar, pelopor kamera aksi itu sedang berjuang untuk bertahan hidup karena GoPro baru saja mengeluarkan peringatan resmi dalam dunia bisnis, disebut sebagai going concern warning. Jadi dalam laporan keuangan terbarunya yang diajukan ke otoritas pasar modal Amerika Serikat, perusahaan ini secara terbuka mengakui ada keraguan substansial soal kemampuan mereka untuk terus beroperasi. Jadi singkatnya, GoPro ini mengakui bahwa mereka mungkin tidak akan sanggup bertahan dalam 12 bulan ke depan kecuali ada suntikan dana baru atau ada perusahaan yang mau membeli mereka. Wah, sedih sekali ya. Tapi untuk saat ini sih memang manajemen GoPro sedang berusaha ini bernegosiasi dengan para pemberi pinjaman untuk minta keringanan serta semuanya jadi lebih parah. Karena sebelumnya semuanya jadi lebih parah, maksudnya begitu ya, pendengar. Dan itu dia satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Kita akan terus update ya, seperti apa nanti informasi dari GoPro tersebut. Karena memang kalau dulu ini rajanya action kamera, tapi kalau sekarang mungkin sudah lagi goyang begitu, karena takutnya tidak bertahan lama lagi, pendengar. Ya pokoknya Pro 1 akan terus mengupdate lah informasi-informasi tersebut. Dan karena dilihat juga ya, teknologi sekarang makin lama makin canggih, pendengar.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Pernah tidak pendengar Anda pagi-pagi lihat jam, ternyata sudah telat bangun begitu. Jadi harus terburu-buru untuk pergi bekerja atau terburu-buru untuk pergi ke suatu tempat karena ada janjian yang membuat Anda itu tidak jadinya sarapan. Dan kalau misalnya tidak sarapan, ini bisa mengganggu daya ingat kita, daya fokus kita. Jadi jangan sampai dilewatkan yang namanya sarapan ya, karena ini masih pagi. Mungkin di antara kita ada yang telat bangun dan terburu-buru untuk sarapan dan memilih mie instan makanannya. Wah, ini nih yang bahaya, karena ternyata makan mie instan itu menurut ahli gizi ada batas aman dalam seminggu dan sebulan. Nah, kira-kira berapa banyak ya? Memang kalau bicara tentang mie instan ini, salah satu makanan yang praktis, bahkan populer di berbagai negara. Kalau dikatakan ahli gizi Universitas Muhammadiyah Surabaya, Tri Kurniawati mengatakan mie instan belum dapat dikategorikan sebagai makanan lengkap. Mie instan ini memiliki bahan dasar tepung terigu yang memang kaya karbohidrat, tapi kandungan protein, vitamin dan mineralnya relatif rendah sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan gizi seimbang tubuh. Lantas berapa nih batas konsumsi mie instan untuk setiap orang? Nah, kalau Hana baca sampai habis, ternyata beliau mengungkapkan penelitian mengatakan bahwa konsumsi mie instan itu 2 kali per minggu hingga 2 kali per bulan. Jadi maksudnya tidak lebih dari 2 bungkus ya dalam seminggu. Karena kalau misalnya lebih dari situ, ternyata bisa meningkatkan resiko sindrom metabolik terutama pada perempuan. Itu dia ya pernyataan dari ahli gizi mengenai batas aman dalam seminggu dan sebulan untuk kita bisa makan mie instan. Nah, coba dipikir-pikir sebelum makan mie instan, apakah dalam seminggu ini Anda sudah makan mie instan? Kalau sudah lewat dari 2, mending tidak usah ya makan makanan yang langsung dari alam organik begitu, supaya makanan yang Anda makan bisa dicerna oleh lambung dan juga pencernaan yang ada di tubuh dan membuat kita jadi makin sehat.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Mendengar dengan berakhirnya satu lagu romantis dari Nyoman Paul dan Andi Rianto, The Way You Look At Me, membawa kita ke menit 54 lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Barat dan merupakan waktu pengunjung untuk Hana menemani Anda di Batam pagi hari ini. Nantikan pada pukul 10 lewat 5 menit nanti akan ada Joshua Mahardika yang menemani Anda di Batam siang ini, dan kami akan hadirkan nanti 1 jam ke depan di Batam siang ini akan ada Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan topik mengenal Tuhan dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen kepada anak berkebutuhan khusus di SLB. Jadi untuk Anda yang penasaran, dengarkan terus Pro 1 RRI Batam ya. Dan saya Hana Panjaitan yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat menikmati akhir pekan dan tetap jaga kesehatan. Salam sehat untuk semuanya.

Anda tengah mendengarkan 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam. Kanal informasi dan inspirasi.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

0: Masih bersama kami pendengar di Prosotera dari Batam, kita ada informasi dan inspirasi seperti yang kami sampaikan pada pagi ini. Dan seperti biasa pada di Sabtu, kita akan hadirkan program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Dan hari ini pendengar kami akan hadirkan dengan topik pentingnya kegiatan outing kelas bagi siswa disabilitas. Dan pagi ini kami akan menghadirkan guru SLB Putra kami Batam, ada Ibu Sinta Nurbaiti yang sudah terhubung di sambungan kami, yang akan mengajak kita mengobrol bagaimana pentingnya kegiatan outing kelas ini. Selamat pagi, Bu Sinta.
1: Iya, selamat pagi, Pak.
0: Selamat pagi, selamat sehat, Ibu Sinta. Ibu Sinta, kita kembali menemani penyiar Prosotera di Batam, ya, yang ada di Batam dan wilayah Kepulauan Riau, bahkan juga warga Indonesia yang ada di Johor Bahru, Malaysia, dan juga Singapura, membahas terkait tentang outing kelas. Dan ini ternyata salah satu kegiatan yang penting sekali, Bu Sinta, ya, buat adik-adik disabilitas, ya. Dan Ibu Sinta sendiri nanti akan memaparkan buat pendengar Prosotera RRI Batam, dan bisa juga nanti bertanya ya di live chat kita di YouTube RRI Batam atau juga di WhatsApp Prosotera RRI Batam atau juga di line telepon kita. Bu Sinta, sebelum kita awali mungkin bisa disampaikan dulu nih buat orang tua, buat pendengar kita, outing kelas itu kegiatan apa dan seperti apa itu gambarannya, Bu Sinta?
1: Baik, jadi outing kelas sendiri itu adalah belajar di luar kelas. Jadi anak itu ketika di kelas itu dia belajar teori, tetapi ketika kita outdoor, ketika outing kelas, nah dia belajar ke kehidupan nyatanya. Contohnya seperti kita ketika di kelas belajar tentang binatang. Kemudian ketika kita outing kelas atau outdoor, nah kita di situ belajar nyata, yaitu dengan di kebun binatang yang mana ini namanya kambing. Nah di situ kita bisa melihat langsung kambing itu bagaimana, kambing itu suaranya bagaimana, kambing itu warnanya apa, dan kambing itu makannya apa. Nah itu seperti salah satu contohnya kegiatan outing kelas tersebut.
0: Itulah salah satu kegiatannya. Berarti memang mempraktekkan langsung gitu ya, Bu, ya, apa yang dipelajari. Kambing itu gimana bentuknya, seperti ini loh, seperti yang ada di kebun binatang ini gitu ya, Bu, ya. Jadi lebih masuk ke motoriknya mereka gitu ya.
1: Iya, benar sekali. Oke. Lebih ke situ.
0: Nah, untuk keseruan-keseruan di outing kelas itu juga bagaimana, Bu? Apakah ada permainan-permainan juga buat mereka atau cuma sekedar seperti ya teori tapi menunjukkan langsung, oh ini loh yang dimaksud gitu, atau gimana, Bu Sinta?
1: Kalau dari outing kelas sendiri itu banyak keseruannya, Pak. Jadi kayak kemarin kita di bulan Oktober itu kita ke pemadam kebakaran di damkar. Nah di situ kita disuruh memadamkan api. Nah itu kan termasuk keseruan untuk bermain air tuh.
0: Ya siram-siraman gitu ya sambil bagaimana cara memadamin api gitu ya, diajarin ya.
1: Benar. Jadi itu termasuk keseruan juga untuk anak-anak gitu.
0: Tapi untuk tumbuh kembangnya adik-adik disabilitas, kegiatan outing kelas ini sepentingnya apa sih, Bu Sinta?
1: Ini sih, Pak, kayak
0: lebih melatih apa sih, Bu, kegiatan outing kelas ini buat mereka?
1: Oh, lebih banyak sih, Pak. Melatih motorik mereka, melatih sosialisasinya mereka, dan melatih kemandiriannya mereka, bahkan melatih meningkatkan kepercayaan diri mereka sendiri gitu.
0: Jadi banyak aspek-aspek yang didapat ya, Bu, ya, dengan outing kelas ini. Jadi mereka juga bisa bersosialisasi, memahami secara langsung gitu, Bu, ya. Tapi Bu Sinta, saya pernah dengar ada beberapa adik-adik disabilitas kan nggak boleh capek nih. Kegiatan outing kelas kan termasuk capek. Itu bagaimana sih batasan-batasannya kegiatan outing kelas itu, Bu?
1: Mungkin kita cari tempat yang di situ ini sih, Pak, kayak ramah untuk kita gitu. Dan tidak terlalu luas. Jadi sehingga kita untuk menjaga anak, untuk kegiatan anak itu tidak membuat mereka itu capek gitu.
0: supaya mereka tidak capek gitu ya, karena kalau capek ribet juga nanti gurunya ya Bu Sinta ya.
1: Iya.
0: Oke, Bu Sinta, kegiatan outing kelas itu sendiri untuk adik-adik yang sekolah di SLB itu berapa kali sih Bu, dalam sebulan atau sekali seminggu atau bagaimana Ibu Sinta?
1: Jadi kalau di sekolah SLB itu ada satu per satu semester itu ada satu outing class. Jadi per enam bulan itu ada satu, semester satu di terus di semester dua ada satu. Jadi ada dua kali
0: dalam setahun ya.
1: Iya, gitu.
0: Kalau untuk adik-adik disabilitas yang di SLB itu bagaimana mereka, Bu? Excited kah dengan kegiatan outing class ini?
1: Iya, benar. Dia excited banget. Apalagi ketika mungkin dia tahu nih bahwasannya kita mau pergi ke kebun binatang dan di situ kita mau naik bus bareng-bareng, itu excitednya luar biasa. Dia kayak nggak sabar gitu mau naik bus bareng-bareng, mau lihat binatang bareng-bareng, itu excitednya luar biasa sih Kak.
0: Karena sebelumnya memang udah di sounding juga kepada mereka, nanti tanggal segini hari ini kita mau outing kelas loh, pengen lihat ini itu gitu ya, kegiatan gini gitu, pas ya Bu ya. Nah, tapi kalau untuk orang tua sendiri Bu, adik-adik SLB ini kan pasti kan euforianya tuh sangat luar biasa tuh, semangatnya mereka luar biasa, pasti kan bakal nanya-nanya tuh kepada orang tuanya. Nah, sebagai orang tua itu sebelum kegiatan outing kelas itu dilakukan, apa sih yang mereka perlu persiapkan buat anak mereka supaya anaknya mereka nanti bisa terkontrol, kemudian juga tidak apa yang namanya tidak berlebihan, atau kemudian juga mungkin biar energinya bisa diimbangkan dengan kegiatan outing kelas nanti. Itu apa sih yang harus dilakukan orang tua itu sebelum outing kelas?
1: Yang pertama sih tenaga ya Pak ya, karena kan kita menjaga anak-anak disabilitas gitu. Dan kedua itu yaitu kesabarannya juga, dan terus mentalnya juga harus disiapkan nih gitu. Karena kan kita nggak tahu nih ketika misalkan kita punya anak autis gitu, mungkin dari rumah itu biasa-biasa aja, tapi ketika sudah di tempat mungkin dia tiba-tiba tantrum atau gimana. Nah, itu kan kita harus siapkan mental kita di situ.
0: Kalau outing class itu orang tua ikut ya, Ibu Sinta?
1: Iya, itu ya? Selalu didampingi oleh orang tua.
0: Wah, enak dong sekalian orang tuanya juga ikut rekreasi ya, Bu Sinta ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi setelah kegiatan outing class itu kan pasti kan capek banget tuh Bu Sinta. Apa sih yang boleh dilakukan orang tua sama yang tidak boleh dilakukan setelah outing class?
1: Mungkin mengajak keluar lagi gitu sih.
0: Oh, jangan dibawa jalan lagi ya, nanti capek gitu Bu Sinta ya.
1: Jadi lebih baik ketika sudah selesai nih kegiatan, ya udah kita istirahatkan dulu mereka untuk rebahan kah atau gimana gitu, biar badannya ini fit lagi gitu sih.
0: Oke, outing class kan sebenarnya konsepnya adalah memperkenalkan mereka dengan lingkungan ya Bu Sinta ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi kalau di sekolah kan seperti yang Bu Sinta katakan ya, satu kali satu semester gitu. Tapi kalau orang tua kan kapan aja juga bisa Bu ya. Tapi idealnya untuk membawa mereka itu untuk kegiatan outing class lagi itu, membawa mereka rekreasi itu ada batasan-batasan nggak sih Bu Sinta buat orang tua?
1: Kalau itu nggak ada sih Pak.
0: Nggak ada ya.
1: Malah dia itu harus disosialisasikan.
0: Sesering gitu. Mungkin gitu Bu ya.
1: Karena kan kalau misalkan anak-anak kita nih disabilitas ketika di rumah aja, mungkin nanti kepercaya dirinya dia makin melemah dan di situ malah nggak ada kemandiriannya. Makanya lebih mungkin harus keseringan untuk mengajak mereka itu keluar gitu, biar mereka percaya dirinya kuat, sosialisasinya juga bagus, biar dia juga kayak kemandiriannya juga bisa dapat dari situ gitu.
0: Jadi mereka lebih terbiasa juga gitu. Malah justru kalau kita jarang bawa dia keluar itu yang salah ya Bu Sinta ya.
1: Iya benar, salah besar itu
0: Kalau kita
1: malahan.
0: jarang mereka bawa keluar, apa sih yang terjadi nanti Bu buat adik-adik Asaba itu?
1: Kemungkinan nih, misalkan nih dia di rumah terus, nah terus ada momen kita pingin ajak dia keluar, nah itu di tempat ramai, nah di situ kemungkinan dia bisa tidak nyaman dengan tempat itu sendiri, makanya dia mungkin di situ bisa tantrum, nangis-nangis, minta pulang. Nah, itu bisa seperti itu.
0: Jadi kalau semisal anaknya, orang tuanya ikut kegiatan outing kelas itu, anaknya lagi tantrum, lagi nangis-nangis, pokoknya nggak mau ngikutin arahan gurunya lah, itu harus bagaimana nanti di sana, Ibu?
1: Kita tenangin dulu sih, Pak. Gitu. Kita
0: Bagaimana?
1: tenangin dulu anaknya. Walaupun dia tantrum, biarkan dulu, dan setelah itu baru kita tenangkan. Nah, di situ kan nanti ketika dia sudah tenang, insya Allah dia bisa mengikuti lagi
0: Mengikuti lagi.
1: aktivitas yang kita berikan.
0: Ya, biasanya kan kalau anak-anak ibu ya, kalau lagi tantrum, lagi marah, lagi malas gitu ya, biasanya dia ada keinginan tuh, saya pengennya ini, sementara itu di luar dari konteks gitu ya, apalagi mungkin yang dia minta itu di luar dari kegiatan outing itu, di luar area itu. Sebagai orang tua harus bagaimana bu, harus mengiyakan atau bagaimana sih untuk menangani yang seperti itu bu?
1: Mungkin bisa juga diberikan, tapi yaitu kita kasih batasan
0: Nggak ada
1: gitu.
0: batasan gitu ya. Kalau semisal dia, saya pengen makan es krim, saya pengen ke mall gitu. Itu nggak boleh diiyain, Bu, ya, atau gimana?
1: Iya, boleh. Boleh diiyain, kita beri es krim nggak apa-apa, tapi ya itu.
0: Jangan ke mall gitu ya. Semisal
1: Iya.
0: kegiatannya lagi di damkar gitu. Oke deh. Ibu Sinta, kalau outing kelas ini sendiri, biasanya ya yang disukai adik-adik SLB itu di kegiatan apa sih Bu? Yang ke lokasi mana sih yang mereka biasa paling suka?
1: Karena kita kemarin itu ada di damkar dan ada yang nonton gitu.
0: Oh,
1: Sama
0: nonton
1: di
0: juga masuk ya untuk kegiatan outing kelas ya.
1: Dan terus juga kayak di anak-anak ini lebih senang ketika bermain air sih Pak.
0: Oh,
1: Ketika di damkar itu.
0: lebih suka main air ya?
1: Iya,
0: Ke damkar
1: benar.
0: atau ke ini, ke waterboom atau kemana Bu Sinta?
1: Enggak, di damkar itu kan ketika sudah mau akhir acara, nah itu kayak main hujan-hujanan gitu loh, Pak.
0: Senang ya mereka ya?
1: Iya, di situ dia lebih senang ke situ.
0: Tapi kalau semisal anaknya gitu ya Bu ya, ah nggak mau lo outing kelas padahal dia belum tahu gitu ya, mungkin baru kelas pertama gitu ya, gimana sih cara nge-treatment mereka itu Bu, ngajarin mereka, terutama orang tua ya, karena orang tua kan basic untuk ngedidik mereka itu kan tidak seperti guru-guru SLB.
1: Iya, jadi gini Pak, karena kebetulan saya jadi wali kelas anak satu, kelas satu gitu kan, yang mana notabene-nya mereka itu belum pernah apa namanya melakukan kegiatan outing class gitu kan. Nah, di situ mereka kadang yang mungkin yang tunagrahita dia bertanya nih, kayak misalkan kita memberikan informasi, kita nanti akan outing class ke kebun binatang loh gitu. Terus nanti anak itu tanya, di sana kita mau ngapain Bu? Nah, di situ kan kita langsung, di sana kita mau lihat banyak hewan gitu. Bahkan nanti kita bisa ngasih hewan itu makan. Nah, di situ. Terus habis itu anaknya kayak excited gitu. Mau Bu. Oh iya, tunggu ya. Nanti kita di tanggal ini kita mau ke sana gitu. Jadi kita kasih tahu nih tahap-tahapnya di sana kita mau ngapain gitu. Jadi ketika kita sudah sampai sana, nah baru kita ini loh yang dinamakan kita mau ke kebun binatang. Ini loh yang ibu kemarin ceritakan gitu-gitu.
0: Jadi memang sebelum pergi ke lokasi misal mau rekreasi harus diceritakan dulu Bu ya, harus disampaikan dulu. Terus nanti pas sampai di lokasi yang diceritakan adalah apa yang disampaikan di awal gitu Bu ya. Kalau orang tua juga kalau bawa anak rekreasi harus begitu ya Bu ya, kalau adik-adik SLB ya.
1: Iya, jadi kita kasih tahu dulu nih kita di sana mau ngapain gitu. Karena kan ketika kita belum ngasih tahu dia kurang suka atau gimana, nah itu kan apa namanya bu, nantinya kadang buat mereka nggak nyaman gitu. Tapi ketika kita sudah tahu kasih tahu dari awal kayak begini-begini, nah jadi kan nanti ketika di tempat mereka kan merasa oh ya aku nanti kan mau kayak gini gitu.
0: Oke, berarti termasuk juga kalau semisal orang tuh nggak pengen bawa mereka kemana gitu ya, semisal oh saya pengen bawa anak saya inilah ke mall gitu. Berarti di awal itu harus disampaikan dulu Bu ya kepada anak-anaknya. Besok kita ke mall ya, besok mau gini-gini kegiatannya ini, harus seperti itu Bu ya, atau boleh nggak diajak oh besok kita ke mallnya udah sampai situ aja, atau gimana Bu Sinta?
1: Harus didetailin.
0: Didetailin Bu ya.
1: Iya.
0: Karena mereka ya, suka mas. Ini ya Bu ya, suka bertanya gitu ya. Takutnya nggak nyaman seperti yang kata bukan Sinta tadi ya.
1: Bener. Nanti kan kadang mereka yang mungkin notabene sudah tahu gitu ya Pak, misal sudah tahu tempatnya. Nanti kadang mereka milih nih. Oh tapi aku maunya di situ. Nah, kadang ada yang seperti itu.
0: Oke, berarti intinya kalau memang ingin mengajak anak rekreasi atau bahkan juga sekolah ingin membuat kegiatan outing di kelas, harus diceritakan detail kegiatan kepada mereka gitu ya Bu Sinta ya.
1: Iya benar.
0: Oke, Bu Sinta, mungkin di ujung obrolan kita bisa disampaikan lagi buat pendengar Pro 1 RRI Batam, atau mungkin ada pendengar kita yang ingin bertanya, silakan di 463301 atau di WhatsApp Pro 1 RRI Batam. Buat Ibu Monik, terima kasih sudah hadir di WhatsApp kita. Boleh bertanya nih kepada Ibu kita, Ibu Sinta Nurbaiti, yang merupakan guru SLB Putra kami Batam tentang kegiatan outsourcing. Bu Sinta, mungkin bisa tegaskan lagi ke pendengar kita betapa pentingnya kegiatan outing kelas ini buat tumbuh kembang dari anak-anak SLB. Silakan Bu Sinta.
1: Oke, baik. Jadi outing kelas ini atau kegiatan di luar kelas ini emang sangat penting untuk anak-anak kita disabilitas, karena disitulah kita bisa melatih kemandirian mereka, motorik mereka, membangun sosialisasi mereka dengan yang mana disitu orang yang belum kenal. Mereka bisa disitu juga meningkatkan kepercayaan diri mereka. Jadi biar ketika mereka sudah dapat kemandirian, sosialisasi mereka dapat, meningkatkan kepercayaannya itu dapat, nah mereka biar kedepannya biar lebih hidup lagi, karena kan setiap manusia itu punya mimpi, jadi mimpi mereka lah yang harus kita wujudkan. Jadi itu kita harus lebih lagi mengajak mereka untuk keluar dari zona nyaman mereka. Jadi jangan sampai kita kasih zona nyaman terus nih. Nah, makanya kita kasih keluar mereka agar melatih kemandirian mereka, sosialisasi mereka, dan kepercayaan diri mereka.
0: Iya, jadi buat para orang tua yang lagi nge-sharein kita, apa yang sempat katakan Bu Sinta tadi, kegiatan di luar rumah itu adalah salah satu kegiatan yang wajib ya Bu ya, buat anak-anak SLB ya, disabilitas ya, supaya mereka juga bisa bersosial, lebih mandiri, kemudian juga memahami apa lingkungannya gitu ya Bu Sinta ya.
1: Iya.
0: Baik, Ibu Sinta, terima kasih sudah berkenan ngobrol di Pro 1 RRI Batam dengan topik kita, pentingnya kegiatan outing class bagi siswa disabilitas. Bu Sinta, lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi Bu ya, tentang teman-teman disabilitas ya, dengan topik yang lain.
1: Iya, boleh.
0: Terima kasih Bu Sinta, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi.
0: Demikian tadi pendengar untuk obrolan kita di Ruang Disabilitas juga Inklusi, ada Ibu Sinta Nurbaiti yang merupakan guru SLB Putra Kami Batam, dengan topik pentingnya kegiatan outing class bagi siswa disabilitas. Jadi ingat nih pendengar ya, bahwa anak-anak Anda sering berekreasi supaya mereka lebih mengenal lingkungan, memahami lingkungan, kemudian juga jiwa sosialisasinya juga lebih tinggi gitu ya. Kemudian juga mereka harus kita ajak berdiskusi nih kalau pengen berkreasi ke suatu tujuan. Harus mulai dilibatkan nih mereka ya, supaya mereka memahami dan juga bisa mengambil keputusan tuh, poin-poin paling pentingnya. Melatih mereka gitu ya. Oke, di esok hari di jam yang sama pendengar, maksud kami di Sabtu ya, di jam 10, kita masih akan kembali menemani Anda di program yang sama. Saya pamit sejenak pendengar, nanti saya akan kembali menemani Anda di program hiburan. Tetap sama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kami.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Tahukah kamu, negara yang paling sering ikut Piala Dunia FIFA adalah Brazil. Brazil sudah tampil di semua edisi Piala Dunia FIFA sejak pertama kali digelar pada tahun 1930. Total partisipasi 22 kali hingga 2022. Brazil juga menjadi negara dengan gelar juara terbanyak sebanyak 5 kali. Negara lain dengan partisipasi terbanyak adalah Jerman sekitar 20 kali, Italia sekitar 18 kali, Argentina sekitar 18 kali. Brazil

0: Amerika Serikat raih kemenangan sempurna 4-1 atas Paraguay di laga perdana Grup D Piala Dunia 2026. Indonesia siapkan 5 wakilnya di semifinal Australia Open 2026. Taklukan Satria Muda Bogor Hornbills cetak sejarah ke final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Timnas Amerika Serikat memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay di Stadion SoFi Los Angeles pagi tadi. Polarin Balogun mencetak 2 gol di menit ke-31 dan 45 plus 5. Ditambah gol bunuh diri Damian

Bobadia waktu ke 7 menit dan gol spektakuler Gio Reyna di menit 90+8. Paraguay hanya mampu membalas lewat Mauricio di tempo ke-73. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola. Namun ada kekhawatiran cedera pada Christian Pulisic yang diganti di babak pertama. Pelatih Mauricio Pochettino menyatakan kabar terkini akan ditangani pasca pertandingan. Meski ada indikasi bahwa itu hanya tindakan pencegahan. Kemenangan ini memberi Amerika awal yang sempurna 3 poin dengan memuncaki klasemen Grup D.

0: Bosnia harus puas berbagi poin di laga pertama grup B Piala Dunia 2026. Kedua tim punya tugas rumah besar dalam menghadapi laga kedua. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga perdana grup B Piala Dunia 2026 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina berakhir imbang satu sama. Namun dibalik hasil tersebut, kedua tim menyimpan catatan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, The Host kesulitan membongkar pertahanan rawat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas Ricky Larea yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyama kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Clean Larin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok. Ini menjadi peringatan serius bagi lini belakang Kanada yang tampak kurang waspada dalam mengantisipasi pergerakan lawan di kotak penalti. Terjadinya perbedaan mentalitas babak pertama versus kedua. Pelatih Jesse Marsh secara terbuka mengakui bahwa timnya baru menunjukkan mentalitas dan keberanian yang diinginkan di babak kedua. Ini menjadi pekerjaan rumah besar. Kanada harus tampil konsisten sejak menit awal.
2: Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini. Memahami rencana bola mati, dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama, dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini. We did that in the second half
1: and not in the first half, and that was the difference for us on the day. Di sisi lain, Bosnia tampil melebihi ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh andai tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini, Bosnia sukses membuat pertahanan rapat dan disiplin. Mereka sangat solid dalam bertahan, terutama di babak pertama. Zed Kolasinac tampil apik dengan penyelamatan krusial di garis gawang. Namun Bosnia tampil kurang kesimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka tidak hilang fokus di akhir laga. Gol penyimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih kehilangan konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia, Sergei Barbares, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
2: Saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami, tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan, kami sedikit kurang, tidak ada keseimbangan, kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini.
1: Atas hasil ini, Kroasia yang sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia perlu mencari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, Kroasia mengemas 1 poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase gugur bisa terancam. Laga selanjutnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim untuk membuktikan diri. Nantinya pada pertandingan kedua grup B, Kanada akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni, sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Portugal, mantan pelatih Fulham Marco Silva resmi bergabung dengan Benfica sebagai manajer dengan kontrak 2 tahun, ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Silva meninggalkan Fulham setelah 5 tahun membimbing klub kembali ke Liga Premier dan finish di peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.

dari arena tenis. Petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2-6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Servenpas. De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama, lalu juga disebutkan De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot volley backhand, De Minaur akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, De Minaur yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024 berpeluang menghadapi Felix Auger-Aliassime di final. Sebelumnya Daniil Medvedev melewati trilo 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gijs Bogaert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan 1 match point.

0: dari lintasan sirkuit. Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona Catalunya dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Break pedal feels horrible. So long.
2: Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona Catalunya, disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang catatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi mobil lebih baik bila dibandingkan beberapa minggu terakhir. Akan tetapi kondisi lapangan cukup menyulitkan. Saya menguji mobil dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang kami alami beberapa minggu terakhir, dan tampaknya performa mobil juga lebih baik. Jadi menurutku ini hari Jumat yang lumayan. Menurutku masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi cuacanya panas dan saya rasa mungkin tidak ada yang akan merasa senang di luar sana. Kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini. Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama finish di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran saja. Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah. Jadi ya, kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban itu selalu sulit. Tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif. Tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit de Barcelona Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal. Bintang Timur Surabaya BTS mengalahkan Cosmo JNE dengan skor 4-2 di lanjutan Pro Futsal League PFL 2025-2026 di GOR UNY malam tadi. BTS unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Rian Gomez di menit 9 dan Samuel Eko menit 19. Di babak kedua, Rian Gomez mencetak gol kedua 23 menit sebelum Samuel Eko menambah brass 26 menit. Cosmo JNE sempat memperkecil lewat Reza Gunawan di menit 26 dan Andi Umayah di menit 35. Namun harus kehilangan Israr Megantara karena kartu merah di menit 32. Pelatih Cosmo Motonori Baba mengaku kecewa dengan hasil ini namun akan mempersiapkan leg kedua dengan baik.
1: Hasilnya ini tidak ada apa yang kita inginkan, tapi oke, okay, ini sudah terjadi, tidak ada apa-apa. Minggu lagi, satu lagi final, kita dari sekarang siap-siap, oke, okay, semoga Cosmo bisa dapat juara.
0: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar, memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan Hong Kong dan Mozaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Hiao Tiongkok. Di ganda putra, Sabaresa berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan Liu Kuang Heng Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui Taiwan 4 dan Rahel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok Jia Yifan Zhang Susian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Hoh Malaysia. Rahel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva Bulgaria. Sementara Anna Trias konsisten hingga semifinal, Sabar Reza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

0: Kabar dari arena basket. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeau IBL League MVP 2026 menambah 16 poin 9 rebound dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan 3 angka Giorgi Bezanis Pilih. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill, Cesar Casmara mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya, sangat bangga dengan para pemain saya, sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir pertandingan. Ini adalah hari perayaan bagi kami. Tetapi besok, kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun. Itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final. Tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi, saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are a competitor, and this is the mindset that we have. So yeah, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AFC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19. Namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3. Namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8 dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

Dari olahraga e-sports, tim e-sports Onyx berhasil melaju ke Grand Final MPL ID Season 17 sekaligus mengamankan tiket ke MSC di e-sport World Cup 2026. Setelah mengalahkan GeekFam 3-0, Onyx mendominasi sejak game pertama dengan perolehan poin eliminasi 15-6 dan menyapu bersih semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. GeekFam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun Onyx akhirnya menang. GeekFam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan Bijetran by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga GeekFam versus BTR pada hari ini pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat akan memperebutkan satu tiket lagi ke MSC EWC 2026.

Dengan disampaikannya kabar dari eSports tadi, bakal mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Tahukah kamu, Teluk Persia merupakan perairan penting yang berada di kawasan Timur Tengah dan menjadi penghubung strategis antara beberapa negara seperti Iran, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Irak. Teluk ini dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil minyak bumi dan gas alam terbesar di dunia, sehingga memiliki peran besar dalam perekonomian global. Selain menjadi jalur perdagangan internasional, Teluk Persia juga memiliki sejarah panjang sebagai aktivitas maritim, perdagangan, dan peradaban kuno sejak ribuan tahun lalu. Keberadaannya menjadikan kawasan ini sangat penting dalam bidang ekonomi, energi, dan hubungan geopolitik internasional.

0: mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi, ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, Tari Sirih Kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan, serta hajatan-hajatan lainnya, seperti khitanan. Tari Sirih Kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, Tari Sirih Kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensemble gambang kromong semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Masa di Pasar Dari Batam, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda untuk di siang ini di program Rentak Melayu Jom Hebohkan. Kita akan melihatkan lagu-lagu Melayu dan juga untuk pemantun-pemantun kami bisa bergabung untuk berpantun bersama di siang hari ini. Bisa melalui line telepon atau juga di WhatsApp, nanti akan Joshua bacakan. Selamat siang dan terima kasih juga sudah bergabung untuk Pak Zaini yang ada di Teluk Buntal. Waalaikumsalam untuk Melayu Jom Hebohkan. Ada pantun dari Pak Zaini ya, yang mengatakan cuaca ceruk di waktu senja, kilat bersambung hujan tak jadi. Kalau hidup tidak bahagia itu salah diri sendiri ya. Terlalu lama di Kediri, campak ke laut tak dapat. Berenang sudah lama hidup, sendiri tidak pernah dapat senang ya. Terima kasih buat Pak Zaini yang bergabung dari Teluk Buntal ya, di Rantau Malaysia hari ini. Yang ada di WhatsApp juga terima kasih buat Gayani Sebras, Rantau Malaysia Hebohkan. Jalan-jalan ke rumah Kak Lilis, duduk sebentar bersama anak sekolah. Rajin menulis saat belajar dengan teman eh. Jalan-jalan ke Tanjung Batu, pergi berjalan bersama keluarga, anak sekolah membaca buku, juga pintar berbahasa Indonesia eh. Terima kasih buat Kak Yani ya, ada di Sebras. Kita angkat di line telepon di 463351. Siapa pemantun kita yang pertama? Halo, Rentak Melayu Jom Hebohkan, dengan siapa di sana?
1: Rentak Melayu Jom Hebohkan bersama Joshua, orang
0: yang sudah dengan abang kita yang handsome kak sana eh.
1: Handsome alias Indonesia ganteng
0: abang kita. Di mana sekarang bang? Macam ada suara ayam.
1: Ini bukan ayam, itu kalau ayam ini kadang-kadang itu kalau yang bunyi itu mungkin saya dengar, mungkin ini bukan ayam beneran ya.
0: Apa tuh bang? Ayam-ayam ini... tidak beneran.
1: Ayam nggak beneran, suka keluyuran dia.
0: Oh, suka keluyuran. Oh, itu pula kalo dia.
1: Kalau ayam beneran kan di dalam kandang ya kan?
0: Kalau ini ayam-ayam ya?
1: Ayam-ayaman. Udah lama juga nggak bisa tersambung ini.
0: Iya pula, sehat tapi abang ya?
1: Iya, tetap sehat. Tapi rasanya macam ini macam tak ada persiapan pantun. Tapi kena program pantun, dicobalah berpantun ya.
0: Cobalah berpantun ya, namanya juga abang tengku kan? Pasti adalah pantun ya. Coba bang, yang pertama.
1: Cobalah. Ambil periuk rebuhkan kukun.
0: Ewa.
1: Ambilkan halia. Dimakan bersama mak hitam.
0: Mak hitam pula.
1: Encik dan puan ilik, yuk kita berpantun. Bersama Joshua di RI Batam.
0: Terima kasih. Jom. Heboh rakyatnya.
1: Iya, kembali kasih. Yang kedua.
0: Kedua.
1: Jangan suka makan sayur keladi.
0: Kenapa?
1: Takut dia gatal.
0: Oh iya pula, kalau tak dicuci benar kan?
1: Iya benar, itu kalau masak dia harus dipergunakan asam ya.
0: Mak hitam, masaklah.
1: Ini saya ulang balik supaya sempurna pantun kita ya. Jangan suka makan keladi. Keladi direbus harus keladi direbus, jangan dicampur kain. Kalau kita sudah bersuami, jangan suka cari yang lain.
0: Sedih
1: bisa
0: ya?
1: Lah itu.
0: Sedih ya? Bisa lah. Janganlah cari yang lain. Dah punya kan?
1: Kalau kita kan berjanji ke dunia akhirat ya.
0: Mana tahu dia kurang kan? Nak 1, 2, 3.
1: Iya. Kalau kurang asam, karena kurang asam, tambah garam.
0: Iya.
1: Lagunya boleh?
0: Boleh apa? Lagu apa?
1: Dari Jambi. Penyanyinya Ardi Arka.
0: Ardi Arka.
1: Kito galo-galo.
0: Kito galo-galo eh.
1: Iya, kalau masa kita kan ala kita. Kemarin ini kita galo-galo.
0: Kita galo-galo, Adi Arka ya.
1: Iya, Adi Arka. Burung balam terbangnya malam.
0: Ewa.
1: Tentu tak sama cendrawasih. Izinkan saya mengakhiri salam. Cukup sekian, terima kasih. Thank you.
0: Terima kasih bang, thank you. Dari laut tampaknya. Pasti di laut lah ya. Orang kita Popeye pula ya. Oke, lagunya dari Andi Arka, kita Tingkah Galau-Galau ya. Tingkah Galau-Galau, nanti kita putarkan untuk abang kita yang sudah bergabung siang ini. Dan untuk Melayu, bang thank you ya sebagai penelpon pertama. Kita akan lagi di 463351. Halo.
2: Halo, Rentak Melayu Jom Hebohkan.
0: Jom Hebohkan. Dari kakak Monik.
2: Ya, betul.
0: Tanjung Uma. Terima kasih Kakak Moni.
2: Ya. Ah. Pantun boleh?
0: Pantun boleh lah Kakak. Ah, jom pantun Kakak.
2: Lagu mah.
0: Ah, boleh pantun
2: lagu,
0: dulu
2: eh. Denyutan hati kesukaannya Kak Tentang Pemuda India
0: gitu. Okey, siap. Pantunnya apa? Kak Moni.
2: Okay, pantun lah. Pergi ke pekan nak beli keledek. Di dalam karton terisi tali. Kak Tentang orangnya baik sekali. Kalau berpantun menghibur hati.
0: Menghibur hati ya. Ah, jom.
2: Iyalah Joshua.
0: Pantun lagi masih ada. Masih ada pantun.
2: Satu lagi lah Joshua.
0: Satu lagi jom Kakak.
2: Minyak sogo berbau sogo. Sogonya hitam seperti cuka. Banyak radio, antara radio Radio RRI Batam yang aku suka.
0: Terima kasih Kakak Moni, kalau luar biasa eh.
2: Ditunggu lagunya.
0: Okey Kakak Moni, terima kasih.
2: Bye-bye.
0: Ya, ada Kakak Moni di line telepon kita, bergabung dengan pantun dia ya. Tak ada radio yang lain ya. Terima kasih. Di sini ada Pabit Nego. Terima kasih Pabit Nego sudah hadir kembali. Ada pantun dari Pabit Nego. Dari Batam pergi ke Ngenang. Hai, ada macam lagu pula ya. Orang mancing dapatnya pari. Siang dan malam asik mengenang. Orang dikenang tidak peduli alamak. Dah baca pantun macam lagu pula, tak pedulilah pula dia. Macam mana ini Pak Abed Nego? Kasih ref Pak Nego, Pak Abed Nego ya, kasih refnya. Oke, di sini masih di WhatsApp kita ada Nenek Syakira, pantun dia. Layang-layang bertali benang, putus benang berganti tali. Siang malam duduk mengenang, orang dikenang jauh sekali. Ah, ini jauh pula ya. Limau puru jatuh ke pangkal, layang selasi condong ke barat. Hujan ribut dapat ku tangkal, hati rindu apa nak ku buat. Alamak, ini pantunnya dari Nenek Syakira ya. Nenek Syakira jadi refnya ya. Terima kasih dah berpantun di siang hari ini. Ada Pabit Nego, ada dari Nenek Syakira juga ya. Kita coba keadilan telepon dapat 6331. Halo, Rentak Pulau Hijau menghebohkan.
3: Halo, Rentak Melayu Jo menghebohkan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Toha tampaknya ini.
3: Iya, betul.
0: Pak Toha yang gagah perkasa itulah pokoknya ya.
3: Betul-betul. Walaupun itu, tapi dia tampan.
0: Tampan, handsome ya. Itu. Umur tak jadi halangan. Ya, penting handsome.
3: Tapi itu dia. Tampan itu tak ada suka. Tak ada yang suka.
0: Ay, lama belum aja tu. Belum waktu dia.
3: Oh begitu. Ada masanya ya tak?
0: Ada masa, ada orang eh. Iyalah pantun Pak Tohat.
3: Ada empat pantun ya.
0: Jom.
3: Angin berlalu di siang hari.
0: Ewa.
3: Terasa sejuk di petang nanti. Jangan dirayu orang tak sudi.
0: Orang tak sudi.
3: Jangan dipujuk orang dah benci.
0: Dah kena pula pantun. Orang dikenang tidak peduli. Aduh.
3: Yang kedua.
0: Kedua.
3: Membeli kain di asmara Dewi.
0: Ewa.
3: Jangan dibawa kemana pergi. Cari yang lain sebagai pengganti. Jangan kecewa merana diri.
0: Kecewa merana diri jangan. Kasih hati.
3: Jangan sempat merana diri itu.
0: Rusak hati karena merana, rusak badan pun
3: betul,
0: karena.
3: Betul. Yang ketiga.
0: Ketiga, jom.
3: Pisau belati pasalnya empat.
0: Ewa.
3: Botol dipegang lalu tumbang. Kalau hati sudah terpikat, tunggul dipandang seperti orang. Sudah gila betul dah tu.
0: Kacau
3: tunggul
0: lah.
3: Tunggul dipandang seperti orang. Kan dah gila namanya.
0: Dah gila, kacau lah pula. Aduh.
3: Tapi cepat tohat tu yang gila tu.
0: Oh tidaklah. Jangan.
3: Yang keempat dan terakhir.
0: Jom keempat.
3: Kembang selasih, kembang satu.
0: Ewa.
3: Bunga melur dimakan budak. Orang berkasih memang begitu. Tidur tak lena, makan tak enak.
0: Oh tidur tak enak, makan tak enak.
3: Tak enak, dia terbayang-bayang saja.
0: Macam mana tadi?
3: Walaupun tunggul pandang seperti orang, kan dah kuat, dah parah dah tu.
0: Itulah macam yang dikatakan Pak Abed Nego tadi kan. Siang dan malam asyik mengenang, orang dikenang tak peduli gitu ya.
3: Jadi ambil ego, jangan dikenang tu orang tak ada ambil ego. Di depan mata banyak tu. Lagunya kalau lagu. Dapat umpan jinak dia tenang Ahmad Jais.
0: Ahmad Jais, umpan jinak.
3: Jinak dia tenang.
0: Dia tenang ya, Mbak Jais. Okay. Terima kasih Pak Toha sudah bergabung ya.
3: Joshua, semoga Joshua sehat walafiat, panjang umur muda rezeki sekolah. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Toha, terima kasih. Sehat selalu ya Pak Toha ya. Ada Pak Toha pemantun kita. Okay, sebelum kita hadirkan satu lagu, saya nak coba angkat lagi satu penelpon kita. Halo, dengan siapa di sana? Rata Playu, jom hebohkan.
4: Halo.
0: Halo. Halo.
4: Halo, halo, halo.
0: Halo, halo, halo. Mama Lina, Mama Leni ya, bukan? Malina ya? Apa kabar kat sana?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Dikasih MHM-nya tahu ya.
0: Tahu lah ya, menyalain ya. Mereka kan penyalain kan, lokasi kan?
4: Dipenyalai.
0: Jom Mama Lina pantunnya.
4: Jom. Anyam ketepat di waktu senja. Untuk sarapan ayah dan ibu.
0: Ewa.
4: Saya ucapkan buat semua. Dimurahkan rezeki, sehat selalu.
0: Amin.
4: Amin. Satu lagi ya.
0: Satu lagi, jom.
4: Beli kerang ke Sungai Ungar. Buah kini dibeli juga. Pantun ku karang buat pendengar. Semoga hari ini sehat dan ceria.
0: Amin, sehat ceria. Semangat yang Pak Lima ya.
4: Okey.
0: Itu je Malina, ada ini ke apa?
4: Nak lagu pujaanku.
0: Pujaanku dari siapa?
4: Dari Sani Sahuri.
0: Pujaanku Sani Sahuri ya. Okey. Lagi tadi ke lagu. Terima kasih ya Mama Lina dah gabung ya. Alas ya. Terima kasih buat Mama Lina dah bergabung di lain telepon. Jom, tapi kita nak dengarkan dulu lagu pertama. Ini lagu Melayu kita dari negeri seberang ya. Dari negeri Kerajaan Sriwijaya dengan lagu Tingka Galo-galo. Ini penyanyi dia penyanyi anyar ya. Ada Ardi Arka, ada Mirsa Mulai.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang kami kutip dari rri.co.id dan juga beberapa media lokal. Yang pertama, kenaikan harga BBM non subsidi Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp15.500 per liter berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi di Kota Batam. Meski kontribusi Pertamax dalam perhitungan inflasi relatif kecil, Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Batam mengingatkan adanya kemungkinan dampak lanjut yang perlu diwaspadai. Kepala BPS Kota Batam Eko Aprianto mengatakan kenaikan harga Pertamax berpotensi mempengaruhi tingkat inflasi, terutama bagi efek ikutan atau second round effect yang dapat mendorong kenaikan biaya transportasi dan distribusi barang. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan juga kelangkaan bahan baku di pasar global mulai memberikan tekanan terhadap sejumlah sektor industri di Batam. Industri yang masih tergantung pada bahan baku impor menjadi yang paling terdampak akibat meningkatnya biaya produksi. Di tengah kondisi tersebut, beredar informasi mengenai tentang rencana pemutusan hubungan kerja atau PHK dalam jumlah besar di salah satu perusahaan garmen di Batam pada Agustus mendatang. Namun, Asosiasi Perusahaan Indonesia, Pengusaha Indonesia atau APindo, Kota Batam mengaku belum menerima laporan resmi terkait kabar tersebut. Masih terakhir, peringat, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Kepri kembali melimpahkan berkas perkara tahap 1 kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan Bribda Nathanael Simanjuntak Khalid ke Kejaksaan Tinggi atau Kejati Kepri. Pelimpahan dilakukan setelah penyidik melengkapi petunjuk yang belum diberikan Jaksa Penuntut Umum atau JPU melalui surat P19. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepri, Kombes Roni Bonik mengatakan, berkas perkara yang sebelumnya dikembalikan jaksa ini telah diperbaiki dan kembali dikirim untuk diteliti. Demikian Lintas Informasi Penyiar, kita masih menemani Anda di program Retak Melayu setelah yang satu ini.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Nabi SAW tidak pernah mencela makanan sekalipun. Apabila beliau berselera atau suka, beliau memakannya. Apabila beliau tidak suka, beliau pun meninggalkannya, tidak memakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Bonci naik di Eltrang dari Emo Jais masih menemani Anda di tempat melalui Jam Heboh kan Pro 1 RRI di sini ya. Oke, buat pemantun kami yang sudah kirimkan kembali pantun di WhatsApp Pro 1 RRI Batam, kita coba cek lagi. Ada pantun lagi dari Pabet Nego. Ini pantunnya katanya untuk Bang Gala. Ada 3 pantun di sini. Madah berbunga awal. Orang baren beli kue nih di tengah hari jualan ke bos. Aku heran sama si Ani, setiap hari berjalan terus. Nah, itulah kakak kita ini suka jalan-jalan dia ya. Beli pulut di Batu Pahat, ikan selangat terkena jale. Aku salut sama Pak Tohat, semangat muda tetap menyala. Betul deh. Tanam kue nih di tepi paye supaya rapi diberi pagar. Kenapa kemana kini gerangan mak dia? Kenapa sepi tak ada kabar? Ah, jomlah mak dia gabung ya, dari cari oleh Bang Abed Nego ya. Ah, di WhatsApp ada Mama Boy, nanti Kak Joso bacakan, kita angkat dulu pantun pemantun kita di lantai telepon. Retak mulai jom heboh kan?
1: Halo.
0: Halo, retak mulai jom heboh kan dengan abang siapa?
1: Bersama Joshua.
0: Dah, dengan sama Joshua pula ya, sama nama kita ya.
1: Dah, Tuk tak kawin lah Jo.
0: Aduh, aduh. Tuk, tahu tak Tuk, tadi suara Tuk yang pertama kali masuk tadi tuh, itu macam berbeda.
1: Aku dari 17 tahun umur je.
0: Itulah, tampaknya.
1: Ini sinyal tak banyak ni pantun.
0: Jom pantun, pantun, pantun, pantun Tuk.
1: Budak ketawa nonton di hari malam.
0: Ewa.
1: Berbekal diri menjaga sifat malu. Tidak semua penonton di RRI Batam berasal dari lembaga adat Melayu.
0: Betul, eh?
1: Jadi tu saya dihiraukan, sama pantun meranyah-meranyah tu lantak lah macam tu kan.
0: Lantak saja pantun dong.
1: Payau cuka dirasa dia. Mentah sukun dimakan juga. Kalau kita disuka dipuja, salah pun akan dibela.
0: Akan dibela.
1: Nah, ini pantun untuk Yayang Atuk.
0: Hai, Yayang yang mana lagi ni?
1: Yayang dia, kalau Atuk ni tak boleh tinggal dengan Yayang je.
0: Yeah.
1: Kalau pauh sedang dikupas, terasa kelat dirasa tadi. Walau jauh Yayang disederas, terasa dekat di Asmara Dewi.
0: Asmara Dewi memang.
1: Lagunya Pergilah Sayang dari Kiri Datang.
0: Pergilah sayang, eh?
1: Iya, dari Kiri Datang. Terima kasih, mau lihat ke orang. Horas,
0: terima kasih, Horas. Pergilah sayang, eh? Dari Data. Oke, kita coba carikan dulu nih lagunya ya. Nah, jangan sampai lupa pula nanti. Pergilah sayang. Oke. Di lantai telepon kami yang nak bergabung sila di 463351. Halo. Halo. Rotak mau jumpa bukan? Dengan siapa di sana?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Suara dia jauh sangat.
2: Gua kini di dalam budi.
0: Aha.
2: Mari esok orang beratur jalan berdua. Saya bernama Pak Zaini.
0: Pak Zaini.
2: Nak berpantun sama Joshua.
0: Jom pantun diterima, eh? Tapi suara Pak Zaini macam macam jauh lah. Kenapa pula ni Pak? Pak Zaini?
2: Ada dua pantun.
0: Ada dua pantun ya, jom Pak Zaini.
2: Orang beratur di tepi rumah.
0: Ewa.
2: Sebijak ulah di akar kayu. Yang bijak berpantun Cikgu Nurmah. Dia dapat menjadi ratu.
0: Wah, jadi ratu pantun, eh?
2: Iya. Ini ada satu lagi. Orang beratur duduk di tangga.
0: Ewa.
2: Tangganya patah, payah diikat.
0: Kasihan pula.
2: Orang berpantun pandai semua. Tapi tak dapat mengalahkan pantun Pak Tohat.
0: Pak Tohat, tak dapat, tak dapat. Susah, susah, eh?
2: Ayuh. Itu aja lah ya, kalau boleh, kalau bisa lagu-lagu minta saja. Kita bertemu padamu, janjian dan sahuri.
0: Apa lagu dia?
2: Tajak ku bertemu padamu.
0: Oh, tajak ku bertemu padamu ya?
2: Ya, janjian dan sahuri.
0: Sani sahuri. Okey, terima kasih. Ya, ya.
2: Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, ada Pak Zaini dengan suara dia yang lembut sekali ya. Kecil juga lagi suara dia ya. Lagu dia tadi apa? Bertemu denganmu ya. Dengan Sani Sahuri. Oke, kita coba cari lagunya. Di lantai telepon kami yang bergabung. Silakan, jom kita bacakan dulu ya pantun yang sudah bergabung di sini. Di sini ada dari Mama Boy, ada pantun dia. Terima kasih Mama Boy sudah bergabung, sudah berpantun. Ada gunting tajam berkilat guna membuat pola dasar. Yang penting badan kita sehat, bersyukur, terus bersyukur, tetap bersabar ya. Buat rakin memakai pahat guna untuk menyeberang ke Kuala. Jika sehat semakin sehat, yang sakit hilanglah penyakitnya ya. Amin. Terima kasih buat Mama Boy ya. Ini saya nak cari juga pantun dia, lagu ini. Apakah itu tadi benar judul dia ya? Kita coba cari ya. Oke, di line telepon kita coba angkat lagi dapat 6331. Halo. Halo, Ratak Mani Jom Heboh kan?
3: Jom menheboh kan. Pencet
0: matur. Aduh, dengarnya Bu Mama Boy ya?
3: Apa kabar?
0: Kabar baik, di sana apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Sehat ya?
3: Ini siapa ya?
0: Mbak Dinda ni ya? Mbak Dinda ya?
3: Bukan.
0: Ya? Siapa ni?
3: Ini orang baru lah Jo.
0: Orang baru stok lama. Stok lama tapi kan?
3: Stoknya lama. Aduh. Ada pantun Jo, macam mana Jo?
0: Harus ada pantun lah. Alah. Apa pantun dia ni?
3: Mama Panjar tak pandai pantun. Gimana?
0: Kenapa pula? Berpuisi pun bolehlah kalau Mama Panjar.
3: Ada satu.
0: Puisi pula ya?
3: Apa tadi Jolah?
0: Apa dah tadi? Dah lupa dia pula.
3: Tidak belangi kelapa busuk. Minyak lekat di tapak tangan. Papa Pajar berangkat pagi besok. Mama menangis di tengah laman.
0: Ada salam dari Kakak Monik buat Mama Pajar nih.
3: Waalaikumsalam.
0: Jom lagi.
3: Tak pandai berpantun macam Monik lah Mama Pajar. Dah satu aja
0: lah. Satu aja lagu cukup ya. Nak lagu.
3: Lagu apa ya? Lagu Surat Merah lah.
0: Surat Merah. Okey. Kita coba ya.
3: Ora,
0: terima kasih sudah bergabung dengan lagunya Surat Merah dari Asmi Dardarwis. Ini lagu legend ya, lagu legendaris kita. Oke, yang nak berpantun di line telepon boleh, di WhatsApp juga boleh ya. Yang ada di WhatsApp nanti akan kita bacakan lagi ya buat Kakak Moni. Terima kasih masih setia mendengarkan Persatu dari Batam, baik di WhatsApp dan juga di terestrial kita ya di 151. Di line telepon kita coba angkat lagi satu pemantau sebelum kita dengarkan lagu request. Kata Pak Jom heboh kan, dengan siapa di sana?
4: Dengan Pak Alang ya, Jor.
0: Pak Alang, apa kabar Pak Alang?
4: Alhamdulillah.
0: Ya, sehat juga Pak Alang.
4: Lama nak tak dengar suara.
0: Itulah pula. Saya juga lama tak dengar Pak suara Pak Lang ni.
4: Mana menghilang Jo?
0: Pagi-pagi saya dapat jadual dia.
4: Oh gitu. Jadual pagi.
0: Jadual pagi. Pak Lang sehat ya, keluarga semua sehat ya? Alhamdulillah ya. Pantun Pak Lang.
4: Ada dua ni Jo saya.
0: Boleh Pak Lang, yang pertama.
4: Ini untuk semuanya lah ya.
0: Buat semua boleh.
4: Bunga mekar di halaman. Seekor kumbang menghisap madu. Tabahkan hati, kuatkan iman. Semoga kita diberikan kesehatan selalu.
0: Amin, sehat semua kita ya.
4: Ini malam tak lagu ni pantun ya Jos ya.
0: Boleh.
4: Bila bernyanyi suaranya merdu. Hati yang gundah jadi bahagia. Pak Alang minta putarkan lagu. Lagu Hati Muda dari Saloma.
0: Saloma hati yang muda. Ya,
4: hati muda. Okay.
0: Terima kasih sudah bergabung.
4: Oras
0: dari Pak Lang ya. Hati dari Saloma ya. Hati muda dari Saloma. Oke. Yang nak request lagu lagi, jom nanti di telepon ya atau di WhatsApp. Saya akan baca kapan-kapan. Kita nak dengarkan dulu lagu Sayangku dari Data.

Benteng pertahanan Bukit Kursi, Pulau Penyengat dijadikan sebagai benteng pertahanan kerajaan dari serangan Belanda pada tahun 1782. Bukit Kursi ini merupakan salah satu bukti kekuatan kerajaan Riau Lingga yang kala itu dipimpin Raja Haji Fisabilillah yang dipertuan muda Riau. Benteng pertahanan Bukit Kursi dibangun pada masa pemerintahan Raja Haji. Pada masa itu Raja Haji menjadikan Pulau Penyengat sebagai basis pertahanan. Benteng ini disebut sebagai benteng yang modern pada zamannya. Dari atas bukit kita dapat melihat pemandangan kota Tanjung Pinang yang indah. Bekas benteng pertahanan bangsa Melayu saat melawan Belanda, wujud bangunan bentengnya memang sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah sejumlah meriam ukuran besar, parit pertahanan, dan sebuah bangunan yang dulu dipungsikan sebagai gudang menyimpan senjata.

0: Masih di persada dari Batam di rantau mulai jam hebohkan dari Asmida Darwis dengan lagu Surat Merah menemani kita di sini ya. Buat teman-teman kami silakan jam kembali bergabung ya di 463712 WhatsApp kita ya. Masih ada pantun lagi ya, dari Pak Bednego untuk Pak Alang ya. Ini pantun balasan buat Pak Alang dari Pak Bednego, kita coba bacakan. Para pulup di tengah ladang, orang kulai membeli timun. Aku salut sama Pak Lam, dia sangat pandai berpantun ya. Oke, buat pemantun kami yang ada di line telepon, kita masih angkat ya. Dan untuk pemantun kita cuma terima satu request lagu terakhir ya. Jadi yang bisa bergabung saat ini juga bisa request lagu, untuk penelpon berikutnya nanti kita sudah close untuk request lagu karena waktu kita ya yang sudah cukup. 46321. Halo, Ratek Melayu Jom Heboh kan? Dengan siapa di sana?
1: Aduh, Pak, berdebu lawannya sikit lagi yang putus ya Allah.
0: Sikit lagi untung lah Allah, eh. Ini ada bang siapa nih? Ya?
1: Putra Rangsang.
0: Bang ya. Putra Rangsang, eh.
1: Kemas betul gedebar hati saya.
0: Aduh, gedebar pula ya, gedebar gerbur.
1: Ini kayak minta lagu dulu, mantun lagu. Kita minta dari Gelisah Ahmad Jais ya.
0: Gelisah Ahmad Jais. Oke, kita hadirkan lagunya.
1: Oh, kita coba pantun lah ya.
0: Jom, abang.
1: Pohon keranji di tepi laman. Sangkalah tidak berbuah lagi.
0: Ternyata
1: sudah berjanji berpegang tangan. Kini kan pula berubah hati.
0: Berubah hati. Aduh, sedihnya. Tak
1: berjanji kan?
0: Sedih.
1: Satu lagi ya.
0: Satu lagi. Jom.
1: Nasi lemak buah bidara.
0: Ewa.
1: Sayang selasih ambelurut. Tinggal emak, tinggal saudara. Karena kasih hamba turut.
0: Karena kasih.
1: Aduh, ya. Emak ya, gara-gara kasih ini saya tinggal emak nyanyak aja ya.
0: Itulah kalau ada emaknya.
1: Ah, oke. Itu aja nampaknya. Nanti mudah-mudahan kita ketemu lagi. Amin. Acara dangdut ya.
0: Oke, terima kasih Bang Putra ada bergabung ya.
1: Mudah-mudahan saya selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, terima kasih.
1: Kalau pulangnya hati-hati sampai tuntas acara ini ya.
0: Oke, terima kasih Bang Putra sudah hadir.
1: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya, Jo.
0: Oke, ditunggu ya. Dari Bang Putra di telepon kita ya. Yang nomor pantun sila, namun mohon maaf untuk request lagu kita sudah close ya. Ada dua lagu nanti sebagai lagu penutup. Ada Gelisah dari Ahmad Jais, ada Saloma dengan lagu Mati Muda. Rantang Pulau Jom heboh kan dengan siapa di sana?
2: Dengan Jaka Suara.
0: Pak Jaka Suara ya. Pak Jaka, mohon maaf pantun request kita sudah close ya, tak apa ya.
2: Tak
0: apa. Oke, pantun aja ya. Kita dengarkan ini pantun Pak Jaka Suara. Sila Pak Jaka.
2: Pagi-pagi mementang kawat. Kawat dibentang di atas jerami.
0: Ewa.
2: Tiada tali yang amat kuat. Melainkan tali silaturahmi.
0: Silaturahmi. Betul sekali ya. Oke. Pantun berikutnya masih ada Pak Jaka.
2: Merpati hinggap di atas pagar.
0: Ewa.
2: Selang menghinggap di atas jerami.
0: Ewa.
2: Jika ingin rezekimu lancar, sambunglah tali silaturahmi.
0: Ya.
2: Bukan daun sebarang daun. Daun pisang di pinggir kali.
0: Ewa.
2: Bukan pantun sebarang pantun. Pantun nasihat silaturahmi. Ada dua lagi.
0: Ya. Jom, berikutnya.
2: Kalaulah ingin naik kapal. Kapal berlayar di tepi laut.
0: Ewa.
2: Kita hidup tidaklah kekal. Tinggal menunggu ajal menyebut.
0: Wah, lagi antri ternyata kita ini ya. Antri kahir ada.
2: Sungguh tinggi pohon pepaya.
0: Ewa.
2: Buahnya jatuh menjadi hancur. Amal dibuat di waktu di dunia. Itulah penolong di dalam kubur.
0: Betul ya.
2: Lagi ikut aja lah.
0: Itu saja ya. Terima kasih sudah bergabung ya.
2: Semoga Joshua, semoga sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam. Sehat juga di sana buat Pak Jaka Suara ya. Kita angkat lagi penelpon di 463321. Rantap Melayu Jam Hebohkan dengan siapa di sana? Masuk, Grandma.
3: Iya, makasih, Jos. Sehat selalu. Nah,
0: sehat selalu untuk kita semua, ya.
3: Amin.
0: Amin. Dah lama tak dengar suara nenek kita ni,
3: betul.
0: Ya.
3: Betul. Berita aja.
0: Berita aja. Kata nak berpantun-pantun dengan nenek kita ini,
3: betul.
0: Ya.
3: Betul.
0: Aduh, dah lama rindu.
3: Kasih malam ini dulu. Kalau ke situ morang, dua-dua.
0: Situ morang. Situ morang, ya. Tahu aja lagunya ya, nenek kembali.
3: Tahu dong.
0: Keren.
3: Oke lah.
0: Pantun
3: ya. Pantun ini tujukan ke Cua. Karena Cua belum naik pelamin. Ini pantunnya. Apa gemar doakan ya pantunnya.
0: Amin. Kita dengar pantunnya ya. Pantun tak berpelamin.
3: Pantun pertama. Pergi ke hutan, masuk ke gua. Gua ditutup memakai semen. Pantun ini buat Joshua. Kapankah Joshua naik pelamin?
0: Mudah-mudahan
3: ya.
0: Amin.
3: Pantun kedua, kalau Joshua diarak ke pintu nak duduk dengan pengantin perempuan, ini pantun dia.
0: Jom.
3: Petang-petang membeli si ikan patin.
0: Ewa.
3: Jangan dibeli si ikan yang busuk.
0: Ewa.
3: Kami datang bawa pengantin. Wahai Mak Andam, kasihlah masuk. Jadi duduk dengan pengantin anda. Perempuan ya.
0: Betul.
3: Nah, ini pantun ini setelah Joshua jadi suami.
0: Jom.
3: Rumah tangga ini, jom.
0: Semisal, ya?
3: Misalnya lah, mudah-mudahan.
0: Amin, ya? Jom.
3: Ke kebun binatang melihat si ayam kalkun.
0: Ewa.
3: Bulunya cantik berwarna merah. Kalau sudah berumah tangga, hendaklah rukun. Lah kita hidup bermusyawarah. Jadi dua orang bermusyawarah dulu sama dia akal rukun kan?
0: Dua hati jadi satu kan?
3: Oke, pantun terakhir.
0: Sila.
3: Buat Joshua juga.
0: Saya lagi.
3: Berilah tanah. Sudah ada tanah buatlah rumah.
0: Ewa.
3: Buat Joshua menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan juga warahmah. Amin. Itu aja lah lagu, ikutan saja. Gelisah ya, mantap. Bang Putra Rangsa. Lagu kesukaan nenek kembar tuh.
0: Oh, lagu gelisah ya.
3: Oke, jangan lupa kalau malam karaoke situ morangnya ya.
0: Situ morang. Terima kasih.
3: Ya, selamat siang, Dos.
0: Siang. Ya, ada Grema kita. Terima kasih sudah bergabung ya. Grema jadi penelpon terakhir kita untuk segmen ini, sesi ini ya, di hari ini. Nanti masih ada program hiburan lainnya. Akan ada lagu-lagu dangdut ya. Sekitar kan ada dua lagu terakhir dari Saloma Hati Muda, kemudian juga ada Amal Jais dengan lagu Gelisah.

Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah. Kami awali warta berita pada siang hari ini dengan sari berita utama. Polresta Pemalang minta masyarakat filter konten yang dimodifikasi AI. Gubernur Kepri minta ASN tanam cabai di pekarangan. Inilah warta berita sepekan Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya Joshua Suryadi.

0: Berita yang pertama, Polresta Pareland mengingatkan masyarakat bahwa praktik judi online tak lagi bersifat individu, namun jaringan yang dapat memiskinkan ekonomi. Dilaporkan Sarah Melina.
1: Polresta Pareland mengingatkan masyarakat bahwa praktik judi online di Batam bukan lagi sekedar aktivitas individu, melainkan telah berkembang menjadi jaringan yang memanfaatkan teknologi digital dan beroperasi secara terorganisir. Kapolresta Pareland Kombespol Anggoro Wicaksono menegaskan keberadaan jaringan ini menjadi tantangan serius bagi aparat penegak hukum karena pelaku kerap menggunakan identitas palsu, rekening penampung hingga infrastruktur digital yang sulit dilacak.
2: Perjudian online, judi online, yang mana ini menindaklanjuti perintah kebijakan Bapak Presiden Prabowo, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda.
1: Kapolresta melanjutkan, posisi Batam yang berbatasan langsung dengan negara tetangga serta tingginya mobilitas orang dan transaksi digital membuat Batam berpotensi dimanfaatkan sebagai salah satu simpul dalam aktivitas kejahatan cyber termasuk perjudian online. Meski demikian, Kapolresta menegaskan bahwa aparat tidak tinggal diam. Polresta terus memperkuat patroli cyber, melakukan penyelidikan terhadap dugaan aktivitas perjudian online serta berkoordinasi dengan berbagai instansi untuk menelusuri aliran dana dan jaringan pelaku. Anggoro juga mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur dengan iming-iming keuntungan instan yang ditawarkan platform judi online. Selain berpotensi menimbulkan kerugian finansial, aktivitas itu juga dapat menyeret pemain ke dalam persoalan hukum maupun tindak pidana penipuan dan pencucian uang. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Kapolsek Batu Aji himbau masyarakat agar tidak percaya dengan video di media sosial di tengah masifnya kepercayaan rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Dilaporkan Sarah Melina.
1: Maraknya teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI yang mampu menghasilkan gambar dan video realistis menjadi perhatian aparat kepolisian di Batam. Kapolsek Batu Aji AKP Bayu Rizky Subagio menghimbau agar masyarakat tidak mudah mempercayai setiap video yang beredar di sosial media tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Himbauan tersebut disampaikan menyusul viralnya video yang memperlihatkan sosok menyerupai pocong membawa parang di kawasan MKGR Batu Aji. Hasil penyelidikan, polisi memastikan tayangan tersebut merupakan rekayasa digital dan bukan kejadian nyata.

0: Kapolsek Bayu melanjutkan, penyebaran konten yang belum terverifikasi dapat memicu keresahan di tengah masyarakat, bahkan berpotensi menimbulkan kepanikan dan informasi yang menyesatkan. Kapolsek menegaskan bahwa kepolisian akan terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya penyebaran hoax dan dampak penyalahgunaan teknologi digital, termasuk AI, yang dapat dimanfaatkan untuk membuat konten manipulatif dan menyesatkan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan warta berita daerah RRI Batam, kita beralih ke berita lainnya. Gubernur Kepri minta aparatur sipil negara atau ASN untuk memanfaatkan pekarangan rumah dengan berkebun vertikal menanam cabai. Dilaporkan kembali Sarah Melina.
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong aparatur sipil negara ASN ikut berperan dalam upaya pengendalian inflasi dengan memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam cabai. Langkah itu diambil di tengah kondisi Kepri yang masih mengalami defisit pasokan cabai sekitar 350 ton setiap bulan. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan setiap rumah yang memiliki lahan, meski terbatas, dapat memanfaatkan polybag untuk menanam cabai. Menurutnya, jika seluruh ASN ikut menanam, kebutuhan rumah tangga setidaknya dapat dipenuhi secara mandiri dan bertahap mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.
2: Yang tidak bisa kita intervensi itu intervensinya pemerintah pusat. Ya, karena itu kekuatan demand dan supply-nya luar biasa. Tapi kalau yang urusan-urusan pangan, mungkin kita bisa intervensi dengan program-program strategis.
0: Gubernur melanjutkan, produksi cabai di Kepri saat ini sudah mencapai lebih dari 600 ton, namun masih belum mampu menutupi kebutuhan daerah. Selain cabai, pemerintah juga terus mendorong peningkatan produksi telur dan komoditas pangan lainnya melalui kerjasama dengan pelaku usaha dan pengembangan pola kemitraan bersama masyarakat. Di akhir statement, Gubernur mengatakan pengendalian inflasi tidak hanya bergantung pada intervensi pemerintah, namun juga membutuhkan partisipasi masyarakat melalui langkah-langkah sederhana yang dapat dilakukan dari lingkungan rumah masing-masing. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan.
1: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari luar negeri dikabarkan, pemerintah Indonesia berupaya mengurangi ketergantungan terhadap Singapura dalam konektivitas internet dan digital dengan memperluas jalur jaringan alternatif. Dikutip dari CNA, Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi, Denny Setiawan mengatakan sekitar 90% lalu, lintas internet Indonesia saat ini masih bergantung pada Singapura. Ketergantungan tersebut tidak terlepas dari posisi Singapura yang sebagai pusat digital utama di Asia Tenggara yang menjadi lokasi berbagai kabel bawah laut internasional, pusat data, dan layanan komputasi awan global. Kabel bawah laut merupakan infrastruktur teknologi komunikasi yang sangat penting dan kerap disebut sebagai tulang punggung internet global karena menyalurkan lebih dari 99% lalu lintas data dunia, termasuk email, laman web, dan panggilan video. Menurut Denny, Indonesia perlu membangun lebih banyak jalur konektivitas digital alternatif agar akses internet nasional tidak bergantung pada satu jalur utama. Pemerintah saat ini juga tengah menampung rencana pengembangan pusat data, kabel bawah laut, jaringan terestrial, serta spektrum frekuensi radio guna memperkuat infrastruktur digital nasional. Selanjutnya, pendengar, kami kembali hadirkan untuk Anda laporan olahraga, disampaikan kembali Sarah Melina.
0: Timnas Amerika Serikat cetak sejarah di Piala Dunia. Untuk pertama kalinya, The Stars and Stripes membuat 4 gol di satu laga. Amerika Serikat versus Paraguay berlangsung di Los Angeles Stadium pada Sabtu pagi dalam laga pertama grup D Piala Dunia 2026. Amerika Serikat menang telak 4-1. 4 gol dicetak oleh Brice Bolegon, Owen Goal Bobadilla, dan Gio Reyna. Paraguay cuma sekali membalas lewat Mauricio. Para pemain Amerika Serikat pun bersuka cita ketika Reyna mencetak gol keempat. Apalagi gol itu dicetak pada detik-detik terakhir laga. Kemenangan itu membuat timnas Amerika Serikat sementara memuncaki grup D. Namun kemenangan dengan skor 4 gol itu juga menjadi sejarah baru. Sebelumnya gol terbanyak satu laga yang mereka ciptakan adalah 3 gol. Menariknya, Paraguay sebelumnya jadi korban 3 gol Amerika Serikat pada tahun 1930. Edisi Piala Dunia juga, dan Belgia di tahun yang sama. Dan sekarang Paraguay menjadi korbannya lagi. Amerika Serikat sudah 12 kali ikutan Piala Dunia, biasanya hanya mentok di babak 16 besar saja. CEO Aprilia Racing Massimo Rivolfa mengaku tidak akan keberatan jika George Martin menerima hukuman yang lebih berat usai memicu kecelakaan massal pada MotoGP Hungaria 2026. Martin menjadi sorotan setelah kehilangan kendali saat mengerem memasuki tikungan pertama sirkuit Balaton Park pada lap pembuka balapan. Insiden tersebut menyeret sejumlah pemain lain, termasuk rekan setimnya di Aprilia, yakni ada Marco Bezzecchi, kemudian Raul Fernandez, Termin Aldeguer, dan Fabio Di Giantonanio juga ikut terlibat dalam kecelakaan tersebut. Atas insiden itu, MotoGP menjatuhkan hukuman double long lap penalti kepada Martin untuk di balapan berikutnya. Sanksi tersebut diberikan sesuai regulasi untuk pelanggaran pertama yang terjadi pada lap pembuka musim ini. Meski demikian, Rivolfa menilai hukuman yang lebih berat masih bisa diberikan, terutama dari sisi keselamatan. Rivolfa mengaku lega karena tidak ada pembalap yang mengalami cedera serius akibat insiden tersebut. Namun, ia tak menutupi kekecewaannya terhadap kesalahan yang dilakukan oleh Martin. Menurut Rivolfa, Martin langsung minta maaf setelah balapan, namun kesalahan itu tetap sulit untuk diterima. Demikian info olahraga, saya Sarah Melina.

Demikian informasi dalam warta berita daerah RRI Batam sebelum berpisah. Kembali kami sampaikan sari berita utama. Polresta Parelang meminta masyarakat filter konten yang dimodifikasi AI. Gubernur Kepri dorong ASN tanam cabai di pekarangan. Tetaplah bersama kami peringat di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan menyimak informasi untuk lintas Batam siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di portal resmi kami di rri.co.id. Mewakili redaksi bertugas pada siang ini, saya Joseph Suryadi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi dalam waktu dan kesempatan. Dan tetap bersama kami untuk lintas Batam siang di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
1: Loh. Ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
2: Iya, Bu, benar.
1: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
2: Iya, belum sempat, Bu.
1: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
2: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
1: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
2: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
1: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
2: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
3: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya. Agar terhindar dari stunting.
4: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id

Halo, di Pro 1 dari Batam, kita informasi dan inspirasi yang disiarkan langsung dari Jalan Apulia Tambah 2 Batam Center Indonesia. Dengan lagu-lagu yang tentunya menemani Anda di sore ini hingga nanti di jam 3 sore. Dan sebagai lagu pembuka tadi ada Eni Susan dengan Janjimu, ada Mansur S dengan Tajamnya Karang. Jadi bergabung bersama kami di lantai telepon, silakan di 46331 atau di WhatsApp untuk salam-salamnya. Nanti kan Joshua bacakan.

0: bersama. Ya, untuk pecinta lagu dangdut Indonesia di Pro Satria di Batam, terima kasih sudah hadir. Ada Asral ya di Sanglar. Selamat siang Digoda, request lagunya hanya Hayalan Anak Perawan dari Dewi Persik. Salam-salam katanya buat Kak Puspita ya. Ada Kak Sukri maksudnya, ada Kak Sukri, ada Mak Itan, ada juga Norma, ada Nek Kembar, ada Pak Sulimin, ada Nek Sakira, ada Mas Prabu, dan buat Kak Mida dan semua peninggal pesawat dari Batam. Ya, ada banyak semuanya di dapat salam sapa dari asal di Sanglar. Masih dari WhatsApp kita di sini, ada dari Hana di Sanglar ya. Selamat siang juga, salam katanya buat Tok Asep, ada Tok Madar, ada Nek Yang, ada Nek Tija, ada Nek Ya, ada buat Maknya, ada Sunar, Aci, ada Aci Ajar ya, ada Mak Long, Evi, ada Mak Ciela, dan semua peninggal pesawat dari Batam. Ya, terima kasih sudah bergabung di WhatsApp kita, di line telepon silakan di 463331. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di sana?
1: Ini dengan Yerais, nih Jiswa, sudah lama nggak maksudnya.
0: Apa Yerais?
1: Ya, Dul Jais.
0: Oh, Bang Dul Jais sudah lama sekali memang suaranya tak terdengar. Kemana aja, Bang?
1: Nah, ini malu mas jalan karena selalu keluar dari kampung, kadang yang sama tahu lah, Jiswa.
0: Oh, kadang-kadang udah jalan-jalan kemana-mana gitu ya. Iyalah, nak dengar lagu apa, Bang Dul Jais?
1: Nah, ini kalau bisa deh lagu Tun Kripit aja deh, dari Roma Irama aja nih, Jiswa.
0: Oke, Tun Kripit. Oke, siap kita hadirkan lagunya. Untuk siapa salamnya?
1: Nah, ini salam pertama buat rekan saya yang berada di Serbia, Baroni di sana. Dan juga selanjutnya buat Nira juga di SCB. Keluarga saya juga bernama Rusli, semoga sehat selalu bersama keluarganya di sana.
0: Amin.
1: Ada juga Tuan Bangkit, ada Monek, ada juga Udin Dutun, dan selanjutnya satu untuk semua jalan.
0: Untuk semua lagi dengerin ya. Terima kasih sudah bergabung ya, dan Bang Adul Jais dan tolong kita lagunya Tun Kripit ya. Kedelan telepon dapat 6331. Halo, dengan siapa di sana?
2: Halo. Yang Dandu mantap betul.
0: Hora. Sudah lemah sekali suara, belum makan siang ini kayaknya nih ya. Abang kita. Nah, dengar lagu apa?
2: Lagunya apa yang Di mana dari Megiza?
0: Di mana Megiza?
2: Di mana?
0: Megiza ya?
2: Iya, di mana?
0: Di mana ya? Oke, siap kita lakukan, hadirkan lagunya. Salam siapa?
2: Salam pertama untuk saya selalu ya. Salam juga ada Kak Jamila juga, Kak Mastura, Kak Raham, Kupiri Candi juga, Melati, Mbak Ika, Siti Jamila juga, Pak Amur juga, Kak Nur Birkis, Bang Nurjah juga, Bang Ima, Kak Mas Fidar, Kak Norma juga,
0: Kak Norma,
2: Mas Prabu juga, Mama Leni, Pak Mali juga, ada juga Pak Kumis, Kak Ani,
0: Pak Kumis,
2: ada juga Betty Lavia juga, Benego, Mama Aji, Kamila, Mama Lina juga, Pak Dato, Mama Mia juga, Bang Emira, Mama Dewi, Bang Roni, Kak Sarina juga, Kak Ana, ada juga Bang Jai juga, ada juga siapa juga ya, Wan Nurmi, Nekimbar juga, Bang Andi, Palang
0: ya, semua yang lagi dengerin lah ya Bang ya.
2: Nekarin,
0: siapa lagi? Mantap.
2: Ada juga siapa ya, Pak Mustawa, Pak Saima, Kak Julinan juga, Ki Akna juga, pokoknya satu untuk semua.
0: Untuk semuanya, terima kasih Pak Jaga. Ada lagunya, nanti kita putarkan Pak Jaga ya.
2: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Horas dari Pak Jaga suara ya, dengan nada dia ya. Dalam tombol kita akan lagi dapat 6331, halo, dengan siapa di sana? Halo,
3: digoda, digoyang dangdut.
0: Mantap betul. Dengan siapa di sana?
3: Rezeki masih berpihak ya.
0: Berpihak selalu ya. Dengan apa?
3: Tadi kayaknya pelit, aku susah masuk ya. Tapi sekarang bisa masuk dangdut. Tadi kan layunya lama lagi baru masuk kan. Bang Putra Rangsang nih.
0: Bang Putra ya. Bang Putra mau dengar lagu apa?
3: Kayaknya aku mau lagu ini, lagu Nur Halimah Surat Terakhir.
0: Nur Halimah ya.
3: Surat terakhir.
0: Oke.
3: Kalau aku sukanya lagu-lagu yang kayak gitu.
0: Klasik gitu ya.
3: Iya.
0: Mantap lagunya ya.
3: Oke lah, lagu ini saya tunjukkan pertama buat Yeshua. Terima kasih atas angkat teleponnya ya.
0: Terima kasih juga.
3: Mudah-mudahan sehat selalu, dilancar segala urusannya, mudah rezekinya.
0: Amin.
3: Mudah-mudahan saya walafiat ya, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga buat Bang Udin Butun tadi ya, salam kenal. Juga buat Pak Tohat, Bang Haji Gemoy, juga buat Datuk Nika Kawin, Cikgu Norma, juga Ayu di Maluku, buat Tina di Kampar kayaknya ya.
0: Di Kampar.
3: Juga buat Mama Dinda, Putri Cantik, juga buat Juliana, Pak Mur, berserta istrinya Kak Jamilah ya.
0: Kak Jamilah.
3: Juga benar. Buat Jamilah di Guntung.
0: Di Guntung.
3: Juga buat Jamilah di Penyalai, Pak
0: Penyalai. Utin,
3: Mama Lina, Mama Lini, Mama Pajar. Spesialnya buat keluarga dengan ucapan sehat selalu, semua, ya? Mudah-mudahan dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Tunggu lagunya dulu. Siap, terima kasih. Ditunggu lagunya Bang Putra. Terima kasih sudah bergabung ya. Di WhatsApp kita di sini ada Cik Asna di Melcem ya. Mau dengar lagu Mengejar Badai. Salam kata buat Monik, ada Mas Lida Sarina, ada Kapa, Mas Prabu, Captain Syam Lukas Buran, ada Bang Udin Butan, dan semua yang lagi dengar pesawat dari Batam. Terima kasih sudah bergabung ya. Kita mau dengarkan dulu lagu yang pertama, Tun Kripit. Nanti juga akan ada lagu kedua ya, sebagai lagu request dari PGZ. Kemana? Dimana? Dimana?

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal, perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Masuk di Pulau Satria Ribata pendengar dari Imam Besar Ibu Nikah Mengapa Kau Patahkan. Nanti lagu Megazet dan juga Nur Halimah akan saya hadirkan. Kita angkat dulu satu penelpon di program dangdut kita. Halo.
1: Halo Joshua yang pantan.
2: Halo Kak Monica yang cantik.
1: Ya Allah, makasih Joshua.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Joshua.
0: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah baik.
0: Iya, Kak Monica lagu apa Kak?
1: Seperti biasa juga ke India, kesukaannya Kak Kentong pemuda India Joshuaku.
0: Oke, sejak-jak ke India ya. Oke, satu siapa Kakak Monik?
1: Salam yang pertama buatnya Joshua yang tampan dan keren.
0: Terima kasih.
1: Semoga selalu sehat dimurahkan rezekinya.
0: Amin, Kakak juga.
1: Oke, iya Joshua. Salamnya, salam spesialnya buatnya Kak Kentong pemuda India. Mak Siti, tadi barusan ada Dul Rais.
0: Ada Dul Rais. Ketika
1: Kak Mama Dina, Mama Deni, Mama Boy. Pak Alang, sehat selalu Pak Alang.
0: Amin, Pak Alang, sehat terus.
1: Iya dong, terus nenek kembar, Mak Dia, Pak Mawati, Mak Lina, Mak Leni, Nur Bilkis, Pak Nau sama Bunda, Pak Haji Gemoy, Kak Mas Tidar, Mak Dia, Kak Pa kita.
0: Kak Pa.
1: Kak Pa kita, Umi Desi, Betty Lafia, terus Rahma, Ika di Jambi, terus Mak Dewi ya.
0: Mak Dewi ya, oke.
1: Mak Itam kita, Mak Itam kita.
0: Mak Itam.
1: Terus nenek kembar, kalau gitu. Pokok ayam dilupakan,
0: Nenek
1: Kura juga. Yang dilupakan kesayanganku. Terima kasih Joshua.
0: Terima kasih dah hadir.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kita hadirkan kembali cek fakta untuk Anda peringat. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim akan terjadinya pemadaman listrik secara global di seluruh dunia mulai 18 Juli 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan prediksi resmi temuan ilmiah dan teknis tentang pengamanan pemadaman listrik global selama 9 hari tersebut. Selain itu, tidak ditemukan pula adanya catatan dari organisasi internasional, perusahaan sektor energi, pemerintah ataupun lembaga peneliti mengenai tentang protokol global yang melibatkan pemadaman listrik. Di samping itu, pemadaman listrik secara global, secara teknis tidak mungkin terjadi, sebab jaringan listrik di bumi tidak disatukan oleh satu tombol yang bisa dimatikan secara bersamaan. Selama ini, jaringan listrik dikelola secara independen oleh masing-masing setiap negara atau wilayahnya. Dengan adanya cek fakta ini, penyiar dinyatakan informasi tersebut adalah hoax atau tidak benar dan telah dikonfirmasi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, komdigi.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, kita sama-sama menemani Anda mendengar dengan lagu-lagu dangdut di line telepon kami dan juga di WhatsApp kami. Yang ingin request lagu dangdut, kami pasti persilakan. Silakan bergabung di line telepon di 463301 atau di WhatsApp Pro 1 RRI Batam. Halo, dengan siapa di sana? Halo.
2: Halo, tak mau digoda.
1: Ah, tidak mau digoda. Dia orangnya setia, ya.
2: Iya, cuma mau menyapa.
1: Mau menyapa saja, ya. Oke, sehat apa gimana?
2: Sekarang?
1: Udah di mana sekarang, Bang?
2: Oh, ini sekarang di Bengkalis nih,
1: Bu. Bengkalis. Wah, ngeri-ngeri ya. Jauh-jauh mainannya, ya.
2: Ini ngeri-ngeri sedap.
1: Ngeri-ngeri sedap, sedap-sedap ngeri, ya.
2: Iya.
1: Oke, Bang, mau dengar lagu apa, Bang?
2: Apa ini, kiamat atau terbalik?
1: Ah, kiamat atau terbalik?
2: Iya, dari Santariksa ya.
1: Santariksa, kiamat
2: atau terbalik?
1: Atau terbalik, oke. Okay.
2: Ya, kekejaman seorang ibu tiri terhadap anak tirinya.
1: Waduh, itu dunia atau kebalik itu?
2: Iya, dunia, jangan ikut dunia ya.
1: Susah-susah.
2: Ikutlah, ikut fenomena.
1: Oh, fenomena ya. Ngeri ya.
2: Oke, kirim-kirim ya, tapi kirim uang ya. Tidak kirim uang ya.
1: Jangan kirim uang, Bang. Jangan, bahaya.
2: Kalau kirim uang, kirim nomor rekening yang benar, jangan 00 sekian.
1: Iya, gratifikasi nanti 00 ya.
2: Nah, nanti penipuan kali dibilang Raja Lang penipuan ya.
1: Hai, Gidi.
2: Oke, yang pertama untuk Bung Joshua, selamat bertugas. Salam sehat.
1: Terima kasih.
2: Kalau pulang ke tempat tujuan harus pandang di depan ya.
1: Pandang depan, benar.
2: Enggak usah belakang ya.
1: Jangan belakang, bahaya ya.
2: Bahaya, kalau ada lampu merah berhenti.
1: Berhenti, betul.
2: Nah, itu ada kodenya, kan ada kodenya itu.
1: Ada lah, Bang, kode-kode, banyak kode-kode.
2: Terus buat Akro Pro 1 Batam yang lagi bebas tugas, dalam saya dari Tengku Adiansah. Terus ada pendengar setia Pro 1, ada Kanorma di Tanjung Batu Kecil.
1: Tanjung Batu Kecil. Sehat.
2: Terus ada Roy Saputra di Tanjung Batu, ada Roni di STB. Nggak dilupakan, itu udah lama nggak keringat saya, saya jarang biasa itu ada itu Prabu itu, Peramah suka berbagi uang.
1: Oh, Prabu namanya, sikap Prabu ya, Peramah suka berbagi
2: Prabu
1: uang.
2: Suka berbagi uang ya.
1: Oke. Terlagi muncul dia itu, Bang.
2: Terlalu lagi muncul ya, tapi kalau saya duluan mohon maaf. Kena keberuntungan hari ini, kena resi anak yang soleh.
1: Anak soleh, lagi di Bengkalis, begitulah dia, beruntung dia.
2: Oke, untuk Bung Joshua Suryadi, selamat bertugas, terima kasih waktunya, selamat sehat. Thank you.
1: Terima kasih sudah bergabung, dia dapat Tengku Ardiansa yang sedang berada di Bengkalis. Ya. Oke, beringat satu hari di Batam, kita akan lagi satu menelpon sebelum kita dengan lagu request, sudah cukup banyak ya, ada 4 lagu yang belum kita putarkan. Di 46351, halo, dengan siapa di sana?
3: Halo.
1: Halo, siapa di sana?
3: Dangdut.
1: Nia, Malina kah?
3: Bukan.
1: Di Guntung. Siapa?
3: Siti Jamila.
1: Kakak Siti Jamila, lembut sekali.

0: Oleh suara Kakak Siti nih.
1: Keren.
0: Baguslah, bagus kalau ada
1: Dua
0: Bu
1: juga
0: Sarah ya.
1: Yang jarang masuk tuh, jarang.
0: Itulah dia, jarang sekali.
1: Betulah.
0: Ah, sehat
1: Dan
0: tapi ya keluarga semua ya.
1: Sehat,
0: sehat. Alhamdulillah ya. Kakak nak dengar lagu apa?
1: Lagunya apa ya? Udah Roni aja deh.
0: Abang Roni. Abang Roni, udah Roni ah. Udah ketahuan, udah yang di rumah ya.
1: Abang Roni
0: ya. Oke, dari ini ya. Dian sayang apa Hesti Damara?
1: Yang perempuan.
0: Hah?
1: Yang perempuan.
0: Yang perempuan ya, sama-sama perempuan. Hesti aja kita putar ya.
1: Iya,
0: sih. Oke, salam siapa?
1: Salam-salamnya terjana untuk Joshua yang lagi tegas.
0: Terima kasih.
1: Dimerayakan.
0: Amin.
1: Dipanjangkan umurnya.
0: Amin.
1: Buat Bang Thank You tadi, Bang Udin Buton.
0: Bang Udin Buton.
1: Bang Kapar juga, Bang Iman. Buat Bang Abed Naigo, buat Dura Is tadi.
0: Dura Is.
1: Buat Monik.
0: Buat Kak Monik.
1: Buat Cik. Cikgu Norma.
0: Cikgu Norma.
1: Buat Buat Pak Usulimin, Pak Tohat juga, Bang Haji Jemoy.
0: Bang Jemoy.
1: Buat Bang Iman juga, buat Ayam Berkoko, buat Karina Siwisiu.
0: Kak Sarina.
1: Umi Desi, buat Kak Fa juga.
0: Kak Fa.
1: Banyak kembar, Kak Tegi, Mak Dia.
0: Mak Dia.
1: Buat Nenek Rempong juga, buat Jasmine juga. Buat Juliana 123, buat
0: 123 sayang semuanya. Terima kasih ya.
1: Teh Uni.
0: Teh Uni.
1: Datu Ayah.
0: Datu Ayah.
1: Pak Tohat juga.
0: Haki.
1: Datuk nikah kawin juga. Buat satu untuk semuanya.
0: Untuk semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih Jamila. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mereka Siti Jamila di lantai telepon kita ya. Pokoknya salam dia untuk semua yang mendengarkan Pro 1 RRI Batam ya. Oke, kita mendengarkan dulu lagu yang berikut ini. BGZ. Kemana dimana?

0: Masuk di Pusat RRI Batam dengan lagu-lagu dangdut tentunya. Ada dari Santariksa dengan Kiamat atau Terbalik. Oke, di line telepon kami di 46351 bisa kembali bergabung untuk request lagu dangdut kesayangan Anda. Atau juga bisa salam-salamnya melalui WhatsApp Pusat RRI Batam. Nanti akan justru bacakan. Terima kasih buat Kak Yani yang ada di seberas ya. Titip salam katanya buat Kira Natswa, ada Mancong, ada Imajas, ada Kak Sur, ada Bang Abid, Nego, dan semua pengen pesawat dari Batam. Ini masih dari WhatsApp kita. Di sini ada Pak Usu Amri, Tanjung Batu Kecil. Salam-salam katanya buat Kak Ana, Tanjung Hutan, ada Dewi Baran, ada Nirmala, ada Pak Razak, ada di Mata Air ya. Kemudian juga Mas Seberas, ada Pak Mahadi di Pangke, dan semua pengen pesawat dari Batam. Di lain telepon, kita angkat di 46351. Halo.
1: Halo.
0: Halo, halo. Dengan siapa di sana?
1: Di Goda, di Goyang Dandut, mantul mantap betul bersama mantap. Semua yang tampak.
0: Dengan abang kita, Bang.
1: Abang mana?
0: Ismail, kan?
1: Iya, pandai.
0: Apa kabar, Bang Ismail?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik, alhamdulillah.
1: Selamat juga, Joshua. Dah lama tak ada mana, Joshua?
0: Ada, pagi-pagi. Abang tak dengar saya pagi-pagi, kan? Kerja, kan?
1: Iya.
0: Iyalah, kerja.
1: Ada kangen sama Saru Joshua. Kalau pagi kan jarang dengar, kan? Lagunya, Jus, ya?
0: Lagu apa, Bang?
1: Lagu Anjojo, Jus.
0: Apa, Bang?
1: Lagu Sapu Tangan Merah, ya, Jus?
0: Sapu Tangan Merah, ya?
1: Iya, untuk Pak Haji ya.
0: Untuk Pak Haji
1: sama Kak Haji.
0: Kenapa?
1: Untuk Pak Haji sama Kak Haji sama Merah tuh.
0: Hah? Oh, sapu tangan merah untuk Pak Haji, Pak Haji ya. Sapu tangan merah.
1: Dua ya kan?
0: Terus.
1: Salam Jus. Salam pertama Pak Jus, saya tugas Jus, saya salam penyemua rezeki Jus.
0: Makasih.
1: Ada Pak Haji, Kak Haji juga, dari Katuk, Rika Kawin, dari Iman, ada Malini Malina, Sejali Penyari, Sulimin juga, ada Mbak Jihan, ada Kemas Tura, Mas Lida juga, ada Mak Negembar, Mak Dio. Ada Tok Cik sama Mak Dinda. Siapa lagi? Noci Gunorma. Salam satu semua, Jo.
0: Untuk semuanya.
1: Tak boleh berbanyak, Jo. Raya Ismah masuk.
0: Okay.
1: Terima kasih, Jo.
0: Horas.
1: Horas.
0: Ada Bang Mail ya. Sapu Tangan Merah. Ini apa? Banyak-banyak artis sebenarnya Sapu Tangan Merah ini. Di beberapa daerah, kalau di daerah timur ya, kalau di pemberian Sapu Tangan Merah ini simbol keceriaan dan juga pergaulan ya. Artinya mungkin biar Pak Haji, Mak Haji ya sama-sama ceria. Itu kali maksudnya ya. Oke, di line telepon kita angkat lagi dapat 6351. Halo.
2: Dengan
0: siapa di sana? Halo.
3: Mas Saiman.
0: Mas Saiman. Saya macam dengar suara sendiri ini. Boleh kecil sih suara dia, Bang?
3: Bentar ya.
0: Mas Saiman di mana?
3: Di Tanjung Batu.
0: Tanjung Batu ya. Oke deh. Mas Saiman mau dengar lagu apa?
3: Lagu Sisa-Sisa Cinta dari Persia Hendra ya.
0: Wah, Sisa-Sisa Cinta ya. Sakit sekali ini ya.
3: Iya.
0: Oke, siap. Sisa-sisa cinta yang kita hadirkan. Salam untuk siapa, Bang?
3: Salam-salamnya pertama buat Joshua yang lagi bertugas.
0: Terima kasih.
3: Sukses segalanya.
0: Amin, Abang begitu juga.
3: Yang baru masuk tadi siapa?
0: Bang Mail, Bang Ismail.
3: Iya. Yang baru masuk tadi Pak Toha. Siapa tadi? Monik. Mas Prabu Bangke, Bang Jaif, Bang Udin, Bang Alek, apa tadi? Lupa,
0: Abang lupa. Pokoknya semua lagi dengerin kita, Bang, ya.
3: Pada sore hari ini.
0: Oke deh, terima kasih udah hadir, Bang.
3: Oke, sama-sama.
0: Sama-sama, Horas. Ya, dan Bang Saiman di line telepon kita. Dan untuk lagu-lagu berikutnya ya, kita akan hadirkan dulu. Sudah ada 4 lagu di sini kita hadirkan. Yang ada di WhatsApp kita bacakan dulu sebelum kita hadirkan. Bang Udang Gala ya, ada Kak Monik, terima kasih. Pak Betnego juga terima kasih sudah hadir. Monitor aja, ya gak apa-apa ya. Oh, yang penting sudah menyapa kita di WhatsApp ya. Next, mungkin lain waktu, lain kesempatan. Bisa request lagi ya Pak Betnego ya, bisa bergabung dengan telepon kita. Jejak India, Eva Bonita.
4: Are yare, hamko Indonesia mecaye.

0: Masih di prosedur dari Batam dari Yus Yunus dengan sapu tangan merah. Aduh. Ya, untuk line telepon mendingan kita masih angkat. Ya, untuk penelpon pertama bisa request lagu ya, karena kita masih akan ada lagu dari Ono Sutra dengan Sisa-sisa Cinta nanti yang kita hadirkan. Untuk penelpon pertama di sesi ini bisa request lagu, dan untuk berikutnya nanti bisa salam-salam aja ya, untuk menyapa peringkat pesawat dari Batam yang lagi stay di 105,1. Halo, dengan siapa di sana?
1: Halo, mantunan betul.
0: Ampun, Kakak Sarina.
1: Tahu aja Joshua Kiu. Apa kabar sehat?
0: Kabar baik. Kak Sarina, gimana kabarnya di sana?
1: Sehat, walafiat juga. Di tengah piayu nih dong. Kayaknya nih bentar lagi dah turun ini.
0: Dah turun hujan, atau dah turun apa? Dah turun ini.
1: Turun berduit.
0: Hujan duit. Ya.
1: Dah mendung-mendung berat kayaknya gitu.
0: Pulang siaran harus kesana nih.
1: Berat kali.
0: Pulang siaran ini harus ke Piayu nih. Mendung ya, Kak ya?
1: Mendung, ada mau hujan ini. Di mana juga, Batam Center?
0: Batam Center masih mendung.
1: Oh, masih mendung.
0: Kalau
1: ya.
0: Piayu hutan, hujan duit, nanti saya kesana. Pulang siaran langsung ya.
1: Kalau lagunya masih bisa, nah dari Bunda Rita Sugiarto.
0: Bunda Rita yang mana, Kak?
1: Pertemuan dua.
0: Pertemuan dua ya.
1: Itu ada pertemuan huruf dua.
0: Jilid dua nih ya.
1: Ada
0: lagunya.
1: Ada dong, pro satu bahasa apa yang tak ada, apalagi siarannya Joshua. Semuanya lagi kan. Jaskan
0: terus.
1: Salamnya Pak Joshua, semoga sehat selalu ya. Pokoknya doa terbaik lah Pak Joshua.
0: Terima kasih.
1: Buatnya Mak Kun. Lagunya seperti apa Mak Kun aja lah.
0: Buat Mak Kun ya.
1: Sehat selalu Mak Kun. Buat Abang Gapar, Abang Nigo. Buat tadi ada Kak Siti Jambia. Buat Kak Raha. Buat Kak Raha. Satu lagi itu Kak.
0: Siapa tuh?
1: Yang ingat aja lah nanti.
0: Nanti diingat-ingat lagi ya.
1: Yang tak ingat. Akhirnya salam kasih untuk semua yang masuk. Kan main belakang nak masuk juga.
0: Yang di belakang masuk-masuk.
1: Terima
0: kasih.
1: Ampun DJ.
0: Ampun. Pun DJ ya. Oke, terima kasih buat Katarina. Nanti kita akan hadirkan lagu Sisa-sisa Cinta dan juga pertemuan sebagai lagu penutup. Untuk request lagu kita sudah close. Mohon maaf lahir batin ya. Besok kita lanjutkan lagi ya. Untuk salam-salam, untuk menyapa masih bisa bergabung dengan telepon kita ya. Halo,
2: dengan
0: siapa di sana?
2: Di Gudam, mantul. Mantap betul.
0: Dengan
2: Joshua, dengan Toci.
0: Toci, apa kabar Toci?
2: Alhamdulillah. Hujan di Batam, Joshua.
0: Mendung-mendung di Piayu tampaknya nak hujan, kata Kak Sarina.
2: Di Karimun ini nampaknya panas-panas tapi mendung.
0: Panas mendung di Asmara ya.
2: Panas mendungnya parah. Lagu bisa lagi Joshua.
0: Udah tutup lagunya Toci, udah tak cukup waktu. Salam aja Toci ya.
2: Salam ya. Salam yang sudah salam Turki. Terima kasih semua. Terima kasih tanpa terkecuali yang dah salam Turki. Pokoknya yang dah menyalam Turki, terima kasih banyak-banyak. Untuk Joshua, selamat tugas. Semoga sehat selalu. Oras Joshua.
0: Oras Turki juga sehat selalu ya. Keluarga dan semua tetangga-tetangganya juga kita doakan sehat ya. Dapat 6331. Halo, dengan siapa di sana?
3: Halo, sore.
0: Dengan siapa di sana?
3: Joshua.
0: Oke deh, Maleni kayaknya nih ya.
3: Bukan lah.
0: Oh bukan. Lagunya kita sudah close ya, tinggal salam-salam aja ya. Tak apa-apa ya.
3: Oke deh.
0: Itu siapa?
3: Hujan guys, tapi gak ada ngerti dah.
0: Hujan di sana, di mana?
3: Penyalai.
0: Penyalai? Alamak, hujan. Patutlah di sini udah rada mendung kan.
3: Nah, hujan dari Penyalai. Sudah
0: bersih ya.
3: Sudah bersih ya. Hujan deh.
0: Oh, sudah selesai. Bentar lagi berarti Batam kiriman dari Penyalai ini.
3: Salam-salam dulu, guys.
0: Silakan.
3: Tak boleh lagi. Salam-salam bagus ya. Semoga tetap jodoh. Semoga tetap tugas. Hati-hati kalau pulang, kalau hujan pakai payung.
0: Siap, Mak Jamila.
3: Saya salam-salam buat Ustaz Urlan ya. Mak Fajar, Mak Dewi. Malina. Saya Malego. Monik ya, ke Monik kalau tidak ada nyalam gitu di sekolah.
0: Ini baru di WA sama Kak Monik.
4: Mak Jamila katanya dipanggil. Mak Jamila katanya.
3: Iya. Mas Prabu.
4: Mas Prabu.
3: Ale, Zali. Mm-hmm. Buat Galah tadi ya, Denggalah tadi.
4: Denggalah, ya.
3: Madia.
4: Madia.
3: Kakak. Nesha Kira.
4: Nesha Kira.
3: Buat Sisi Jamila tadi ya.
4: Mm-hmm.
3: Buat Karaha.
4: Karaha.
3: Buat yang ini.
4: Siapa tuh? Ya?
3: Buat anak saudara yang diapin.
4: Anak saudara mana?
3: Di Alay.
4: Alay.
3: Ya, Batu Limau. Buat anak saudara.
4: Anak-anak saudara ya.
3: Okay.
4: Mm-hmm. Terus sampai lagi.
3: Buat Kiri Persatu.
4: Mm-hmm.
3: Buat Jaga Suara. Buat dia sama tugas dia. Terima kasih. Suara. Bye-bye.
4: Terima kasih sudah hadir.
2: Hadir.
4: Ya. Hadir. Ada Kak Jamila ya di line telepon kita di program ini ya. Oke, untuk satu penelpon terakhir kali ya. Singkat saja mungkin di 46351. Halo. Dengan siapa di sana?
5: Halo.
4: Halo. Ah, terputus ya. Tidak apa-apa ya. Bisa dicoba lagi esok hari ya di jam yang sama ya di program lagu-lagu dangdut kita ya. Dengan siapa di sana? Halo.
5: Oras.
4: Oras.
5: Makan durian datang kemari ke Kundo.
4: Hei Pak Haji, sehat ya?
5: Jelawe.
4: Aduh, memanglah musim durian nih ya Pak Haji nomor satu.
5: Datang lah sini, lanjut.
4: Semoga ada waktu Pak Haji ya, semoga ada rezeki, rezeki ke sana ya.
5: Kalau Pak Haji tak ada durian, bagian beli.
4: Wah, durian tunjuk ke sana ya, banyak ya.
5: Tunjukkan, pen-pen Kundo yang penghebat, gitu menggunakan durian.
4: Wah, topnya enak, enak sekali di Tanjung Batu ini. Durian ada, ikan ada, apa lagi, semua ada.
5: Semua ada,
4: lembu ada. Lembu pun ada.
5: Apa kabar Pak Haji?
4: Sehat, Pak Haji macam mana?
5: Hari menunggu di tadi, baru masuk. Dalam masuk ya?
4: Udah, Bang Galo udah masuk tadi dia.
5: Dalam yang masuk mau dari salam Sarina. Ini menyampaikan.
4: Mm-hmm.
5: Pak Pin kita tuh Sahadan dah ninggal satu sehari ya.
4: Kenapa Bang?
5: Pak Sahadan.
4: Pak Sahadan, iya.
5: Tinggal dia ya. Kemarin bos saya tahu.
4: Iya, udah lama Pak Sahadan tuh.
5: Udah lama sakit ya.
4: Iya, udah setahun. Oh, Pak Haji baru tahu.
5: Ya. Awal udah tahu ya.
4: Oh, iya, ada kemarin dikabarkan. Ada yang kasih kabar waktu itu.
5: Yalah, ya salam yang masuk semua tadi. Nanti durian datang ya.
4: Iya Pak Haji, makasih.
5: Ajak Ariel, ajak ini, Meta apa.
4: Pak Haji Gemoy dapat salam dari Kak Monik.
5: Monik juga, semua makan durian datang kemarin. Pak Haji takkan kebawa kerana, berat.
4: Berat, iyalah pula.
5: Terima kasih ini, untuk pengah juga. Untuk Norma makan ini durian gratis.
4: Gratis tanpa ya,
5: bayar.
4: Tanpa bayar, tunjuk aja penting datang bawa badan ya.
5: Bawa badan aja. Kita makan bareng-bareng.
4: Makan bareng, eh?
5: Ayo itu aja ya.
4: Terima kasih Pak Haji.
5: Oras.
4: Ada Pak Haji kita ya sebagai penelpon terakhir kita di program Digoda edisi hari ini di Sabtu 13 Juni 2026. Terima kasih saya ucapkan untuk semuanya yang sudah mendengarkan siaran kami, yang sudah bergabung di WhatsApp dan juga di telepon ya. Esok hari di jam yang sama kita masih menemani Anda dengan program-program hiburan ini. Saya pamit sejenak peringat. Nanti malam sore kita akan hadirkan informasi-informasi sore untuk Anda hingga lintas malam di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya pamit, selamat sore dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

0: Kembali di 105,1 Batam, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini tanggal 13 Juni 2026. Dari Batam diinformasikan bahwa Batam menerima kunjungan Kepala Staf Komandan Armada Kaskor Armada 1 Tanjung Pinang Laksana atau Laksmana Pertama TNI Dr. Arif Badrudin dalam pertemuan yang membahas tentang penguatan keamanan pelabuhan, manajemen risiko serta pemanfaatan teknologi kecerdasan dan untuk mendukung sektor maritim Batam. Dan kunjungan ini berlangsung pada Jumat 12 Juni 2026 dan diterima oleh anggota Deputi Bidang Pelayanan Umum Bewatam Arya Stuti Sirait. Informasi kedua masih dari Batam. Kawasan perdagangan bebas dan juga pelabuhan bebas Batam mencatat realisasi investasi sebesar 69,30 triliun rupiah sepanjang 2025 atau melampaui target yang ditetapkan sebesar 60 triliun rupiah. Capaian tersebut menjadi salah satu dorongan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,76% pada tahun yang sama. Dan Kepala Bewatam Hamsakar Ahmad menilai pencapaian tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Batam yang kini berkembang menjadi pusat ekonomi digital dan energi berkelanjutan di kawasan regional. Itu dengan informasi-informasi terbaru untuk Anda di kesempatan sore hari. Untuk informasi yang lainnya hanya bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan informasi-informasi di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Kalau kita bicara soal bola yang paling kontroversial di dunia sepak bola, nama Adidas Jabulani pasti langsung teringat. Digunakan di ajang Piala Dunia FIFA 2010, Jabulani hadir dengan desain modern dan teknologi baru. Bahkan namanya diambil dari bahasa Zulu yang berarti merayakan. Tapi uniknya, alih-alih dipuji, bola ini justru banyak dikritik. Sejumlah pemain top dunia seperti Cristiano Ronaldo dan Iker Casillas mengeluhkan pergerakannya yang sulit diprediksi. Tendangan jarak jauh menjadi terasa aneh dan kiper pun kesulitan membaca arah bola. Ada yang bilang Jabulani terlalu sempurna, sampai sulit untuk dikendalikan. Tetapi justru disitulah daya tariknya. Bola ini menciptakan momen-momen tak terduga, gol-gol spektakuler, dan drama yang tak terlupakan. Terkadang sesuatu yang kontroversial itu justru menjadi yang paling dikenang. Dan Jabulani, ia bukan sekedar bola, tetapi bagian dari sejarah sepak bola dunia.
1: Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama dalam sejarah yang digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma soal tuan rumah, skalanya pun luar biasa. Dari biasanya 32 tim, kini bertambah menjadi 48 negara peserta. Artinya, akan ada 104 pertandingan yang siap memanjakan mata kita semua. Meksiko juga mencatat sejarah unik. Stadion Azteca akan menjadi stadion pertama di dunia yang menyelenggarakan laga pembuka Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Dengan 16 kota penyelenggara yang tersebar dari Vancouver hingga Mexico City, turnamen ini bukan sekedar kompetisi, melainkan perayaan sepak bola terbesar yang pernah ada.

Selat Hormuz adalah salah satu jalur laut paling penting di dunia, terletak di antara Iran di sebelah utara dan juga Oman serta Uni Emirat Arab di selatan. Selat ini menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan kemudian ke Samudra Hindia. Secara geografi, Selat Hormuz memiliki lebar lebih dari 33 km di titik tersempitnya, tetapi jalur pelayaran yang aman hanya beberapa kilometer saja. Hal ini membuat menjadi titik sempit yang sangat strategis bagi perdagangan global. Selat ini sangat vital karena menjadi jalur utama ekspor minyak di negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Irak, Kuwait, dan juga Iran. Diperkirakan sekitar 20% pasokan minyak dunia melewati selat ini setiap hari. Jika terjadi gangguan di sini, harga minyak global bisa langsung melonjak. Selain penting, secara ekonomis Selat Hormuz juga memiliki nilai geopolitik tinggi. Ketegangan sering terjadi di kawasan ini, terutama melibatkan Iran dan negara-negara barat seperti Amerika. Konflik atau ancaman penutupan selat ini dapat berdampak besar pada stabilitas energi dunia. Karena perannya yang sangat krusial, banyak negara menjaga keamanan jalur ini dengan patroli militer dan kerja sama internasional. Selat Hormuz sering dianggap sebagai salah satu jalur laut paling sensitif dan strategis di dunia.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana dia?
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: hadis hari ini.
1: Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Oppa, giong na? Oppa keten, irong pyeonggyeong, majimakuro boko sipdago hetjana. Oppa, uriga wae iroge deuneun goya? Nan oppa eopsi mot sala. Oppado jal aljana. Oppa donaji ma, eung? 나이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어. 앞에 자전거야. 자전거야. 자전거. 오른쪽으로. 야 너 그 길이 오빠. 아직도 하는 그로벅. 오빠. 오빠 그로벅. 오빠. 오빠.
4: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung kepu wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, dia bu penjual bilang ini aman, oh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.
3: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
4: Tapi adek masih ngantuk.
3: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
4: Tapi nanti kita capek dong.
3: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
4: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
3: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
4: Biar tidak terlalu capek ya, Kak.
3: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
4: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung.

Kembali di 101,1 RRI Batam, View dan juga Randy Pandugo dengan Firasatku mengantarkan kita 50 menit lewat dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Informasi dari dunia kesehatan, di mana penggunaan medsos yang intens ini sangat berdampak pada kesehatan mental pada remaja. Dilansir dari Antara, di mana di sebuah studi selama satu dekade di Australia menemukan bahwa remaja yang menggunakan media sosial atau medsos 2 jam atau lebih setiap hari menghadapi risiko depresi yang lebih tinggi dan kesejahteraan yang lebih buruk, terutama pada masa awal remaja. Studi tersebut menemukan bahwa penggunaan medsos yang lebih tinggi pada usia 12-18 tahun berkaitan dengan peningkatan kecil namun nyata dalam masalah kesehatan mental satu tahun kemudian, menyoroti perlunya membatasi waktu penggunaan gawai yang berlebihan. Menurut dari sebuah pernyataan yang dirilis pada Jumat kemarin oleh Institut Penelitian Anak Murdoch Children Research di Australia yang memimpin penelitian tersebut, dipublikasikan dalam jurnal atau Medical Journal of Australia. Penelitian ini melacak hampir sekitar 1.200 partisipan di Melbourne dengan usia 9-19 tahun, mengumpulkan data tahunan sebelum pembatasan akses medsos bagi anak-anak di bawah 16 tahun di Australia pada 2025, termasuk skala penggunaan, depresi, kecemasan, kesejahteraan, dan tindakan menyakiti diri sendiri. Para peneliti mengatakan bahwa tingginya level masalah kesehatan mental, perundungan cyber atau cyberbullying, serta paparan konten daring berbahaya yang berkaitan dengan penggunaan medsos telah memicu kekhawatiran luas. Dampak paling nyata terlihat pada anak perempuan berusia 12 tahun hingga 13 tahun, meski peningkatannya juga terlihat untuk kedua jenis kelamin. Para peneliti mengatakan penambahan bahwa meskipun peningkatan risiko individu tergolong kecil, ini dapat memiliki efek signifikan pada tingkat populasi. Temuan ini menyoroti awal atau masa awal remaja sebagai periode krusial untuk intervensi, dan penulis Nandi V. Jayakumar Senior Research Fellow di Universitas Deakin dan juga Profesor MCRI di mana Susan Shire yang ikut berperan sebagai penulis mengatakan temuan tersebut menegaskan perlunya batasan yang sesuai usia, program literasi digital yang lebih baik, dan pedoman kedua orang tua yang jelas untuk mengurangi risiko kesehatan mental. Peneliti MCRI juga menemukan bahwa hampir 3/4 remaja Australia mengalami depresi atau kecemasan signifikan secara klinis yang menggarisbawahi perlunya pencegahan lebih luas di luar perawatan klinis.

RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai,

0: Rumah layak huni Basnas untuk warga Bengkalis diresmikan pemakaian secara simbolis oleh Ketua 1 Basnas Riau. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
1: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Riau meresmikan Rumah Layak Huni Basnas atau RLHB milik pasangan Zaran dan Anisah di Dusun Muktisari, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis. Rumah tersebut merupakan salah satu program bantuan RLHB Basnas Riau yang dibangun melalui anggaran tahun 2025 dan diresmikan secara simbolis pada Juni 2026. Ketua 1 Basnas Provinsi Riau, Dr. Yahanan, mengatakan Kabupaten Bengkalis menjadi salah satu daerah yang mendapatkan perhatian melalui program RLHB pada tahun 2025. Basnas Riau menyalurkan bantuan untuk 16 unit rumah di Kabupaten Bengkalis. Dari jumlah tersebut, 9 unit merupakan rumah baru yang dibangun dengan anggaran Rp75 juta per unit. Sedangkan 7 unit lainnya berupa program rehabilitasi rumah dengan nilai bantuan Rp25 juta per unit.
2: Alhamdulillah, Basnas Provinsi Riau dalam setiap tahun ini selalu menjalankan program-program di kabupaten kota seprovinsi Riau. Terutama hari ini kita datang ke Kabupaten Bengkalis dalam rangka peresmian Rumah Layak Huni Basnas atau yang disingkat dengan RLHB, Rumah Layak Huni Basnas. Nah, di Bengkalis di tahun 2025 kalau termasuk ini ya, berarti ada 16 rumah yang kita bantu. 9 diantaranya itu kita bangun ulang dengan anggaran Rp75 juta. Kemudian kalau yang direnovasi itu anggaran Rp25 juta.
1: Adapun rumah yang diresmikan tersebut merupakan hasil pengajuan yang difasilitasi oleh dosen Politeknik Negeri Bengkalis, Herpan Sarizan, melalui unit pengumpul zakat atau UPZ Politeknik Negeri Bengkalis. UPZ Polbank selama ini turut berkontribusi dalam penghimpun zakat yang disalurkan melalui Basnas Provinsi Riau untuk berbagi program kemaslahatan masyarakat. Herpan Sarizan menjelaskan proses pengajuan bantuan dilakukan dengan mekanisme yang cukup mudah. Proposal bantuan diajukan pada awal tahun 2025 setelah memperoleh informasi dari UPZ Polbank terkait program RLHB Basnas Riau.
3: Awal itu program UPZ Polbank yang menawarkan bahwasanya kalau ada keluarga yang layak dibantu, khususnya di program Rumah Layak Huni, boleh mengajukan proposal. Itu di awal tahun 2025. Kemudian sampai berakhir bulan Februari awal, kalau tidak salah di seminggu menjelang terakhir pengumpulan, kami cobalah membuat proposal itu berdasarkan aturan-aturan yang dibuat Basnas, baik berupa foto rumah, kemudian surat tanah, berapa ukuran tanah, dan sebagainya. Kami ajukan, diproses. Janji itu sekitar bulan April, namun kabar itu tidak dapat kami inikan informasi itu. Akhirnya di bulan Juli awal Basnas datang ke Polbank untuk melakukan verifikasi dari hasil zakat dosen karyawan. Di situ kami kesempatan untuk bertanya. Pas wali saya bertanya, terjadi juga Basnas di bulan hampir bulan Agustus, kok program ini tidak jalan? Akhirnya beliau langsung memastikan, berjanji, oke, malam nanti kami harus ke rumah kalau mau diizinkan. Dan beliau ke rumah datang, malamnya langsung berjumpa dengan Bang Zaran ini. Alhamdulillah, tidak sampai satu bulan proses, dalam 2 minggu, 3 minggu, langsung sudah ada keluar.
1: Sementara itu, Zaran selaku penerima manfaat mengaku sangat bersyukur dan bahagia atas bantuan yang diberikan Basnas Riau. Menurutnya, rumah yang kini ditempati bersama keluarga memberikan kenyamanan dan rasa aman yang sebelumnya sulit diperoleh. Ia mengucapkan terima kasih kepada Basnas Riau, UPZ Polbank, serta seluruh pihak yang telah membantu mewujudkan rumah layak huni tersebut. Melalui program RLHB ini, Basnas Provinsi Riau berharap semakin banyak masyarakat kurang mampu yang dapat merasakan manfaat bantuan perumahan. Selain meningkatkan kualitas tempat tinggal warga, program tersebut juga menjadi bentuk nyata pemanfaatan dana zakat untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di Provinsi Riau. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Pendengar masih dari RRI Bengkalis, pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Polres Bengkalis menegaskan komitmen dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Selain gencar melakukan penindakan terhadap pelaku narkotika, pemerintah daerah juga memastikan ASN yang terlibat akan diproses sesuai aturan yang berlaku. Berikut laporan reporter Nur Fitri. Pemberantasan narkoba menjadi salah satu prioritas utama Polres Bengkalis dalam menjaga keamanan dan menyelamatkan generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Hingga akhir Mei 2026, Polres Bengkalis telah berhasil mengungkap 70 kasus narkotika dengan total 106.

0: tersangka yang diamankan. Terbaru, Polsek Mandau kembali berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan mengamankan dua tersangka di wilayah Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau. Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar mengatakan pemberantasan narkoba menjadi atensi khusus selama dirinya memimpin Polres Bengkalis.
1: Banyaknya peredaran narkoba yang tentunya merusak masyarakat kita yang di Bengkalis. Makanya ketika saya menjabat, salah satu atensi yang menjadi kerja-kerja polisi di Polres Bengkalis ini adalah bagaimana pemberantasan narkoba itu harus masif kita lakukan sehingga masyarakat kita menjadi generasi-generasi yang cerdas.
0: Menurut Fahrian, penyalahgunaan narkotika dapat merusak pola pikir dan masa depan generasi muda sehingga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk mencegah peredarannya. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Bengkalis menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap aparatur sipil negara yang terbukti terlibat dalam kasus narkotika. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Ersan Saputra mengatakan saat ini terdapat sejumlah ASN yang tengah menjalani proses hukum terkait kasus narkoba dan pemerintah daerah akan menindaklanjuti dari sisi kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Tentunya kita akan menindak tegas apabila ada ASN, baik itu pegawai negeri sipilnya, P3K-nya, ataupun tenaga database-nya, outsourcing-nya, tetap akan kita lakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Alhamdulillah Pak Kapolres sangat respon dengan penanganan narkoba ini. Sudah ada memang beberapa ASN kita yang memang ditangkap, dan ini sedang kita proses.
0: Ersan menegaskan, tidak ada perlakuan khusus bagi ASN yang terlibat narkoba. Seluruh proses akan dilakukan secara profesional dan transparan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah dan Polres Bengkalis berharap upaya penindakan dan pencegahan yang dilakukan dapat menekan angka penyalahgunaan narkotika serta menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkoba. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Dengan selanjutnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Petakan 3 fase rawan pungli, Ombudsman Kepri gerak cepat awasi SPMB, seluruh dinas pendidikan diminta tegas tolak titip. Maksud kami tolak titipan oknum pasca pendaftaran. Reporter Rispan Badrian melaporkan.
4: Dinas pendidikan wajib tegas lakukan proses penyaluran daripada terlibat dalam intervensi tadi.
5: Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Kepulauan Riau bergerak cepat mengantisipasi potensi kecurangan dan intervensi atau jalur belakang dalam seleksi penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Kepri Adi Permana menyatakan, langkah ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan SPMB patuh pada Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025. Berdasarkan evaluasi tahun lalu, Ombudsman memetakan 3 fase rawan maladministrasi, dimulai dari pra-SPMB, pelaksanaan, dan pasca-SPMB.
4: Nah, untuk pra-SPMB, kami melihat ada potensi maladministrasi ketika dinas pendidikan, terutama penyelenggaranya, yang pertama itu tidak melibatkan stakeholder terkait, seperti salah satu contoh pembina dari pendidikan di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, itu BPMP, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.
5: Untuk membendung intervensi pasca SPMB, Adi menegaskan bahwa sistem daya tampung sekolah saat ini sudah dikunci otomatis oleh kementerian terkait. Sekolah yang nekat menambah siswa di luar kuota setelah SPMB ditutup akan dikenai sanksi tegas.
4: Sebenarnya kami meminta dengan tegas kepada dinas pendidikan agar terhadap siswa-siswa yang tidak lulus itu, misalnya di sekolah favorit seperti SMA 1 tadi, maka bisa dialihkan ke SMA yang masih ada daya tampung. Contoh Tanjung Pinang itu paling banyak kemarin, daya tampung yang masih kosong, yang seharusnya bisa diisi. Tapi sayangnya di wilayah-wilayah lain kami lihat ada penumpukan, ada siswa-siswa yang mencoba masuk ke sekolah favorit melalui jalur belakang tadi. Nah, ini kami harapkan itu jangan terulang.
5: Sebagai solusi, Ombudsman meminta Disdik Kepri tegas menerapkan skema penyaluran resmi yang diatur oleh regulasi. Melalui skema ini, siswa yang gagal menembus sekolah favorit akan otomatis dialihkan oleh sistem ke sekolah lain yang kuotanya masih kosong, bukan dipaksakan masuk lewat jalur belakang. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Mendengar PT Bintang Kegiatan inti sukses dinilai mampu menaikkan ekuitas dalam 2 tahun 4 bulan meski sempat mengalami kerugian di awal tahun 2024 lalu. Berikut laporan Febrian Syah dari RRI Tanjung Pinang.
7: PT Bintan Inti Sukses BIS milik Perseroan Daerah Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten Bintan terus berupaya meningkatkan keuntungan pada tahun 2027 mendatang. Karena pada Januari 2024 yang lalu, kondisinya sempat merugi dengan nilai sebesar 5 miliar rupiah, namun dalam 2 tahun terakhir ini mampu menaikkan ekuitas menjadi 19,1 miliar rupiah. Menurut Direktur PT BIS Muhammad Rofiq, awalnya ekuitas sebesar 13,7 miliar rupiah, saat ini menjadi 19,1 miliar rupiah. Karena ditambah laba bersih 5,39 miliar rupiah yang dihasilkan dalam 2 tahun 4 bulan. Apabila dikurangkan dengan modal awal sebesar 18,7 miliar rupiah, saat ini mencatat untung 390 juta rupiah. Dengan demikian, pada tahun 2027 mendatang, PT BIS BUMD Bintan berharap dapat menyumbang pendapatan asli daerah PAD berupa dividen 1,2 miliar rupiah. Upaya tersebut merupakan hasil kerja keras karyawan bersama dukungan pemegang saham di Kabupaten Bintan.
8: Kemampuan merubah dari posisi merugi 5 miliar menjadi saat ini untung dalam 390 juta sampai dengan bulan Mei berkat dukungan pemegang saham atas kompakan tim dari PT Bintan Inti Sukses Persirida BUMD Kabupaten Bintan.
7: Direktur PT BIS Muhammad Rofiq menjelaskan pada tahun 2024 berhasil mencetak laba bersih 2,3 miliar rupiah yang diaudit oleh auditor independen Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradireja Suhartono dengan opini wajar. Selanjutnya tahun 2025 laba bersihnya sebesar 2,48 miliar rupiah yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Abdurrahman Hasan Saripu dan Darmawan dengan opini wajar. Reporter Febriansa, RRI Tanjung Pinang.
3: Dengan selanjutnya kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Wakil Bupati 50 kota meminta seluruh instansi pemerintah daerah untuk memperkuat publikasi informasi guna memberikan pemahaman yang akurat kepada masyarakat di tengah upaya kesiapsiagaan bencana. Berikut laporan reporter Irsyad.
9: Pemerintah Kabupaten 50 Kota mengintensifkan manajemen publikasi dan pemberitaan kinerja aparatur guna mengantisipasi misinformasi sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat di tengah kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana daerah. Wakil Bupati 50 Kota, Ahlul Badri Toresya menegaskan bahwa seluruh kegiatan dan program kerja yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah wajib dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Hal ini disampaikan saat memimpin rapat koordinasi kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla yang berlangsung di aula kantor Bupati 50 Kota. Menurutnya, publikasi media sangat penting karena selama ini cenderung memberikan penilaian kinerja pemerintah hanya berdasarkan apa yang terlihat atau terekspos saja. Wakil Bupati juga mengaku prihatin terhadap para personel dan petugas lapangan yang sudah bekerja keras di lapangan, namun seringkali dianggap tidak bekerja hanya karena aksi mereka minim pemberitaan. Sebagai contoh, Alun menceritakan perjuangan berat petugas pemadam kebakaran yang harus mengangkut mesin pompa dan peralatan secara manual akibat armada mobil yang tidak dapat mengakses lokasi kebakaran. Dirinya menyayangkan munculnya opini sepihak yang sering menuduh pemerintah terlambat atau tidak memberikan perhatian hingga 12 jam pasca bencana. Ahlul Badri Toresya mengingatkan bahwa narasi-narasi negatif yang tidak akurat seperti itu jika tidak diantisipasi dengan manajemen informasi yang baik dapat memicu kekacauan di tengah publik.
10: Pokoknya tidak ada kegiatan yang tidak diberitakan karena orang nanti akan menilai dari sesuatu yang nampak saja. Padahal sesuatu yang tidak nampak bukan berarti tidak ada. Pekerjaan-pekerjaan kita ini banyak, tapi terkadang memang tidak terberitakan. Jadi semuanya sudah terlibat suzon-suzon. Dan ini Bapak Ibu, kenapa kita sampaikan ini? Karena kita kasihan dengan personil-personil kita yang terlibat di situ, tapi mereka tidak dianggap bekerja.
9: Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Toresya juga mengajak semua pihak untuk mengelola pemberitaan dengan baik agar tidak mencederai nama baik serta filosofi luhur yang melekat pada Kabupaten 50 Kota. Irsyad melaporkan.
3: Masih dari RRI Bukit Tinggi, sebagai solusi mengatasi kemacetan yang selama ini kerap terjadi, pemerintah Kabupaten Agam berencana membangun flyover di kawasan Pasar Padang Luar, Kecamatan Manuhampu. Selengkapnya laporan reporter Yudi Prama Agustino.
11: Pemerintah Kabupaten Agam berencana membangun flyover di kawasan Pasar Padang Luar, Kecamatan Banuhampu sebagai solusi mengatasi kemacetan yang selama ini kerap terjadi di kawasan tersebut. Pasar Padang Luar merupakan salah satu titik kemacetan terpadat di Kabupaten Agam karena menjadi pusat aktivitas perdagangan masyarakat sekaligus berada di jalur lintas provinsi yang menghubungkan Kota Padang dengan wilayah Sumatera Utara melalui Kota Bukittinggi. Selain dipadati aktivitas pasar, tingginya volume kendaraan yang melintas setiap hari menyebabkan arus lalu lintas di kawasan itu sering mengalami antrian panjang, terutama pada jam-jam sibuk dan hari pasar. Bupati Agam Beni Warlis mengatakan, pemerintah daerah masih mengkaji sejumlah opsi untuk menentukan lokasi dan desain terbaik serta paling memungkinkan dengan dampak sosial yang paling kecil bagi masyarakat. Pemerintah daerah tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis pembangunan, tetapi juga dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat yang selama ini bergantung pada keberadaan pasar Padang Luar. Beni Warlis menjelaskan, hasil peninjauan lapangan akan menjadi bahan bagi tim teknis untuk menghitung kembali desain pembangunan yang paling tepat. Salah satu pertimbangan penting dalam penyusunan desain adalah meminimalkan penggunaan lahan sehingga kebutuhan pembebasan tanah dapat ditekan.
12: Jadi kembali kita untuk mencari ya gambar ini untuk mengurangi pertama mana risiko yang lebih ringan untuk kondisi pasar. Nah, jadi kita pepet lebih ke arah jalan kan, tapi secara teknisnya nanti BU akan menghitung itu lagi, berapa kemiringannya, tingginya kan 6 meter, dia kan nanti sebagai payung dia nanti kan. Nah, karena itu kita tetap dalam prinsip di bawah flyover, pasar tetap beraktivitas nantinya. Nah, kemudian kalau kita pepet lagi ke jalan, ini lahan masyarakat yang ini sebagai berkurang. Kita yang dua, yang pertama relatif pasar lebih sedikit yang jadi korban. Yang kedua, lahan masyarakat juga lebih sedikit yang harus kita bebaskan. Karena jalan ini kan jalan yang utama ini.
11: Pemerintah Kabupaten Agam lanjut Beni Warlis akan berupaya mencari solusi yang dapat mengakomodasi kebutuhan pembangunan infrastruktur tanpa mengorbankan aktivitas ekonomi masyarakat di pasar Padang Luar secara signifikan. Yudi Prama Agustino melaporkan.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Pendengar, Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna masih memiliki peluang untuk menerima siswa baru pada tahun ajaran 2026. Dari RRI Ranai, reporter Marjani melaporkan.
13: Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna masih memiliki peluang untuk menerima siswa baru pada tahun ajaran 2026. Kesempatan tersebut terbuka apabila dalam waktu dekat terdapat petunjuk resmi dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan penerimaan peserta didik. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna, Purianti, mengatakan hingga saat ini pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Menurutnya, keputusan terkait penerimaan siswa baru sepenuhnya berada di tingkat pusat. Purianti menjelaskan saat ini bulan Juni masih berlangsung dan belum memasuki akhir periode persiapan tahun ajaran baru. Karena itu, peluang untuk membuka penerimaan siswa masih tetap tersedia. Ia menilai waktu yang ada masih cukup untuk melaksanakan tahapan penerimaan siswa baru. Proses tersebut dapat dilakukan apabila petunjuk resmi diterima dalam waktu dekat.
14: Tapi ini masih ada kesempatan sampai akhir Juni ini, tapi kita nggak tahu juga ya. Kalau secara resmi itu balasan dari surat kita itu belum ada gitu. Menolak surat kita itu atau menerima gitu. Ya, masih nunggu sampai akhir bulan ini gitu.
13: Sementara itu, jika mendapat persetujuan, sekolah siap menerima peserta didik baru dengan sejumlah penyesuaian. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna Bumi Selan mengatakan kendala utama saat ini berada pada ketersediaan ruang belajar. Untuk fasilitas lain seperti kapasitas asrama dinilai masih cukup untuk menampung tambahan siswa.
15: Kalau asrama itu masih bisa dikondisikan untuk kisaran anak di atas 50 sedikit masih bisa, ini kekurangan lokal.
13: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program pemerintah yang digagas oleh Presiden untuk memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini diharapkan mampu meningkatkan pemerataan pendidikan sekaligus memutus rantai kemiskinan. Namun, untuk di Natuna sejak beroperasi pada bulan September 2025 lalu hingga saat ini belum ada dibangun gedung permanen untuk Sekolah Rakyat tersebut. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah mengingat Sekolah Rakyat Natuna masih nebeng di Asrama Haji Natuna yang salah satu fasilitas yang juga dipersiapkan untuk pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Kepri tahun 2028. Demikian Marjani melaporkan.
3: Masih dari RRI Ranai, sebanyak 41 kantong plastik, maksud kami, kantong sampah plastik dikumpulkan pada kegiatan Jumat Bersih yang dilaksanakan pemerintah Kecamatan Bunguran Timur dengan menyisir sampah-sampah yang berada di pinggir jalan protokol. Selengkapnya, laporan reporter Aprizal.
16: Dalam upaya mewujudkan lingkungan bersih, asri dan sehat, pemerintah Kecamatan Bunguran Timur setiap bulan rutin melaksanakan aksi gotong royong membersihkan lingkungan. Camat Bunguran Timur Sferman saat dikonfirmasi RRI kemarin menyampaikan, aksi gotong royong Jumat Bersih yang dilaksanakan dipusatkan dengan menyisir sampah-sampah yang ada di pinggir jalan-jalan protokol di wilayah Kecamatan Bunguran Timur.
17: Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur dalam hal ini setiap bulan akan melakukan pembersihan lingkungan di mana kami akan konsen terhadap sampah-sampah yang berada di pinggir kiri dan kanan jalan protokol, juga jalan-jalan gang.
16: Pada kegiatan Jumat Bersih yang dilaksanakan kemarin, dikumpulkan sebanyak 41 karung atau kantong sampah plastik yang tersebar di sepanjang jalan-jalan protokol.
17: Mengingat sampah plastik yang berada di kawasan Bunguran Timur atau khususnya di Ranai Kota ini sangat luar biasa, gitu ya. Dan hari ini kami beserta tim dari staf kecamatan maupun kelurahan dan desa sudah mengumpulkan sebanyak 41 karung ataupun 41 kantong sampah plastik. Ini luar biasa. Nah, tentunya kita berharap lingkungan kita menjadi bersih, lingkungan kita menjadi asri, itu harapan kita.
16: Sferman berharap kepada warga untuk dapat menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempat pembuangan sampah TPS yang telah disediakan, sehingga lingkungan dapat menjadi bersih dan asri. Melalui aksi Jumat Bersih yang rutin dilaksanakan, diharapkan dapat menjaga kebersihan lingkungan sekitar untuk tetap bersih, asri, dan sehat. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
3: Dengar selanjutnya kita beralih ke RRI Pekanbaru. Terjepit perang harga dan lonjakan biaya pakan, peternak ayam petelur kampar harapkan subsidi pemerintah. Berikut laporan reporter Alwis Suryatmaja.

0: situasi harga pakan ternak yang justru melonjak tajam. Salah seorang peternak ayam petelur di Kabupaten Kampar, Indra Habibie, mengungkapkan bahwa melimpahnya stok telur di pasaran membuat para peternak kesulitan menjaga kestabilan harga. Kondisi ini diperparah karena Provinsi Riau belum memiliki asosiasi mandiri yang mengatur regulasi harga, sehingga peternak lokal masih bergantung pada patokan harga dari luar daerah.
1: Itu masalah, dan juga biasanya peternak di Sumbar itu, Bang, itu mendapat subsidi dari pemerintah provinsi. Dari subsidi itu dalam bentuk subsidi pakan umpamanya harga pakan itu 410, jadi disubsidi oleh pemerintah 10.000 persaknya. Jadi kami juga meminta dari provinsi adalah sumbangsinya sedikit atau banyaknya kepada peternak yang ada di Provinsi Riau.
0: Lihat situasi yang kian

0: untuk hari ini harga telur itu jauh di bawah harga biasanya, dikarenakan stok telur itu sangat banyak melimpah. Biasanya rilis penetapan harga itu dikeluarkan oleh asosiasi ayam petelur Payakumbu. Karena kita di Riau belum ada asosiasi itu, kita mengikuti acuan harga dari Payakumbu. Dan nyatanya hari ini, karena stok telur itu melimpah, setiap hari bertambahnya jumlah telur yang dipanen, jadi stok banyak, orang perang harga, Bang. Contoh misalnya dirilis harga itu sekarang di harga 43.000 atau 45.000. Nyatanya ada yang jual di bawah 40.000. Jadi para peternaknya sekarang kewalahan, Bang, untuk menjual telur itu. Sedangkan harga pakan sudah jauh naik ya, Bang. Yang kemarin hanya di angka 360, sekarang udah pecah 400.000.
1: Para peternak ayam petelur berharap intervensi pemerintah baik melalui pembentukan asosiasi daerah maupun pemberian subsidi pakan dapat segera direalisasikan agar fluktuasi harga dapat ditekan dan kerugian peternak tidak semakin membengkak. Demikian Alun Surat Maja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Dengan selama semester pertama, Polresta Pekanbaru ungkap 74 kasus narkotika dengan barang bukti 118 tersangka. Dari RRI Pekanbaru, reporter Santi Yunas melaporkan.
4: Polresta Pekanbaru mencatat pengungkapan sebanyak 74 kasus narkoba selama periode Januari hingga Juni 2026. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 118 tersangka diamankan bersama sejumlah barang bukti narkotika dan obat-obatan terlarang. Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Muharman Arta mengatakan, barang bukti yang berhasil disita selama 6 bulan pertama tahun ini terdiri dari 747 gram sabu, 3,7 gram ganja, 1.685 butir pil Happy Five, serta 27 kemasan liquid vape yang mengandung etomidate. Meski pengungkapan kasus masih terus dilakukan, jumlah kasus yang terungkap pada semester pertama tahun ini masih berada di bawah capaian sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data Polresta, selama tahun 2025 mengungkap 250 kasus narkoba dengan total 407 tersangka.
5: Ganja 53,7 gram. Ini diekstrak dan dipipet sebanyak 1.685 butir. Untuk cartridge pack atau rokok elektrik sebanyak 27 pcs. Dari barang bukti yang kita tersebut sudah menyelamatkan uang masyarakat Kota Pekanbaru yang akan sasaran dengan nilai jual sebanyak 1.160 juta.
4: Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengapresiasi kinerja Polresta Pekanbaru dalam mengungkap berbagai kasus narkotika yang masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat, khususnya generasi muda.
6: Kami semua diharapkan menjadi motor penggerak kesadaran masyarakat serta memperkuat sinergi antisipasi untuk mewujudkan Pekanbaru bersih. Dan termasuk juga seluruh stakeholder kami, baik camat, maupun sampai hingga lurah, RT/RW akan menjadi motor penggerak bagaimana mewujudkan Pekanbaru bersih dari narkoba.
4: Polresta Pekanbaru memastikan akan terus mengembangkan setiap kasus yang terungkap guna membongkar jaringan peredaran narkotika yang lebih luas serta menekan angka penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Pendengar selanjutnya kita beralih ke RRI Padang. Pakar Gastronomi Sumatera Barat Reno Andam Suri mendorong perguruan tinggi, peneliti, dan pakar pangan untuk lebih serius mengkaji serta mematenkan berbagai warisan kuliner Minangkabau yang memiliki nilai budaya dan ilmu pengetahuan tinggi. Selengkapnya disampaikan reporter Hans Primananda.
7: Karena gastronomi bukan cuma sekedar wisata kuliner, dia lebih dalam daripada sekedar wisata kuliner.
8: Pakar Gastronomi Sumatera Barat Reno Andamsuri kepada RRI di Padang tadi pagi mengatakan, minimnya dokumentasi dan eksplorasi lintas disiplin ilmu menyebabkan banyak resep tradisional peninggalan leluhur Minangkabau terancam hilang atau belum dapat dijelaskan secara ilmiah. Padahal menurutnya berbagai kuliner tradisional tersebut menyimpan pengetahuan lokal yang berpotensi menjadi kekayaan intelektual daerah. Salah satu contoh yang disoroti Reno adalah Macho Pado, penyedap rasa alami khas Minangkabau yang saat ini hanya dapat ditemukan di pasar bawah kota Bukit Tinggi. Produk tersebut dibuat melalui proses fermentasi ikan mentah, kelapa parut, dan kluwek putih yang diperam selama sekitar 1 pekan tanpa proses pemasakan. Reno menilai kemampuan leluhur Minangkabau meracik formula pangan yang kompleks merupakan sebuah mahakarya gastronomi yang hingga kini belum banyak diteliti secara mendalam oleh kalangan akademisi maupun lembaga penelitian pangan.
9: Kalau bicaranya adalah apa saja yang melingkupinya, ya ada antropologinya, ada sejarahnya, ada orangnya, ada keberlanjutannya dan lain-lain dan yang penting ada storyteller. Kita sangat perlu banyak storyteller.
8: Sementara itu Dewan Pakar Indonesian Creative Cities Network Satria Haris menekankan pentingnya gerakan pendokumentasian secara masif guna menjaga keberlanjutan warisan kuliner sebagai bagian dari potensi wisata gastronomi Sumatera Barat. Menurutnya pelestarian kuliner tidak cukup hanya dilakukan oleh para juru masak tetapi juga membutuhkan peran masyarakat luas dalam mendokumentasikan dan menceritakan nilai di balik setiap makanan.
10: Kita mendorong ada yang namanya itu adalah aktivitas-aktivitas yang ataupun aktivasi yang lebih masif ya. Dalam hal ini bagaimana mengedukasi masyarakat sehingga mereka bisa paham dengan konsep gastronomi yang dimana lebih menekankan bagaimana pengalaman ataupun experience di kuliner yang basicnya itu adalah kepada warisan budaya.
8: Satria berharap sinergi antara akademisi, pelaku kuliner, pemerintah dan masyarakat dapat memperkuat upaya pelestarian sekaligus memperkenalkan kekayaan gastronomi Minangkabau kepada dunia. Hal dimaksud sejalan dengan upaya pemerintah Kota Padang yang mengusulkan sebagai salah satu jejaring kota kreatif gastronomi dunia ke UNESCO tahun ini. Hans Permananda melaporkan.
3: Pendengar masih dari RRI Padang, harga sejumlah suku cadang sepeda motor di Kota Padang mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pelaku usaha bengkel, tetapi juga dirasakan pengemudi ojek online yang harus menanggung biaya operasional kendaraan lebih besar. Berikut laporan reporter Febrian Syapitra.
11: Semuanya naik, ban, oli.
12: Kenaikan harga sejumlah suku cadang sepeda motor mulai dirasakan pelaku usaha bengkel dan pengendara di Kota Padang. Ban dan oli menjadi komponen yang disebut mengalami peningkatan harga paling signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Salah seorang pemilik bengkel sepeda motor di Kota Padang, Ari, mengatakan hampir seluruh suku cadang mengalami kenaikan harga. Menurutnya kondisi tersebut berdampak langsung terhadap biaya perawatan kendaraan yang harus dikeluarkan masyarakat. Kenaikan harga suku cadang juga mempengaruhi aktivitas usaha bengkel. Ari mengaku jumlah pelanggan yang datang untuk melakukan servis maupun perawatan mengalami penurunan dibanding sebelumnya.
11: Misalnya harganya 2,4 menjadi 2,6. Oli biasa harganya 5,5, sekarang sudah ada yang 80. Omset berkurang gitu kan. Biasanya ramai, sekarang sepi.
12: Sementara itu, salah satu pengemudi ojek online di Kota Padang, Naldo, mengaku turut merasakan peningkatan biaya suku cadang sepeda motor. Ia menyebut harga oli dan ban menjadi pengeluaran yang paling terasa naik dibanding kebutuhan perawatan lainnya. Ia menjelaskan penggantian oli dilakukan 2 kali dalam sebulan karena motor digunakan setiap hari untuk bekerja.
11: Kalau oli besok dari 50 lah sampai 70 gini kan. Kalau ban naiknya ngeri 30%. Sebulan 2 kali loh. Soalnya motor jalan terus kan.
12: Naldo menilai kenaikan harga oli dan ban cukup membebani pengeluaran pengemudi ojek online yang mengandalkan kendaraan sebagai sarana utama mencari nafkah. Ia berharap harga suku cadang dapat kembali stabil sehingga biaya perawatan kendaraan lebih terjangkau bagi masyarakat. Fabian Capitra melaporkan.
3: Pendengar selanjutnya, kita beralih ke RRI Batam. Kenaikan harga bahan pangan dan biaya transportasi masih mewarnai perekonomian kota Batam dan kondisi ini turut mendorong inflasi Batam pada Mei 2026. Berikut laporan reporter Pajar Walinda.
13: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Batam mencatat harga barang dan jasa di Batam pada Mei 2026 mengalami kenaikan dibanding tahun lalu. Kenaikan harga tersebut tercermin dari angka inflasi tahunan yang mencapai 3,99%. Secara sederhana, inflasi berarti harga kebutuhan masyarakat saat ini lebih mahal dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Sementara dibandingkan pada bulan April 2026, harga-harga di Batam juga naik sebesar 0,33%. Kepala BPS Kota Batam, Eko Aprianto, menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi inflasi.
14: Yang mempengaruhi inflasi sebenarnya cukup banyak. Hanya saja yang jelas adalah terkait pertama pasokan. Yang kedua adalah permintaan ya. Jadi ada supply ya, supply, demand, dan satu lagi yang ini tiga hal yang cukup krusial ya, distribusi. Nah, distribusi di sini bisa transportasinya, bisa macam-macam ya intinya gitu. Rantai pasoknya lah intinya gitu.
13: Beberapa kebutuhan yang mengalami kenaikan harga dan cukup berpengaruh terhadap inflasi antara lain beras, cabai rawit, daging ayam, daging sapi, tomat, serta biaya makan di restoran atau rumah makan. Selain itu, harga tiket pesawat, biaya sewa rumah, dan harga emas perhiasan juga ikut mendorong kenaikan inflasi. Kelompok makanan dan minuman menjadi penyumbang terbesar kenaikan harga di Batam. Kenaikan harga bahan pangan sehari-hari membuat pengeluaran masyarakat menjadi lebih besar dibandingkan sebelumnya. Meski begitu, tidak semua barang mengalami kenaikan harga. BPS mencatat beberapa komoditas justru mengalami penurunan harga seperti bawang putih, bawang merah, kentang, gula pasir, serta beberapa hasil laut. Jika dibandingkan dengan Mei tahun lalu, laju inflasi di Batam tahun ini memang lebih tinggi. Kondisi ini menunjukkan aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat masih bergerak. Namun, pemerintah dan berbagai pihak tetap perlu menjaga kestabilan harga agar tidak semakin membebani masyarakat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
3: Masih dari RRI Batam, Polresta Barelang mengingatkan masyarakat bahwa praktik judi online tak lagi bersifat individu, namun jaringan yang dapat memiskinkan ekonomi. Berikut laporan reporter Sarah Melina.
15: Polresta Barelang mengingatkan masyarakat bahwa praktik judi online di Batam bukan lagi sekedar aktivitas individu, melainkan telah berkembang menjadi jaringan yang memanfaatkan teknologi digital dan beroperasi secara terorganisir. Kapolresta Barelang Kombespol Anggoro Wicaksono menegaskan keberadaan jaringan ini menjadi tantangan serius bagi aparat penegak hukum karena pelaku kerap menggunakan identitas palsu, rekening penampung hingga infrastruktur digital yang sulit dilacak.
16: Perjudian online yang mana ini menindaklanjuti perintah kebijakan Bapak Presiden Prabowo, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda.
15: Kapolresta melanjutkan, posisi Batam yang berbatasan langsung dengan negara tangga serta tingginya mobilitas orang dan transaksi digital membuat Batam berpotensi dimanfaatkan sebagai salah satu simpul dalam aktivitas kejahatan cyber termasuk perjudian online. Meski demikian, Kapolresta menegaskan bahwa aparat tidak tinggal diam. Polresta terus memperkuat patroli cyber, melakukan penyelidikan terhadap dugaan aktivitas perjudian online serta berkoordinasi dengan berbagai instansi untuk menelusuri aliran dana dan jaringan pelaku. Anggoro juga mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur dengan iming-iming keuntungan instan yang ditawarkan platform judi online. Selain berpotensi menimbulkan kerugian finansial, aktivitas itu juga dapat menyeret pemain ke dalam persoalan hukum maupun tindak pidana penipuan dan pencucian uang. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.

0: Mendengar demikian berita jaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas dari RRI Ranai, saya Rodiah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Sekian, lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Tahukah kamu, Teluk Persia merupakan perairan penting yang berada di kawasan Timur Tengah dan menjadi penghubung strategis antara beberapa negara seperti Iran, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Irak. Teluk ini dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil minyak bumi dan gas alam terbesar di dunia, sehingga memiliki peran besar dalam perekonomian global. Selain menjadi jalur perdagangan internasional, Teluk Persia juga memiliki sejarah panjang sebagai aktivitas maritim perdagangan dan peradaban kuno sejak ribuan tahun lalu. Keberadaannya menjadikan kawasan ini sangat penting dalam bidang ekonomi, energi, dan hubungan geopolitik internasional.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Hari ini tanggal 13 Juni 2026 di mana informasi tentang pemadaman listrik global selama 9 hari mulai tanggal 18 sampai 18 Juli 2026 adalah satu informasi hoax. Penjelasan beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim akan terjadinya pemadaman listrik secara global di seluruh dunia mulai 18 Juli 2026 dan faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan prediksi resmi, temuan ilmiah dan teknis tentang pemadaman listrik global selama 9 hari tersebut. Selain itu, tidak ditemukan pula adanya catatan dari organisasi internasional, perusahaan sektor energi, pemerintah ataupun lembaga penelitian mengenai protokol global yang melibatkan pemadaman listrik. Di samping itu, pemadaman listrik secara global secara teknis tidak mungkin terjadi sebab jaringan listrik di bumi tidak disatukan oleh satu tombol yang bisa dimatikan secara bersamaan. Selama ini, jaringan listrik dikelola secara independen oleh masing-masing negara dan wilayah. Jadi informasi tentang pemadaman listrik global selama 9 jam mulai tanggal 18 Juli 2026 adalah kabar hoax dan tidak benar. Untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru, terupdate dan juga terpercaya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan dengarkan terus Cek Fakta di Pro 1 RRI Batam.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

2026 menghadirkan sejarah baru. Beberapa negara akhirnya berhasil lolos untuk pertama kalinya ke ajang sepak bola terbesar di dunia. Uzbekistan menjadi salah satu negara debutan setelah penantian panjang di kualifikasi Asia. Jordania juga sukses mencetak sejarah dengan tampil perdana di Piala Dunia 2026. Curaçao ikut menjadi kejutan besar dari kawasan Karibia dengan keberhasilan mereka menembus turnamen dunia. Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang tim besar, tetapi juga tentang mimpi negara-negara baru yang akhirnya menjadi

0: Halo sayang, tunggu aku ya, ini masih di jalan.
1: Kok lama amat sih, cepetan dikit dong.
0: Sabar dikit napa, ini masih di jalan, macet tahu, bentar lagi sampai.
1: Kenapa sih, lama banget.
2: Keselamatan kunci utama berkendara. Stop gunakan HP saat mengendarai motor. Pandu cermat, jiwa selamat. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

107.1 Batam, Rivo, Martin dan juga Marinka dengan Selamat Malam Kekasih. Mengantarkan kita ke 21 menit lewat dari 17 waktu Indonesia Barat. Kabar-kabar terbaru seputar bola dunia 2026 akan saya hadirkan untuk menemani Anda di kesempatan sore hari ini di 13 Juni 2026 ya. Dilansir dari Antara, di mana tiga tuan rumah Piala Dunia 2026 Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko untuk sementara menduduki posisi pertama klasemen grup-grup masing-masing setelah memainkan laga pertamanya di turnamen akbar 4 tahunan pada tahun ini 2026. Terbaru dari grup D, Amerika Serikat yang bermain di Stadion Sofi California Sabtu kemarin mengalahkan Paraguay dengan skor 4-1. Kemudian penyerang AS Monaco, Folarin Balogun, menjadi bintang kemenangan Amerika Serikat melalui 2 gol yang di babak pertama, demi mengantarkan tim Paman Syam memuncaki klasemen grup D dan juga 3 poin, sedangkan Paraguay menghuni posisi juru kunci. Sedangkan tuan rumah lainnya, Kanada, beberapa jam sebelumnya hanya mampu bermain imbang 1-1 saat menjamu Bosnia dan juga di Stadion BMU Peel, Toronto. Sempat tertinggal akibat gol Jovokic. Kanada memainkan poin atau 1 poin setelah Kyle Rarin mencetak balasan ke gawang Bosnia. Kanada memuncaki klasemen grup B dengan hanya karena pengurutan abjad berdasarkan bahasa Inggris. Kemudian Amerika Serikat maupun Kanada masih berpotensi tergusur dari puncak klasemen selepas rangkaian pertandingan pertama penyisihan grup, dan mengingat pesaing mereka di grup D ada dan juga di grup B belum berlaga. Kemudian mendengar untuk di grup D, Australia akan menghadapi Turki di Stadion BC Place Vancouver, Kanada pada Minggu 14 Juni pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sementara laga lainnya di grup C antara Swiss kontra Qatar bakal dimainkan di beberapa jam sebelumnya di Stadion Leeds, California, Amerika Serikat. Kemudian juga Amerika Serikat dan juga Kanada mengikuti jejak Meksiko yang memuncak klasemen sementara dengan grup A, seusai menundukkan Afrika setelah Selatan dengan 2-0 dalam laga pembukaan Piala Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026. Kemudian juga berikut beberapa grup, di antaranya grup A, grup B dan juga grup D, dan juga sementara negara-negara yang dimainkan itu yang sudah main yaitu ada Meksiko, Korea Selatan, Ceko, Afrika Selatan. Kemudian juga ada Kanada, Bosnia, Herzegovina, Swiss, Qatar, dan juga ada Amerika Serikat, Turki, Australia, dan juga Paraguay. Itu beberapa informasi pertandingan-pertandingan yang sudah berlangsung beberapa hari atau Jumat dan juga Kamis, Jumat dan Sabtu pada hari ini. Kemudian juga ada beberapa informasi yang lain tentang pertandingan Brazil ya, Piala Dunia 2006, perang bintang antara Brazil dan juga Maroko. Akan bertanding Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 waktu Indonesia Barat di Stadion Mantel Amerika Serikat dengan rekor pertemuan 17 ataupun pertama pertemuan 3-0 itu terjadi pada 17 Juni 1998. Kemudian juga pertemuan kedua pada 26 Maret 2023 dengan skor 2-1 untuk Maroko. Dan juga beberapa informasi yang lainnya itu Brazil kontra Maroko menjadi laga perdana yang mempertemukan dua tim dalam peringkat 10 besar FIFA. Kedua negara juga dihiasi pemain-pemain bintang yang bermain di beberapa klub elit, dan juga nanti bisa Anda saksikan di layar TVRI tentu. Di Pro Satir Batam juga akan memberikan informasi-informasi update untuk Anda dan juga untuk seluruh pendengar dan juga penggemar olahraga sepak bola di Piala Dunia 2026.

107,1 Wibata masih di Semarang Piala Dunia 2026. Informasi terbaru untuk Anda, stadion termahal di dunia menjadi saksi kemenangan Amerika di Piala Dunia 2026 dengan pembangunan menghabiskan sekitar 90 triliun rupiah. SoMe Stadium ataupun yang saat ini menggunakan nama resmi Los Angeles Stadium untuk Piala Dunia 2026 menjadi saksi bisu saat tim Amerika Serikat menggilas Paraguay dengan skor 4-1 pada Sabtu 13 Juni 2026. Di mana kemenangan tim besar Amerika Serikat atas Paraguay pada laga pembukaan grup D Piala Dunia 2026 terasa semakin spesial karena menjadi atau terjadi di stadion termahal yang pernah dibangun di dunia, yaitu SoMe Stadium atau yang saat ini menggunakan nama Los Angeles Stadium pada Piala Dunia 2026 dan menjadi saksi bisu saat tim Amerika Serikat menggilas Paraguay dengan skor 4-1. Di mana SoMe Stadium memang menjadi salah satu venue bergengsi di Piala Dunia 2026 dan sebab saat sejak dibangun 2020 kemarin digunakan secara resmi pada 2020, pembangunannya menghabiskan dana sebesar 4,1 juta pound atau setara dengan 90 triliun rupiah. Selama 6 pekan di depan, kota Englewood atau di California, lokasi di mana SoMe Stadium berada, bakal memusatkan perhatiannya pada Piala Dunia 2026 sebab stadion ini menjadikan jadwal bakal menggelar 8 laga sepanjang turnamen.

Teman-teman, setelah terjadinya perhelatan di mana Amerika membenamkan Paraguay 4-1 di Piala Dunia 2006, Christian Pulisic dikalahkan pencapaian daripada CR7. Di mana dilansir dari bola.com, timnas Amerika mewakili perjalanan Piala Dunia 2006 dengan sangat memuaskan, berstatus tuan rumah dan berjulukan The Star dan Stripes setelah menghajar Paraguay 4-1 pada laga perdana 2006 Grup D, di mana gol-gol kemenangan Amerika ditentukan gol bunuh diri pemain Paraguay Damian, kemudian juga menit ke-7 disusul Brace for Foreign menit ke-31 dan 45 ditutup dengan gol Giovanni Reina pada pertandingan-pertandingan terakhir. Satu-satunya gol balasan dari Paraguay dicetak oleh Mauricio pada menit ke-73. Kemenangan ini membuka peluang Amerika untuk lolos ke babak gugur dengan langsung memuncaki klasemen sementara di Grup D dengan nilai 3. Terdapat fakta baru dari sosok Christian Pulisic, di mana pemain andalan tim Amerika yang punya peran besar dalam kemenangan atas Paraguay yang terjadi, dan ia berhasil melewati pencapaian superstar Portugal Cristiano Ronaldo. Di mana informasi terbaru juga, Pulisic telah menjadi starter di pertandingan tersebut dengan berposisi sebagai penyerang kiri. Kontribusinya yang mencolok adalah menghadirkan asisten untuk gol yang dicetak Polarin pada menit ke-31 dan saat itu membawa Amerika unggul 2-0. Dengan tambahan satu asisnya, membuat Pulisic kini mengoleksi 3 asis di pentas Piala Dunia 2026. Jumlah itu juga membuktikan melewati koleksi asis dari milik Ronaldo. Christian juga mengumpulkan asis ketiga di pentas Piala Dunia dalam karirnya dan juga lebih banyak dari yang telah diraih oleh legenda Portugal. Menariknya, Pulisic secara keseluruhan baru bermain 2 edisi di Piala Dunia, yaitu 2002 di Qatar dan sekarang di negara sendiri, dan ia baru mainkan 5 pertandingan resmi di Piala Dunia. Sementara Cristiano Ronaldo bermain sejak Piala Dunia 2006 dan CR7 tercatat telah bermainkan 22 pertandingan dengan koleksi 8 gol dan 2 assist. Itu informasi pemain-pemain penting dari Amerika, di mana setelah mencetak gol ataupun berikan assist ketiga di Piala Dunia 2002, assist Pulisic melawan Paraguay telah adalah kontribusi gol keempatnya di kompetisi tersebut, menyamai apa yang telah dicapai legenda timnas Amerika. Jadi setelah menang atas Paraguay, lawan selanjutnya yang akan dihadapi Amerika adalah Australia di Seattle pada hari Sabtu 20 Juni 2026 dini hari. Kemenangan akan membawa The Youngs mengunci tiket ke babak gugur. Itu informasi terbaru untuk Anda, dan kita kembali di Pro 1 Air Batam dengan info-info yang satu ini.

0: different colors, but we share the same beat. From the ocean to the mountain so high, we are raising our flags to the sky. Until our words, I feel the desire.
1: Tahukah Anda, Piala Dunia pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930, tepatnya dalam ajang Piala Dunia FIFA 1930. Turnamen ini berlangsung di Uruguay, yang pada saat itu dipilih sebagai tuan rumah karena prestasinya di dunia sepak bola dan perayaan kemerdekaannya. Pada edisi pertama ini, hanya ada 13 negara yang ikut berpartisipasi. Jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkan sekarang, karena saat itu perjalanan antar negara masih sulit dan sangat mahal. Pertandingan final mempertemukan Uruguay melawan Argentina. Dalam pertandingan tersebut, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2. Dengan kemenangan tersebut, Uruguay resmi menjadi

Halo Sudir Surah Suma Kemasuh Terbatam Mas Sudir Semana Piala Dunia 2026. Kalau tadi kita bicara tentang Amerika, kemudian kita beralih ke Brazil. Vinicius Junior menjadi tumpuan Brazil saat menghadapi Maroko di Piala Dunia 2026. Di mana dalam Sudir Rian Bola.com di mana akan memulai pertandingan atau perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Maroko pada Minggu 14 Juni 2026 pada pagi hari. Di mana menjelang pertandingan tersebut, Vinicius Junior menegaskan bahwa turnamen kali ini memiliki arti yang sangat besar bagi dirinya, dan bintang Real Madrid berusia 25 tahun ini menyebutkan bahwa Piala Dunia 2026 sebagai momen yang paling penting dalam kehidupan dan juga karir profesional. Ini adalah masa yang paling penting dalam hidup saya, demikian dikatakan oleh Vinicius. Dan dengan absennya Neymar akibat cedera betis yang mengganggu persiapan menuju turnamen, Vinicius kini menjadi wajah utama timnas Brazil dan juga diharapkan mampu memimpin Seleção kembali ke jalur kejayaan. Di mana juga kehadiran Carlo Ancelotti juga sebagai pelatih baru menjadi bagian utama dari Brazil untuk bangkit setelah beberapa kali mengecewakan dalam beberapa tahun terakhir. Brazil kalah dengan Argentina pada final Copa America 2021, tersingkir di perempat final Piala Dunia 2022 oleh Kroasia, dan kembali terhenti di perempat final Copa America 2024 setelah kalah adu penalti bersama dari Uruguay. Vinicius mengaku sangat nyaman bekerja sama dengan Ancelotti, sosok yang pernah sukses menangani Real Madrid. Bermain bersama Ancelotti selalu membuat saya sangat percaya diri, karena itu saya memberikan kebebasan dan kepercayaan diri untuk melakukan yang terbaik di ajang Piala Dunia 2026. Hubungan keduanya sangat baik dan sukses. Bersama Ancelotti, Vinicius berhasil memenangkan 2 kali gelar champion dan 2 trofi La Liga dan Piala Dunia Antar Klub FIFA 2022. Bahkan grup pertama Brazil pada era Ancelotti lahir dari kaki Vinicius saat mengalahkan Paraguay dengan 1-0 pada laga kualifikasi pada tahun lalu. Kemudian dari seberang lawan ada Maroko yang datang dengan ambisi besar, di mana meski Brazil berstatus favorit, Maroko dipastikan tidak akan menjadi lawan yang mudah. Tim berjulukan Atlas Lions itu juga membawa kepercayaan diri yang lebih tinggi setelah mencetak sejarah sebagai tim Afrika pertama yang mencapai semifinal Piala Dunia 2022 kemarin. Maroko harus menghadapi berbagai masalah menjelang pertandingan pembukaan. 2 pemain inti mereka, Naib Akwe dan juga Abdi Azoli, terpaksa dicoret karena cedera. Meski demikian, pelatih Mohamed Khabi juga menegaskan timnya tidak akan mengubah identitas pemain yang selama ini mereka bangun. Kami tidak akan terlalu banyak mengubah prinsip-prinsip kami, dan kami akan menunjukkan banyak hal positif, dan kami akan tetap berpegang pada gaya kami. Hanya karena ini pertandingan pertama di Piala Dunia, bukan berarti kami akan mengubah segalanya. Kemudian juga dengan Neymar yang masih mengalami pemulihan, perhatian kini terpaku kepada Vinicius juga. Jadi memang sekuat Seleção dan juga Maroko, nanti akan kita saksikan pertandingan melawan Maroko. Bukan hanya menjadi awal perjalanan Brazil ke grup C, tetapi juga kesempatan bagi Vinicius untuk menunjukkan dirinya siap mengambil tongkat estafet kepemimpinan dari Neymar dan membawa Brazil kembali bersaing dalam perebutan gelar juara dunia. Itu informasi terbaru tentang Brazil dan juga Maroko yang akan bertanding nanti ya. Kemudian juga ada beberapa hal yang lain yang tidak kalah menariknya, di mana kabar terbaru dari Argentina, Lionel Messi mengejar sejarah baru di Piala Dunia 2026. 2 rekor legendaris milik Marcelo Klos berpeluang diambil alih oleh Lionel Messi, di mana Lionel Messi yang sudah lama menjadi bagian dari sejarah besar Piala Dunia 2026 atau 2026 ini adalah mega bintang timnas Argentina, yang berpeluang menorehkan pencapaian yang lebih tinggi dan juga lebih istimewa, di mana La Fulga kini berada di ambang memecahkan sejumlah rekor Pretisius yang selama bertahun-tahun menjadi milik legenda timnas Jerman, yaitu Miroslav Klose. Dan satu di antara satu rekor yang bergengsi di Piala Dunia adalah daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Sehingga saat ini posisi puncak masih menjadi milik Klose yang mengoleksi 16 gol dari 24 pertandingan bersama timnas Jerman di turnamen sepak bola terakbar tersebut.
Catatan tersebut bertahan lebih dari satu dekade dan belum pernah mampu ada pesepak bolanya yang bisa melewati torehan tersebut. Di bawah Klose terdapat ada legenda Brazil yaitu Ronaldo Nazario, kemudian juga yang mengoleksi 15 gol. Sementara itu posisi ketiga ditempati oleh Gerard Müller dengan 14 gol dan 13 gol pertandingan bersama dengan Jerman. Kemudian juga hal-hal yang lain, yaitu Messi hanya berjarak 3 gol. Menjelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi menjadi pemain aktif yang paling dekat dengan rekor Klose, yaitu penyerang tim nasional Argentina tersebut telah mengoleksi 13 gol di putaran final Piala Dunia. Dan penyerang tim Prancis juga saat ini tengah mengumpulkan 12 gol di Piala Dunia, meski usianya masih jauh sangat muda dibanding Messi. Namun untuk saat ini pemain berusia 38 tahun itu tetap menjadi momok dan sosok yang paling dekat menjadikan atau dengan tahta sang legenda Jerman. Beberapa informasi yang lainnya akan saya hadirkan, termasuk rekor kemenangan terbanyak yang juga terancam, di mana bukan hanya rekor gol yang berpotensi tergantikan, Messi juga berada sangat dekat dengan rekor pemain dengan jumlah kemenangan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia 2026 ini. Rekor ini sangat juga bergabung pada Messi World Cup dengan 17 kali kemenangan bersama tim Jerman. Dan juga menariknya, Messi saat ini sudah mengoleksi 16 kemenangan. Itu informasi di program Semarak Piala Dunia 2020. Saya akan hadirkan dengan informasi-informasi yang lainnya besok di waktu dan juga jam yang sama. Terima kasih untuk kalian yang terus setia bersama kami di Pro Satria Batam, dan salam olahraga untuk Anda.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: sesaat lagi. Kita ikuti Lintas Informasi.
1: Teman ulama masuk waktu Indonesia Barat, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini tanggal 13 Juni 2026. Dimana informasi terbaru dari rri.co.id, Kementerian Kesehatan terus memperkuat layanan kesehatan bagi lanjut usia, di mana langkah ini mendukung terwujudnya Indonesia sehat dan mandiri. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menegaskan komitmen tersebut upaya dilakukan melalui penguatan layanan dan ekosistem penduduk. Menurut Dante, sebagian besar puskesmas kini ramah lansia, transformasi layanan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, dan sekitar 87% puskesmas telah menjadi puskesmas santun lansia. Penguatan layanan geriatri dan juga terus dilakukan di rumah sakit. Informasi kedua, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 di Kota Batam kembali memperlihatkan tingginya tingkat masyarakat untuk sejumlah sekolah yang selama ini dianggap sebagai sekolah favorit. Meski pemerintah menegaskan tidak ada istilah sekolah unggulan, persepsi tersebut masih kuat melekat di kalangan orang tua dan calon pendidik atau peserta didik, dan fenomenal itu juga terlihat dari membludaknya pendaftaran di beberapa SMA dan juga SMK negeri yang selama ini menjadi tujuan utama, dan sejumlah sekolah bahkan menjadi incaran sejak hari pertama pembukaan pendaftaran. Informasi terakhir dilansir dari rri.co.id, di mana Badan Pengawasan Obat dan juga Makanan BPOM memperkuat sinergi dan juga Badan Pusat Statistik dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Pertemuan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas data ekonomi nasional melalui kolaborasi yang lebih terintegrasi. Dalam kesempatan tersebut, BPS menyampaikan apresiasi atas dukungan BPOM sejak awal pelaksanaan sensus ekonomi 2026, dan kolaborasi yang telah dilakukan dinilai mampu memperluas sosialisasi sensus kepada berbagai pelaku usaha. Itu mendengar informasi-informasi terbaru untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Untuk mendapatkan informasi update, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan dengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan informasi sholat maghrib untuk Anda kaum muslim muslimat pada kesempatan hari ini 13 Juni 2026 akan dikumandangkan pada pukul 18 lewat 10 menit, pukul 18 lewat 10.

pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Aqra ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Aqra. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat." Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah."

Pendengar, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kepada Sayyidina Abu Hurairah bahwa terdapat seorang lelaki yang menunaikan salat selama 60 tahun tetapi salatnya tidak diterima oleh Allah. Sabda Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki menunaikan salat selama 60 tahun tetapi satu pun salatnya tidak diterima Allah. Perkara ini berlaku karena dia menyempurnakan sujudnya tetapi tidak menyempurnakan rukuknya, atau menyempurnakan rukuknya tetapi tidak menyempurnakan sujudnya. Hadis ini mengingatkan kita supaya menyempurnakan setiap rukuk di dalam sholat. Bahkan Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara spesifik mengingatkan kita tentang rukuk dan sujud yang sering diabaikan oleh sebagian manusia. Sabda Rasulullah, seburuk-buruk pencuri adalah mereka yang mencuri di dalam sholat. Sahabat lalu bertanya, bagaimana seseorang itu mencuri di dalam sholatnya Baginda? Kemudian Baginda Rasulullah menjawab, pencuri sholat itu ialah mereka tidak menyempurnakan ruku dan sujud mereka. Hadis riwayat Ahmad. Tunaikan sholat dengan sempurna. Semoga Allah membimbing dan merahmati kita. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat penggembalaan ternaknya di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu dia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya. Nabi Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Kemudian ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan. Ketika manusia dibalas antara yang satu dan sebagian yang lain. Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa? Sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan, mengaminkan doamu agar kita dihindarkan dari kesengsaraan pada hari itu," ungkap Nabi Ibrahim. "Jangankan engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam, tetapi sampai sekarang doaku belum dikabulkan," jawabnya. "Apakah engkau mau kuberitahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya, sesungguhnya jika engkau mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, mengibah dan memohon kepadanya. Sementara jika dia marah kepada seseorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghunjapkan keputusasaannya di dalam hatinya. Jika doa seseorang hamba selalu dikabulkan setiap kali dia meminta, ketahuilah dia bukanlah hamba lagi. Dia diperintahkan berdoa karena dia seorang hamba dan Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki."

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar, kisah sederhana di sebuah desa yang subur, hiduplah dua lelaki bersaudara. Sang kakak telah berkeluarga dengan dua orang anak, sedangkan si adik masih melajang. Mereka menggarap satu lahan berdua, dan ketika panen, hasilnya mereka bagi sama rata. Pada suatu malam setelah panen, si adik duduk sendiri dan berpikir, pembagian ini sungguh tidak adil. Seharusnya kakakkulah yang mendapat bagian lebih banyak karena dia hidup dengan istri dan dua orang anaknya. Maka di malam yang sunyi itu, diam-diam dia menggotong satu karung padi miliknya dan meletakkannya di lumbung padi milik kakaknya. Di tempat yang lain, sang kakak juga sedang berpikir, pembagian ini adil jika adikku mendapat bagian yang lebih banyak, karena ia hidup sendiri. Jika terjadi apa-apa dengannya, tak ada yang mengurus. Sedangkan aku, ada anak dan istri yang kelak merawatku. Maka sang kakak pun bergegas mengambil satu karung dari lumbungnya dan mengantarkan dengan diam-diam ke lumbung milik sang adik. Kejadian ini terjadi bertahun-tahun. Dalam benak mereka ada tanda tanya karena lumbung padi mereka seperti tak berkurang meski telah menguranginya setiap kali panen. Hingga di suatu malam yang lengang setelah panen, secara kebetulan mereka berdua bertemu di tengah jalan. Masing-masing mereka menggotong satu karung padi yang akan diletakkan di lumbung sebelah. Tanda tanya dalam benak mereka terjawab sudah. Seketika itu juga mereka saling memeluk erat, sungguh terharu, berurai air mata, dan menyadari betapa mereka saling menyayangi. Beginilah seharusnya kita bersaudara. Jangan biarkan harta menjadi pemicu permusuhan, melainkan menjadi perekat yang teramat kuat di antara saudara. Allah telah menanamkan cinta pada hati mereka yang mau lelah memikirkan nasib saudara-saudara mereka. Allah tak akan membiarkan kita kekurangan jika kita selalu berusaha mencukupi kehidupan orang lain. Allah tidak akan menyusahkan kita yang selalu berusaha membahagiakan orang lain.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Sesaat lagi kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis.
2: È una squadra molto equilibrata, è una squadra molto disciplinata, una squadra che non ha vergogna a difendere anche negli ultimi 30 metri.
3: BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting. Menteri Luar Negeri Iran merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui MBG. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Kurang lebih ada 5 diktum yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.
5: Terutama juga Ibu Kepala BGN juga sudah meminta agar seluruh SPPG mengalokasikan

0: menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
1: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagus Oka menjelaskan tugas kementeriannya dalam mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
2: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting, agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
1: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600.000 tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 100 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
4: Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 10 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR. Kasus tersebut berkaitan dengan program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan memang telah berlangsung sejak 9 hingga 11 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami aliran uang dan penelusuran aset terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang tidak memenuhi panggilan yaitu anggota Komisi 11 DPR RI bernama Heri Gunawan. Menurut Budi, Heri tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya. KPK akan melayangkan panggilan kedua kepada Heri untuk dimintai keterangan dalam perkara ini. Selain Heri, istri dari Heri, Kartini Bukhari, juga kembali tidak menghadiri pemeriksaan meski telah dipanggil untuk kedua kalinya. Dan 8 saksi lainnya juga tidak hadir tanpa memberi keterangan.
4: Dari saksi-saksi maupun pihak terkait yang telah dilakukan pemanggilan, sebanyak 10 orang diantaranya tidak hadir. Yaitu saudara HG selaku anggota DPR Komisi 11 yang tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya kepada penyidik. Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara HG.
5: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa KPK telah menetapkan 2 orang dalam kasus ini. Mereka adalah mantan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG dan juga ST.
6: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup, dan kemudian 2 hari belakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
5: Menanggapi ketidakhadiran sejumlah saksi yang terjadi secara bersamaan, Budi menyatakan penyidik akan mendalami adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui, KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota

0: Komisi 11 tahun 2019-2024. Heri Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK, serta mita kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
2: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
3: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar meminta pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
2: Mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Inpres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program presiden yang sangat bagus ini kalau dikelola dengan manajemen yang benar.
3: Selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
4: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877.
3: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa, UMKM, maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stutter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Dirut Indofarma Arief Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pemberian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
5: Bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kehilafan hakim yang nyata.
6: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansyah selaku kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
5: Insya Allah dalam waktu dekat kami masih kalkulasi waktu yang pasnya,
7: kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator akan adalah PK, dan insya Allah kami akan menuju ke sana, dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo, agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini. Dan ya, kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya, terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Pramuhanto.
8: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta, Profesor Mujakir, mengatakan dalam kasus Arief Pramuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilapan hakim.
9: Putusan yang dibuat oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah, atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arief untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
8: Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Arief Pramuhanto diponis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
10: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
11: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid, mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, di antaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
10: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau di setujui, alhamdulillah.
11: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
12: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah, Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
11: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Kuba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi dan Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana masjid ini juga pertama kalinya melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Pantauan RRI beberapa waktu lalu, banyak jemaah luar negeri dan jemaah haji Indonesia yang melakukan salat sunnah dua rakaat di Masjid Kuba dan melakukan zikir dan membaca Al-Quran. Dan pendengar, pada dasarnya Masjid Kuba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Amr bin Aus milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta betina Nabi Muhammad pertama kali berlutut di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan beberapa batu tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya. Masjid Kuba dibangun dengan batu bata merah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Kuba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Kuba menunjukkan pentingnya masjid ini. Dengar, dalam hidayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Kuba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
15: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta, Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa. Pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi, menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7611. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi, menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji.
16: Keluarga udah sekitar kurang lebih 4-2 hari, jadi kita udah merasakan bantuan.
15: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darayan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
17: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat Henryki Sartiwungi Rati di Padang pagi tadi mengatakan kloter 9 Debarkasi di Padang terdiri jemaah haji dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Dari jumlah tersebut terdapat satu orang jemaah mutasi masuk dari kloter 13. sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. MFK menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau BIM sekitar pukul 10.12 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam, mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
18: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya jemaah yang kelompoknya 389 ya, jadi sama satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter PPIH Debarkasi untuk difasilitasi kepulangan ke daerah masing-masing.
17: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 Debarkasi Haji Padang, masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini Debarkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. Rifki juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu, tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Ia berharap seluruh jemaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Sewan, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
13: Demikian telah

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kemenlansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Araghchi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di grup D. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansah.
1: Biz de heyecanlıyız, zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden
2: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam.

dari siapapun lawannya. Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting, terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik, dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh, tapi ini adalah Piala Dunia. Kami siap, para pemain bersemangat, dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan, dan itulah targetnya. Sementara itu,

0: yang menegaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti.
1: È una squadra molto equilibrata.
0: Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo. Laga Grup D antara Turki dan Australia ini akan berlangsung di BC Place, Vancouver, Amerika Serikat siang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengundang

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Batam malam ini.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Edisi Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya Ardus Reputara. Mengawali informasi pertama kita, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan kelangkaan bahan baku di pasar global kini mulai memberikan tekanan terhadap sejumlah sektor industri di Batam. Industri yang masih bergantung pada bahan baku impor menjadi yang paling berdampak akibat meningkatnya biaya produksi. Dan tentunya kondisi ini juga beredar informasi mengenai rencana pemutusan hubungan kerja atau PHK dalam jumlah besar di salah satu perusahaan garment di Batam pada Agustus mendatang. Namun pendengar, pihak dari Apindo Batam juga mengaku belum menerima laporan resmi terkait kabar tersebut. Dan kita beralih ke informasi berikutnya. PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak subsidi jenis Pertalite bagi masyarakat dalam kondisi yang cukup dan tersedia di seluruh Indonesia. Informasi ini juga disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan Pertamina Patraniaga yaitu Robert MV Dumatubun dalam keterangannya di Jakarta pada hari Jumat. Ia mengatakan bahwa distribusi Pertalite di seluruh jaringan SPBU berjalan normal sesuai dengan penugasan pemerintah dengan dukungan sistem logistik dan infrastruktur yang terintegritas untuk menjaga pasokan di tanah air. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir pendengar, rencana pembangunan museum dan monumen Tugu Bahasa di Pulau Penyengat Tanjung Pinang mulai memasuki tahap akhir persiapan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan proyek yang digadang-gadang menjadi ikon baru wisata sejarah dan kebudayaan Melayu itu juga mulai dikerjakan pada pertengahan tahun ini. Hal itu juga disampaikan Gubernur Ansar Ahmad dan ia mengatakan bahwa proses administrasi dan persiapan lelang proyek saat ini hampir rampung dan sejumlah tahapan konsultasi dengan lembaga pengawas dan instansi terkait juga telah dilalui untuk memastikan proyek berjalan sesuai ketentuan. Dan demikian pendengar, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda. Dan untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan mini drama dari RRI Cirebon yang berjudul Mulai dari Keripik Membuat Tetangga Berbisik. Selamat mendengarkan.
1: Om.
2: Ai, iya sih. Acak nakon dikit. Mang, kenapa kau rame-rame ku?
3: Oh, Bu Om pengen curak, Je.
1: Oh, curak. Pantes ake bocah-bocah.
3: Ya, beli bocah, beli wong tuaan. Curak sih sabab bae oleh meluan. Isun get pengen melu ngadeng ah.
2: Lalah, jadi pengen meluan ta. Yuk, wong curak ku pasti ana sebabe kan?
1: Iya ya, biasa konon. Sapa weru oleh rejeki. Apa najar kan? Isun jadi pengen weru ca, alasannya bawa om curak.
2: Wis engko maning, sekin kita melu ngadang dikit bae yuk. Lumayan namun oli ngenyeblak ni mirah kah.
1: Lah, iya cocok. Yuk, kagih.

0: Aduh biang, pedesnya na'udzubillah.
1: Ya bonggane, mau jaluk sing pedes sebelah kekin malah kepedesan.
0: Iwis bagin lah, pedesnya nikmat. Masya Allah.
1: Yusari, gawe maning tak beli ki, ese ki.
0: Ya wis sok, masih ake ki sebelah ke.
1: Ya Yureni sekalian.

0: Beli ah,
1: banyu putih baik. Isem dibiasa nginum banyu es. Napa ya? Umumnya wong wadon loh, seneng pisan makan kang pedes-pedes kayak kenen. Bakso pedes, rujak pedes, seblak apa manis.
2: Mangan ari beli pedes, jare Isun sih kurang nikmat. Mangan pedesku ya, ibaratnya sebuah perjuangan. Priben cara ngentok nang panganan. Bagian keringetan gembrojos, ilat kayak kebakar. Ya kudu diperagat nang sampai tuntas.
1: Ari Isun sih, mangan pedes loh. Tak anggap healing.
0: Eh, healing? Maksudnya priben ya Yureni?
1: Ya sebeli-beli ya kak, lamun mangan pedes. Kelalen yang masalah bagian sedepatku.
2: Anak-anak baik.
3: Punten.
4: Eh, Nok Winda. Nambah balik tak?
1: Nok, seblak Nok.
3: Iya mangga bu, mari.
2: Kuan anaknya bu om kang paling cilik tak?
0: Iya, kakangnya TKW. Beli balik-balik kunku.
1: Mbu napa? Are bocah kun, kerjaan ini mendi sih?
0: Mbu, beli waru yuk. Nembe lulus tahun wingi kunku. Tapi sun lokaton lamun balik menggaweku. Kadang siang, kadang jam semene, kadang sore.
1: Eh tapi lagi kan ge, sun pernah dalam baliknya lu bengi pisan. Terus pernah sekali waktu isun arep ning pasar subuh-subuh papasan, dewe kan nembe pengen mangkat.
2: Ai, menggawe apa ku nih? Balik mangkatnya beli jelasku.
0: Eh, tapi windaku hebat yuk. Wis duwe umah dewek ning perumahan yuk. Mangga eh, bu om curahku.
1: Oh, jadi curahku selamatannya Winda. Ai, bisaan ya. Wong wadon zaman sekian masih enom, wis pada duwe umah. Hebat pisan, Ca.
2: Eh, engko dikit. Isun jadi curiga, Ca.
0: Curiga? Maksudnya pribadi?
2: Eh, ya. Anak lanang Isun baik kang kerja dikitan. Wis oli rong tahun durung duwe umah, je. Masa Winda kang nembe lulus sekolah tahun wingi wis duwe? Singin dicoba.
1: Iya, ya, yuk. Balik menggawe beli tentu. Lala, aja-aja Nok Winda.
0: Wis ah. Gage dipangan sebelake ya, yuk. Engko yang medok, blenak, yuk. Yuk, gage.
3: Win, Mi, Mimin apa Mi? Bukatanku wis turu Mi. Durung no. Mimi beli anak awak tah? Anak yang dirasa tah Mi?
5: Beli. Mimi alhamdulillah sehat ya Nok.
3: Nah, toli napa Mi durung turuku?
5: Nok, hari ini tempat menggaweku priben. Betah beli.
3: Ya betah Mi. Alhamdulillah.
5: Ya wis syukur hari betasi. Tapi Mimi harap takon kia, jawab kang jujur li.
3: Harap takon apa Mimiku sampai durung turu jam semene?
5: Nok Winda beli macam-macam kan, ning tempat menggawe e.
3: Macam-macam pribe maksud teh. Mimi beli biasa emang kenen. Mimi oli omongan benak tah.
5: Pribennya Nok Mimi lo, khawatir bisa Nok Winda menggawe e kang beli-beli. Asal aku ake omongan Nok.
3: Astaghfirullahalazim. Nang apa Mimi sampai mikirnya mengkononku?
5: Ya beli Nok. Mimi pengen mastin nang baik. Anak Windaku, anaknya Mimi beli macam-macam konon. Mangkat panggaweku ya bener, lur rezeki sing berkah konon beli sih Nok.
3: Iya Mi, insyaallah pesen mama. Winda ceke. Menggawe kang halal ambil berkah rezeki dunia akhirat. Mimi oli omongan ta?
5: Ya mau konon iku Nok. Tapi wis lah, dia usah dibahas maning. Si penting kin Mimi wis teruki. Anaknya Mimi beli macem-macem.
3: Engkau dikit Mi, awite apa Winda dari omonganku?
5: Ya arane uang, ana bahaya lah si ngomongku. Winda ku mangkat menggawa beli jelas konon. Tapi tiba-tiba bisa duwe umah.
3: La ilaha illallah, uangku pikirannya belesak pisan. Kudu dijelas nang tah lamun kerjaning pabrik sistemnya kerjaku sif-sifan.
5: Ya wis lah Nok lah, sing penting kan ati Mimi wis lega li. Anaknya Mimi sing ayu dewek ya beli. Beli kayak kang dipikiri uang-uang. Sekian istirahat bayi Nok, wis pengi.
3: Uang kan namun beli uru, Winda bakal mangkat menggawe nyambi gawa dagangan Mi. DP rumah get dibantu Aang karo Mimi.
5: Ya wis Nok, Mimi paham. Kan Mimi gen uru dewek. Tapi ya arane omongan uang kang beli-beli. Kun kang gawe Mimi pikiran ku Nok.
3: Wismi, aja dipikiri ya. Anaknya Mimi, insya Allah bisa jaga diri. Uang pengen ngomong apa bae aja dirungu. Sekian Mimi istirahat.

0: pesenannya wis kabeh ta, Nok?
1: Wis, Mi, kari dicek maning.
0: Alhamdulillah ya, Nok. Beli nyangka, gawe singkong meletus, awalnya iseng-iseng, malah bisa gue tambah-tambah ya.
1: Iya, Mi, alhamdulillah, batur pada cocok rasanya. Oh iya, Mi, rencana dinakin anak kang pengen marek ning umah nganteri sertifikat halal.
0: Ai, wis dadi ta, Nok?
1: Iya, Mi, alhamdulillah.
0: Dadi wis lengkap kabeh, Nok ya. Wis ana izin PIRT, sertifikat halal, lala cakren nemen kin syarane, Ca.
1: Iya, Mi, lamun nitip ning toko frozen kan jual singkong meletus jadi lebih pede.
0: Iya ya, Nok ya. Aduh, bismillah, moga-moga ana dalane. Mimi cuma bisa dukung bari dedonga ya, Nok ya.
1: Kesuwun ya, Mi. Ya wis, Winda siap-siap dikit, dalat mani arepan mangkat.
2: Jadi kin enaknya mendik ih.
3: Ya embu, keder besti. Isun lagi beli bisa mikir.
2: Napa sih Ray lu? Biasa aja wis weruh pengen jajan apa?
3: Ya wis lah apa bae lah, kang penting pedes.
2: Ya wis sejak keder-keder seblak bae ta.
3: Ya wis yuh.
4: Waduh, pengen pada nyeblak ta ceritae.
2: Pak RT. Iya ki pak, pengen jajan seblak. Arep mendi Pak RT?
4: Ya, iki anak perlu delat nih bohong.
3: Di, anak apa je pak?
2: Kayaknya penting pisan ya pak, sampai di paraniku.
4: Hari sun sih, hanya menjalankan tugas. Mari ayo sari, ya Yureni.
3: Iya, Pak RT, mangga.
2: Mangga Pak RT. Ya Yusari, ngintili Pak RT dikit bayu. Isun penasaran, anak apa sih sampai bu om jujuk konon nih Pak RT?
3: Aja-aja.
2: Tolie, dorong apa-apa wis curiga. Tapi kudu diselidiki sih.
3: Ya wis, gas.
2: Sabar Yusari, kudu atur jarak dikit, ambil lebih keburuan Pak RT lah.
3: Ya wis.
4: Jadi mengkonon, Bu Om.
0: Iya, kesuwun pisan ya Pak RT.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, iku Nok Winda wis balik Pak RT.
1: Pak RT. Priben Pak, anak kabar baik tah?
0: Iya, Win. Iki li Pak RT nembe cerita ning Mimi. Winda wis bisa gabung ning koperasi Desa Merah Putih. Keren kan, Nok?
1: Iya tah Pak RT.
4: Iya, Nok. Kula dapat info koperasi Desa Merah Putih Tengah Tani wis ana freezer. Mangga, singkong meletus frozen, produk Nok Winda bisa disiap nang.
1: Alhamdulillah, kesuwun ya Pak RT.
4: Selain singkong meletus frozen, anak produk apa maning Nok?
1: Produk keripik singkong, keripik sukun, maning wedang jahe Pak.
4: Kemasannya diperhatiin nang ya Nok, ambil aja gelis melempem keripiknya.
1: Insya Allah Pak RT. Winda wis pesen sealer, dadi insya Allah aman.
4: Nah, iya bener mengkonon. Dadi Nok Winda, duwe dagangan mengkenen wis weta.
1: Rintis sejak masih sekolah, Pak. Awite gegawean jajanan viral. Toli coba gawe keripik-keripik dikit. Toli gawe singkong meletus. Karena seringnya beda shift karo kang pesen, dadi digawe versi frozen, Pak RT.
4: Ya, wis syukur, Nok. Dadi jalan rejeki. Tambahan ya, Nok. Sekin wis anak koperasi Desa Merah Putih Tengah Tani, mangga dimanfaataken. Harapane isun bakal anak tangga kang pengen weru, pengen belajar Nok Winda bisa bagi ilmu karo kang sejen yo.
1: Iya, Pak. Insya Allah Winda siap kapan bae. Siapa bae kang pengen belajar?
4: Duwe dagangan mengkenen, kerja ning pabrike priben, Nok?
1: Hari ini pabrik, untungnya kan kerja shift Pak RT. Jadi lamun ning umah bisa gegawean. Nah, lamun mangkat, sekalian gawa pesenan batur-batur.
4: Bisa anok bagi waktu we. Kang penting Nok Winda, ajak lalen istirahat deh. Tenaga diatur.
0: Ku Nok, rongok nang yo.
1: Iya Mi.
2: Walah Yusari, ternyata Nok Winda nyambi dagangan kediku. Pantes bae masih enom bisa duwe umah.
3: Aduh, apa isu muni? Kok dikit ya? Halo?
5: Halo Me, Me tolong ini kita Me. Aduh Me, kipripen Me, motor isunya lu ditarik leasing Me. Duit kita lu entok nang jodoh. Pripen Me, tolong isun Me.
3: Sira lu, jarang ngupai ka. sabar. Sekalian nelpon gawe wong tua jantungan. Sira di sekolah nang ambil pinter. Wis kerjaku bersyukur. Kerja kang bener aja malas karet kadal. Nabung setitik-titik ngomong masa depan. Duduk malah dulanan judol gitu. Bocah wis dauk dangkrak. Dah

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pendengar, pukul 21 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Mengawali informasi pertama kita, pendengar, rencana pembangunan museum dan monumen Tugu Bahasa di Pulau Penyengat Tanjung Pinang mulai memasuki tahap akhir persiapan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga menargetkan proyek yang ini juga menjadi ikon baru wisata sejarah dan kebudayaan Melayu yang mulai dikerjakan di pertengahan tahun ini. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. PT Pertamina Niaga Patra Niaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak subsidi jenis Pertalite bagi masyarakat dalam kondisi yang cukup dan tentunya tersedia di seluruh Indonesia. Hal ini juga disampaikan Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga yaitu Robert MV Dumatubun dalam keterangannya di Jakarta pada hari Jumat, yang mengatakan bahwa distribusi Pertalite di seluruh jaringan SPBU akan berjalan dengan normal sesuai dengan penugasan pemerintah dengan dukungan sistem logistik dan infrastruktur yang terintegrasi untuk menjaga pasokan di tanah air. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir, pendengar. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan kelangkaan bahan baku di pasar global mulai memberikan tekanan terhadap sejumlah sektor industri di Kota Batam. Industri yang masih bergantung pada bahan baku impor menjadi yang paling berdampak akibat meningkatnya biaya produksi. Hal itu juga diketahui di tengah kondisi yang seperti saat ini, beredar informasi mengenai rencana pemutusan hubungan kerja atau PHK dalam jumlah yang besar di salah satu perusahaan garmen di Batam pada Agustus mendatang. Namun pendengar, pihak dari APindo yaitu Asosiasi Pengusaha Indonesia yang mengaku belum menerima laporan resmi terkait kabar tersebut. Dan demikian mendengar kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, dan untuk informasi selengkapnya Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

setiap langkah. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun Anda berada. Dan apa kabar Anda pendengar di malam hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat menemani aktivitas maupun waktu santai.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting,

0: lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Batam dalam program Karaoke di Udara, yaitu dengan tema all genre ya pendengar. Jadi Anda bisa berkaraoke, dia baik dari pop, dangdut maupun genre lainnya ya pendengar. Dan pendengar, kita akan terima untuk penelpon pertama kita di 463351. Ada siapa pendengar penelpon pertama kita pada malam hari ini? Halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Waduh, hadir. Hadir pendengar.
1: Rupanya dia tahu. Teng teng teng teng teng teng teng teng. Ada lagi siaran. Sampai pagi.
0: Gila ya Mas Prabu ya, bisa hadir jadi penelpon pertama nih.
1: Iya, oh kata itu, kata nenek kembar penelpon terakhir.
0: Terakhir ya, terakhir.
1: Sebentar lagi bola katanya. Sehat Ardo.
0: Sehat dong Mas Prabu, bagaimana kabar Mas Prabu nih?
1: Alhamdulillah puji Tuhan, ini di Tanjung Pinang loh, pakai radio digital.
0: Oh di Tanjung Pinang Mas Prabu?
1: Iya, kemarin kan mau ke Jakarta, tapi mau nyusul Ardo, rupanya Ardo udah di Batam. Akhirnya Mas Prabu nyangkut Tanjung Pinang.
0: Memang mendengar nih Pak.
1: Iya. Ini all genre ya?
0: All genre Mas Prabu
1: ya? Wah kasih lagu Wali.
0: Wali apa nih kita, Mas Prabu nih?
1: Yang.
0: Yang ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay, nah, ini spesial banget ini buat nenek Sakira, nenek kembar. Pokoknya gen-gen beta lah, bukan gen apa lagi.
0: Oh, bukan gen Z ya?
1: Bukan nih gen beta terbaru.
0: Oke, okay, Mas Prabu.
1: Iya. Ini tapi lewat langsung ini nih, ready digital nih. Ya kalau agak delay-delay maklum aja lah ya.
0: Iya, karena memang biasanya ada delay berapa detik gitu Mas Prabu.
1: Iya, ini berapa hari delaynya? Jadi maklumin aja ya.
0: Itu kayak bukan delay deh, kuotanya kayaknya. Oke okay, Mas Prabu, okay, kita mulai
1: kita
0: ya.
1: Mainkan dulu, oke. Okay.

0: Joget bareng Ardo.
1: Ini joget Mas Prabu walaupun cuma kepala aja ya.
0: Ayo Ciku Nurma. Joget.
1: Ayo berengar joget semua bersama iya, Mas Prabu nih.
0: Iya. Bang thank you.
1: Sikat Mas Prabu.

0: Mantap memang Mas Prabu nih.
1: Iya dong, siapa dulu coachnya? Ardo sih.

0: satu lagu peringkat dari Mas Prabu ya, yang berjudul iya. Yang dari Wali. Waduh, mantep banget ini memang nih suara Mas Prabu nih.
1: Iya. Amin. Special edition ini karena kan Ardo mau ulang tahun. Waduh. Ayang tape-nya Gemini gitu.
0: Udah
1: kan.
0: Lewat Mas Prabu, udah lewat.
1: Udah lewat mana, Barelang?
0: Iya, tanggal 11 kemarin dia, Mas Prabu.
1: Oh, gitu ya. Semoga sehat, rezekinya lancar ya.
0: Amin. Siap, Mas Prabu. Iya. Salam untuk siapa nih, Mas Prabu?
1: Iya. Suara Mas Prabu lumayan, kan?
0: Mantep banget memang, Mas Prabu nih.
1: Iya, kata Bang Apoy, kata Wali tuh. Mas Prabu nyanyi lagi, nantilah, gantian dulu lah, gitu. Masa Mas Prabu satu album, kan gak enak nanti.
0: Ini waktu mudanya, Mas Prabu kayak playboy nih, peningkar. Rayon-rayon dari suara-suaranya nih. Dari suaranya sih oke ya.
1: Iya, amin. Terus salam buat Kak Jamila, Siti Jamila, ayah Oma Jamila, buat Nenek Jasmine, Kak Sarina. Masuk Kak Sarina.
0: Masuk Kak Sarina.
1: Iya. Terus salam buat apa, Kak Juliana. Nanti salamnya dilanjutin belakang Ardo ya.
0: Oke, siap Mas Prabu.
1: Buat Ardo melihat godang Horas.
0: Horas Mas Prabu, terima kasih banyak tentu untuk Mas Prabu ya. Semoga sehat selalu juga untuk Mas Prabu di sana atau lagi di Tanjung Pinang ya, dan semoga juga perjalanan kembali ke rumahnya dengan keadaan selamat ya. Dan baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon berikut ya pendengar. Ada siapa di belakang Mas Prabu? Di 463351. Halo.
2: Halo.
0: Halo, bersama siapa nih?
2: Ini sama Mama Leni.
0: Mama Leni, bagaimana kabarnya Mama Leni?
2: Sehat, Alhamdulillah.
0: Sehat ya. Mau lagu apa hari ini Mama Leni?
2: Mau lagu Cerita Ini, boleh?
0: Cerita?
2: Cerita Haini, Malaysia.
0: Cerita Haini ya?
2: Cerita.
0: Cerita?
2: Cerita Haini, nunggu di pintu surga.
0: Oh, nunggu di pintu surga ya?
2: Tapi dari Pahainya, Malaysia punya.
0: Iya. Coba ya, Ardo cari ya. Di pintu surga, karaoke.
2: Di ambang surga, apa tuh?
0: Oh, ku nanti di pintu surga ya. Ku nanti di pintu surga, bukan sih?
2: Di ambang surga.
0: Bener gak, Mama Leni? Ku nanti di pintu surga. Coba ya, Mama Leni nanti bilang apa kalau misalnya bukan ini, biar Ardo cariin ya. Kita puterin dulu ya, Mama Leni ya.
2: Iya, Cerita Haini.
0: Oke, Mama Leni. Cerita Haini.
2: Cerita.
0: Siapa sih? Gimana, Mama?
2: Cerita Haini.
0: Cerita? Mm-mm. Oh.
2: Malaysia.
0: Oke deh, oh ini, iya benar kok nanti. Nih, coba benar gak ini, Mama Leni?
2: Itu yang dan punya.
0: Bukan Mama Leni?
2: Bukan.
0: Bukan ya, oke kita cari lagi Mama Leni.
2: Tapi tak apa juga lah deh.
0: Coba ya, yang Malaysia punya ya. Dia banyak kan ada nada pria nggak apa-apa. Oh, menanti apa di ambang surga.
2: Mana jalan?
0: Yang ini bukan Mama Leni. Ini bukan. Bener gak Mama Leni?
2: Bukan,
0: serius?
2: Ya, lagu Menunggu Jodoh.
0: Menunggu dari
2: Roma
0: ya, ya. Oke deh, ini Menunggu dari Roma ya. Oke.
2: Menunggu.
0: Oke, Mama Leni.

0: Kedatanganku.
1: Sikat lagi Mama Leni.
0: Ya.
1: Memang sengaja ku menggodamu. Gimana lagi nih liriknya nih Mama Leni?
0: Nah, habiskanlah gando. Habiskanlah gando.

0: Suara Mama Leni memang ya mirip suaranya Rita nih Mama Leni.
1: Iya tuh. Kak Jamila masuk.
0: Masuk semua mendengar.
1: Panjang lagu Dondo separuh.
0: Iya panjang memang 7 menitan lagunya. Sengaja Ardo belum udahin Mama Leni. Oh. Siapa tahu pendengar ada yang masih kangen kan sama suara Mama Leni kan. Oke Mama Leni, salam-salamnya untuk siapa Mama Leni?
1: Salamnya untuk Malina, Mak Fajar, Kak Jamila, Sarina Tio, Monik. Nah satu untuk semua deh, orang belakang nak masuk.
0: Oke siap, terima kasih banyak Mama Leni. Horas Mama Leni. Terima kasih Mama Leni.

0: Baik pendengar, kita terima kembali di line telepon. Di belakang Mama Lini ada siapa pendengar? Dan ada lagu apa nih selanjutnya? Di 463351. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Karaoke di udara, halo.
1: Halo juga.
0: Bersama siapa?
1: Bang Syahril Effendi.
0: Bang Syahril Effendi?
1: Iya.
0: Bagaimana kabarnya, Bang?
1: Kabar kabur.
0: Kabar kabur?
1: Iya.
0: Aduh. Biasanya kabar burung, ini kabar kabur ya, Bang, ya?
1: Iya.
0: Lagu apa hari ini, Bang, kita, Bang?
1: Birunya Cintaku ada Almesa, tapi nanti ada apa ya?
0: Apa, Bang?
1: Birunya Cintaku.
0: Burungnya Cintaku apa?
1: Birunya Cintaku.
0: Birunya Cintaku.
1: Iya, dari Api Musik ya.
0: Birunya Cintaku
1: ada dari duet Api Musik.
0: Oh, yang duet ya.
1: Iya.
0: Birunya Cintaku. Oh, ini Tasya.
1: Bukan Tasya, yang pop, yang pop.
0: Yang pop ya. Coba ya kita kita lihat dulu, Bang, ya. Ada siapa aja nih?
1: Iya. Yang Api Musik, Api Musik, yang versi duet ya.
0: Ada Obi Mesak.
1: Ya, itu tapi Api Musik kan? Api Musik ya. Ada duet.
0: Api Musik.
1: Ya, Api Musik. Kalau udah gede-gede lagu itu. Kalau kan sering main lagu merah gitu. Jadi aku tuh sering lagunya lagu itu.
0: Coba ya, harus dicariin ya, Bang, ya. Yang duet ya, Bang. Ya? Duet ya.
1: Ya.
0: Oh, ini yang Dayu sama Kita
1: Dayu. Bukan dari AG, dia memesa sama itu yang ini kan, itu kan lagunya. Seminggu yang lalu kau masih itu ya.
0: Iya, ini Inka, Bang, yang sama Giri Maisa.
1: Bukan, yang Biru Cintaku yang versi pop ya, versi popnya.
0: Popnya ya?
1: Nah, pop. Yang Obi Mesak.
0: Obi Mesak ya, oh ini ya, ya, ya, ya. Ini ada nih, Bang. Oke. Obi Mesak.
1: Ya.
0: Oke, siap ya, Bang, ya?
1: Siap.
0: Oke.

0: Waduh. Mantap banget memang mendengar suara dari Bang Effendi ya.
1: Itulah.
0: Bagus tapi Bang sore Bang, benar Bang. Bagus.
1: Ya nah, gitu lah, itu aku kalau ngamen, saya kan namanya lagu merah.
0: Iya.
1: Jadi sering-sering lagu itu loh.
0: Iya memang, gitu. Tapi lagunya memang enak juga Bang ya, nadanya ya.
1: Soalnya dia kan belum ada dibuat karena lagu itu.
0: Iya, aduh, iya. Terima kasih nih untuk Bang Effendi ya, yang sudah iya. Yang sudah nyanyi nih pendengar untuk menghibur kita. Dan Bang, salam-salam untuk siapa nih Bang hari ini Bang?
1: Salamnya buat Katarina, salam kenal dari Bang Ariel ya. Nah, walaupun gak kenal di udara, di darat ya, tapi selalu bercuak di udara gitu loh.
0: Betul, intinya bercuak di udara kan Bang.
1: Iya.
0: Untuk siapa lagi Bang, salamnya?
1: Buat Toci, maksud Toci, lagunya Toci.
0: Toci, lagunya Toci.
1: Ya. Buat Putra Rangsang juga. Masuk Putra Rangsang.
0: Siapa lagi Bang?
1: Ada buat semua-semua lah.
0: Buat semua-semua ya. Semua ya.
1: Oke lah.
0: Oke lah, terima kasih banyak ya. Bang Syahril ya. Terima kasih Bang, sehat selalu tentu ya Bang ya.

0: Baik, pendengar, kita terima kembali di line telepon. Ada siapa pendengar? Barusan ada Bang Syahrul Effendi ya, yang penelpon ketiga kita di 463351. Halo.
1: Halo, halo, halo. Halo,
0: karaoke di udara bersama siapa hari ini?
1: Sama-sama Mama Lina lah.
0: Mama Lina, tadi Mama Leni, sekarang Mama Lina nih ya. Bagaimana kabar hari ini Mama Lina?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya Mama Lina ya?
1: Ya, sama Ado juga kan.
0: Sehat selalu dong tentunya Mama Lina. Mama Lina mau lagu apa nih hari ini?
1: Coba lagu yang tadi, Mama Leni tadi. Ku nantimu di ambang surga, Rifah ini.
0: Ku nanti dirimu
1: di ambang surga.
0: Ku nanti dirimu di ambang surga ya.
1: Syarifah Aini.
0: Coba ya, di ambang surga Syarifah Aini ya.
1: Saya tak dapat.
0: Hah? Iya, soalnya tadi enggak dapat nih Mama Lina nih. Yang ini bukan Mama Lina, coba ya, dengar dulu ya.
1: Coba. Bukan.
0: Enggak, nih. Ini bukan sih?
1: Bukan lah.
0: Bukan juga?
1: Dia agak rancak dikit lah. Coba Melina nyanyikan ya.
0: Coba dulu ya. Nih, satu lagi. Yang ini bukan?
1: Coba.
0: Di karaoke-nya tak ada dia, karaoke-nya.
1: Ada lah, maksudnya tak ada. Cari tadi ada.
0: Ini bukan?
1: Itu dia.
0: Ini?
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Oke, mulai.
0: Sikat Mama Lina.

0: Oke deh, terima kasih untuk Mama Lina. Waduh, akhirnya lagunya ketemu ya, lagu yang di request Mama Lina tadi ya.
1: Yalah, tak mungkin tak ada ya. Apa Mama Lina tadi?
0: Nantilah daku di ambang surga ternyata.
1: Nantilah aku di ambang surga.
0: Iya, tadi lagunya kita cari-cari gak ketemu-temu, ternyata beda judulnya.
1: Mama Lina penasaran lah, gak bisa ketemu lah.
0: Iya, tadi judulnya kan ku nanti dirimu di ambang surga, terus kita cari-cari apa menanti di ambang surga.
1: Menanti dengan menunggu ya.
0: Ternyata nantilah daku di ambang surga baru ketemu dia Mama Lina.
1: Terlupa gak tuh.
0: Oke deh Mama Lina, salam-salam untuk siapa hari ini Mama Lina?
1: Oke, salam buat Sarima, Sarina, juga Jamila, Maleni tadi, Kak Ania, juga buat Suci dan semuanya Anda Putra Rantang.
0: Dan buat semuanya.
1: Oke, terima kasih.
0: Bye. Terima kasih banyak tentunya untuk Mama Lina. Sehat selalu tentunya untuk Mama Lina ya yang di sana ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami.

0: Baik, berikutnya kita terima kembali di line telepon di 463351. Ada siapa di belakang? Mama Lina. Halo.
1: Halo.
0: Karaoke di udara.
2: Karaoke di udara.
0: Bersama
2: Indonesia.
0: Bersama Kasarina.
2: Selamat malam. Ampun DJ.
0: Ampun DJ.
2: Apa maksudnya ampun DJ? Berarti keriting.
0: Berarti jadi keriting
2: DJ.
0: Ya. Bagaimana kabar Kasarina? Waduh, baik dong tentunya Kasarina. Kasarina bagaimana kabarnya?
2: Sehat walafiat. Seperti Ardo juga lah, semangat malam minggu.
0: Iya.
2: Tapi di rumah.
0: Iya.
2: Nunggu Ardo.
0: Kasarina mau lagu apa di malam ini?
2: Kenapa Ardo yang siaran?
0: Kasarina mau lagu apa malam ini?
2: Lagu ini, coba lagu.
0: Ayo.
2: Kalau Ardo bisa tak lagu duet ya?
0: Lagu apa tuh? Kalau Ardo tahu lagunya, Ardo ikut nyanyi.
2: Tiada kata berpisah.
0: Tiada kata berpisah dari siapa tuh?
2: Imam S. Arifin sama siapa tuh istri dia tuh?
0: Duh, kayaknya Ardo kurang tahu nih lagu ini nih. Tiada kata berpisah ya.
2: Tiada kata berpisah.
0: Yang ini bukan
2: antara
0: lagunya.
2: Antara kau dan aku. Kalau kayak itu tak sadu ya, kata bisa biar masuk aja lah Ardo ya.
0: Biar masuk aja lah ya.
2: Ardo suaranya bagus sekali lah.
0: Yang ini bukan lagunya Kasarina.
2: Hah?
0: Yang ini bukan lagunya.

0: Tapi Ardu kurang tahu nih lagunya Kak Sherina.
1: Oh, belum tahu ya?
0: Iya.
1: Kak Sherina. Kalian cowoknya gini kan cowoknya. Asalnya hatimu hanya ada kamu gitu. Kalau gitu Kak Sherina sendiri aja lah dulu.
0: Oke deh Kak Sherina sendiri nih mendengar spesial nih dari Kak Sherina.
1: Suara Ardo kalau nyanyi bagus sekali. Waduh. Seperti Hana juga bagus.
0: Iya, Hana baru bagus. Hana memang benar penyanyi dia.
1: Suara dirimu lah Ardo. Ah, lagunya dari Selfie ya, Ma?
0: Dari Selfie?
1: Berkali-kali, nak coba.
0: Selfie?
1: Yama.
0: Yama.
1: Berkali-kali ya.
0: Berkali-kali ya. Oke deh. Berkali-kali ya. Dari Selfie Yama. Dari Selfie Yama berkali-kali. Oke deh Kak Sherina nih lagunya nih Kak Sherina.
1: Iya. Yeah.

0: sehat selalu. Bentar semula.
1: Oke, bentar.
0: Iya, kan ada yang pertamanya kan?
1: Iya.
0: Ya, lupa Kak Sarina.
1: Oke deh Kak Sarina, coba bentar.
0: Iya.
1: Suaranya Kak Sarina tinggi nih, suara Kak Sarina nih kayaknya.
0: Iya, tinggi suara Kak Sarina tapi.
1: Iya, soalnya Kak Sarina ngomong aja udah tinggi Kak Sarina suaranya, nadanya itu. Bagus nih kayaknya pendengar nih, coba kita dengar ya. Udah Kak Sarina, udah ready?
0: Siap, bos.
1: Oke, siap Kak Sarina.

0: Udah ke Serina?
1: Belum lagi ditarik. Tadi masih ada.
0: Aduh, berjumpa dan bersama pokoknya Kak Serina. Akhirnya berpisah. Lagi di situ liriknya.
1: Jadi udah nih?
0: Udah Kak Serina, yuk nyanyi lagi lanjut ya.
1: Tak pernah betul rasa nadanya aja. Tadi kan rencana ya, tiada ada kata berpisah, tiba-tiba berkali-kali kayaknya kayak mana gitu. Oh. Ya lah Pak Arjo, makasih ya. Oke. Okay. Ya selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Kak Serina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Serina. Sehat selalu.

0: pernah.
1: Baik, terima kasih untuk pendengar, dan kami akan putarkan dulu untuk beberapa lagu pendengar untuk sebelum kita lanjut ke program sesi kedua ya dalam karaoke di udara bersama Pro 1 RR Batam. Dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RR Batam, karena kami juga akan melanjutkannya setelah beberapa lagu yang akan kami putarkan berikut ini.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Aku tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi aku tak mau dikatakan anak yang tidak berbakti. Percayalah,

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Karaoke di Udara bersama Pro 1 RRI Batam. Dan baik pendengar, kita lanjutkan kembali program karaoke kita pada hari ini. Ada siapa pendengar penelpon pertama kita di sesi kedua di program Karaoke di Udara bersama Pro 1 RRI Batam. Halo.
1: Halo.
2: Halo juga, selamat malam.
0: Selamat malam Karaoke di Udara.
2: Oke, Udara
0: bersama Nek Peggy.
2: Iya.
0: Bagaimana kabarnya Nek Peggy?
2: Nenek kembar lah, aduh.
0: Oh, nenek kembar. Sore.
2: Green matuin, aduh.
0: Green matuin. Soalnya ciri khasnya kok enggak ada gitu. Bagaimana kabarnya Green matuin?
2: Alhamdulillah sehat selalu, penuh semangat.
0: Penuh semangat ya, Green matuin. Mau lagu apa hari ini?
2: Bisa berduet kita?
0: Lagu apa dulu nih Green matuin? Kalau Ardo tahu kita duet, ayo.
2: Lagu Elvis Presley.
0: Elvis Presley, apa tuh?
2: It's no one never. Don't come home me time.
0: Elvis Presley ya. Coba.
2: Tapi
0: ya.
2: Tapi yang baik pertama Nenek, baik kedua Ardo. Sampai habis itu langsung putus Ardo. Enggak usah diulang lagi.
0: Oh, enggak usah diulang ya.
2: Heeh.
0: It's not apa tadi?
2: It's no one never. Elvis Presley.
0: It's now or never ya.
2: Iya. Baik, kedua Ardo ya. Nenek kemana tak hafal.
0: Coba ya Nek ya. Ardo juga tak begitu hafal nih Nek lagunya. Nadanya aja Ardo juga udah lupa-lupa Nek.
2: Coba dulu.
0: Coba ya.

0: cepet dia, Nek. Udah mulai dia, Nek.
1: Iya, tahu, tapi si anak kedua tuh ya. Yang pertama, Nenek. Sampai UE aja, Nenek.
0: Coba ya, Nek ya. Ardu, soalnya okay. Gak hafal nih, Nek. Gak hafal, serius.
1: Oh ya.
0: Ada lagu lain gak, Nek, yang hafal, Nek?
1: Lagu lain, Ape Lambi, ada Masa-masa Manis. Tapi dibantu dengan suara laki-lakinya, Do.
0: Asal Masa Manis?
1: Iya.
0: Lagu ini aja mau gak, Nek?
1: Apa? Mas ya?
0: Beteria Sonata itu, Nek?
1: Gak apa, Nek. Soalnya ini tak nampak. Kalau ini gak nampak, bisa.
0: Apa tuh, Nek? Tadi judulnya?
1: Judulnya Masa-masa Manis.
0: Masa-masa manis. Masa-masa manis ya?
1: Tapi dibantu dengan cowoknya, gitu.
0: Coba ya, Masa-masa Manis. Dalam air terbayang wajah ya, dari Pak Ramli ya?
1: Iya. Laki-lakinya pelan dia aja.
0: Oke. Okay.

0: Do. Pakai laki-lakinya do.
1: Ayo ne.
0: Pakai laki-lakinya do.
1: Oke.
0: Do.
1: Pakai laki-lakinya ne. Halo?
0: Iya, pakai laki-lakinya. Dia kan ceweknya aja.
1: Oh, yang duitnya berarti ne ya?
0: Iya, yang duitnya.
1: Duet ya, coba ya.
0: Iya.
1: Duet. Yang mana nih ya?
0: Kok enggak ada laguin aja dong. Ermi kulit aja.
1: Adanya sendiri doang deh, Nek. Enggak ada duit deh.
0: Ermi kulit aja deh.
1: Apa?
0: Ermi kulit. Kasih.
1: Kasih ya?
0: Iya.
1: Kasih dari Elmi?
0: Erni kulit.
1: El ya, Nek? Elmi kulit.
0: Erni kulit.
1: Erni kulit?
0: Iya.
1: Oh, Ermi kulit ya?
0: Iya.

0: suara dari nih kembar ya pendengar ya.
1: Makasih dong.
0: Terima kasih nih kembar, suaranya mantep banget nek.
1: Nah, enggak juga lah.
0: Serius nek, bagus nek suaranya nek. Untuk lagu-lagu kayak gini cocok banget memang suara nenek ini.
1: Iya.
0: Salam-salam untuk siapa nek hari ini?
1: Salamnya satu aja buat semua, buat Ado, sehat selalu.
0: Amin.
1: Kemudian buat semua yang tidak dengan karaoke malam ini, selamat malam aja, sehat selalu. Masuk. Itu aja dong, selamat malam, Ado.
0: Selamat malam nek kembar, sehat selalu ya untuk nek kembar ya.

0: Oke, baik pendengar, kita terima kembali. Tadi kalau kita sudah mendengar suara karaoke bersama Nek Kembar, kali ini ada siapa pendengar di line telepon di 463351. Halo. Karaoke di udara bersama Pro 1. Halo.
1: Halo.
0: Halo, bersama siapa?
1: Dengan Pak Badi, Pak Arlai Pendi lagi.
0: Dengan Pak siapa?
1: Pak Arlai Pendi lagi.
0: Oh, Pak Arlai Pendi lagi. Ya. Bagaimana Pak Arlai Pendi? Kali ini apa nih kita nyanyi Pak Aril?
1: Melayu, boleh Melayu.
0: Melayu apa tuh judulnya?
1: Berpisah Jauh.
0: Berpisah Jauh ya?
1: Iya.
0: Berpisah ya. Jauh ya? Dari Ahmad Jais ya?
1: Iya. Yang ada apa ya? Yang versi John Transpos ya?
0: Yang versi?
1: Johan Transpos
0: ya. Oke ya. Deh, ini kayaknya udah sering karaoke nih Pak Aril Effendi ini.
1: Iya. Ini sering ngomongin lagu merah pun, lagu merah
0: iya. Oke Pak Aril.
1: Pangat tuh boleh dengar itu.
0: Oke, ini lagunya Pak Aril ya.
1: Iya.

0: Oke, mantap banget memang Pare Levendi. Waduh. Lagu-lagunya memang ya, lagi-lagi pendengar nada-nada sesuai nada Pare Levendi ya. Aduh, aduh. Sering karaoke ya Pare lah.
1: Oh, sering dulu atau sering juga maksudnya dulu kadang-kadang sama Aziza juga gitu kadang-kadang.
0: Oh, soalnya iya. Soalnya sampai hafal loh nama ini ya, nama channelnya itu sampai hafal loh Faril.
1: Ya begitulah. Aku pakai Jisoo tuh, kita pakai HP namanya Tunanetra gitu.
0: Oh. Ya. Oke, deh. Terima kasih ya Faril ya. Mau titip salam lagi enggak Faril?
1: Boleh.
0: Boleh. Untuk salam-salamnya untuk siapa nih Faril?
1: Buat Sarina, terima kasih ya. Nama saya Faril Effendi, bukan buat Effendi, Sahril Effendi gitu.
0: Sahril Effendi ya.
1: Heeh. Ini kan dari Bapak saya itu Mama Lina tadi, Mama Lina ya, ya Mama Leni juga ya. Mm-hmm. Di mana Mama Lina Mama itu bapaknya?
0: Belum. Apa?
1: Mama Lina di mana bapaknya Mama Leni?
0: Waduh, kurang tahu juga tuh Pak Syaril.
1: Enggak tahu ya.
0: Iya.
1: Pengen aja anak main-main ke Batam gitu.
0: Iya.
1: Tapi masih di Karimun soal ini.
0: Oh.
1: Lagi rebahan juga di sini. Mm-hmm.
0: Salam selanjutnya untuk siapa lagi Pak Syaril?
1: Mas Prabu Bangkit ya.
0: Mm-hmm.
1: Terima kasih salam tadi.
0: Iya.
1: Masuk lagi Bapakku kalau bisa.
0: Masuk ya, lagi. Iya. Lagi. Iya betul.
1: Iya.
0: Oke, okay, itu apa aja.
1: Oke.
0: Okay. Itu aja pokoknya Pak Syaril. Oh, iya. Oke deh Pak Syaril. Terima kasih banyak ya Pak Syaril ya sudah hadir di sini. Dan sehat selalu tentunya untuk Pak Syaril Effendi ya.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Syaril dan pendengar. Kita terima kembali ya untuk penelpon selanjutnya. Di 463351, halo.
1: Halo.
0: Karaoke di udara bersama Pro 1, halo.
1: Ruang apa nih?
0: Karaoke di karaoke di udara.
1: karaoke di udara.
0: Iya, bersama siapa nih?
1: Bersama Andi.
0: Bang Andi. Ingat ya Ruang Rindu aja Bang Andi nih.
1: Iya, kayaknya malah Ruang Rindu aja yang tahu kan.
0: Ruang Rindu aja ya Bang Andi ya. Bang Andi mulai gue apa nih hari ini?
1: Lagunya Cinta Noda Hitam aja lah.
0: Cinta Noda Hitam ya. Ini membalas lagu
1: Goyang Kita Malam Minggu.
0: Oke, Cinta Noda Hitam Bang Andi.
1: Iya.
0: Dari Maggie Z ya.
1: Oke.
0: Oke Bang Andi. Sikat Bang Andi.
1: Oke, aman tuh.

0: Bang Andi.
1: Oi.
0: Udah mulai Bang Andi. Bukan yang ini nadanya.
1: Tak ada itu nado.
0: Tak ada suaranya.
1: Iya.
0: Oh tak ada Bang Andi.
1: Nah, tak ada suaranya ini Bang Aldo.
0: Coba ya. Masa sih Bang Andi?
1: Iya. Tadi ada bunyi tering katanya.
0: Nah. Oke Bang Andi.

0: mantap memang mendengarkan lagu dari Bang Andi ya. Cinta hitam dari Bang Andi nih. Terima kasih Bang Andi.
1: Salamnya buat semua-semua aja lah Waldo.
0: Untuk semua-semua ya Bang Andi ya.
1: Yang lagi dengar nah kan biar enggak banyak buang waktu kan.
0: Betul
1: gitu, kan?
0: Itu Bang Andi.
1: Oke, nah, itu aja Bang Aldo.
0: Oke, terima kasih Bang Andi. Waalaikumsalam Bang Andi. Terima kasih Bang Andi sudah hadir ya pendengar di sesi kedua kita kali ini. Dan kita akan dengarkan untuk nanti pendengar penelpon selanjutnya.

0: Baik pendengar, kita terima kembali di belakang Bang Andi ada siapa pendengar di 463351. Halo, karaoke di udara bersama Pro 1. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Om Jess ini.
0: Dengan siapa?
1: Om Jess.
0: Om Jess.
1: Iya. Yeah.
0: Om Jess.
1: Ya, aku ya.
0: Iya.
1: Masa nggak kenal Om Jess? Nah, kenal dulu.
0: Iya, tak kenal nih Om Jess. Kayaknya baru pertama kali nih teleponan sama Ardo ya.
1: Oh iya, kemarin kan ikut juga udah berapa kali.
0: Oh iya ya, Om Jess ya.
1: Iya. Ada namanya di situ tuh.
0: Dengan siapa ini ya?
1: Ada namanya itu.
0: Ini tapi dari suara nih kayak bukan.
1: Hah?
0: Kayak udah gak asing sih dari suara. Ini bener Om Jess atau siapa nih?
1: Om Jess ya, tanya sama Rudy Prabu.
0: Oh.
1: Sama siapa itu?
0: Dari suaranya gak asing sih memang sih.
1: Iya ya.
0: Kabarnya hari ini gimana Om Jess?
1: Alhamdulillah baik-baik aja.
0: Baik-baik aja ya. Lagu kita hari ini apa Om Jess?
1: Tadi lagu sendiri-sendiri aja ya. Mm-mm. Om Jess mau duit ini.
0: Duitnya apa Om Jess? Ardo tahu gak tuh lagunya Om Jess?
1: Om Jess mau duit sama Rahma Ade, ceweknya.
0: Siapa?
1: Rahma Ade.
0: Rahma
1: Ade.
0: Ade. Oke, lagunya apa tuh?
1: Lagunya Gala-Gala.
0: Gala-Gala?
1: Iya, lagu main Rahma itu, enak itu.
0: Oke Om Jess.
1: Biar enak lah berduit lagi kan.
0: Oke Om Jess, ikat Om Jess. Bener.
1: Iya.
0: Dari suaranya sih mantep nih suara Om Jess nih.
1: Sedang-sedang.

0: Mantep banget memang mendengar suara dari Om Jess ya, tidak lain tidak bukan mendengar, memang udah terbiasa karaoke nih nampaknya nih.
1: Kawan-kawan semua ya.
0: Iya, tapi kayaknya memang terbiasa nih Om Jess nih kalau di suaranya.
1: Jess kan sering nyanyi juga kan. Iya, di panggung-panggung sering juga.
0: Mantep memang suara Om Jess.
1: Alhamdulillah. Benar, tapi pernah dapat juara juga di RI, pernah dulu kemarin.
0: Oh iya, pernah juga Om Jess. Oh,
1: lagu mantu aja Om Jess nyanyi, lagu menyesal.
0: Pantes mendengar apa suaranya.
1: Ada hadiah-hadiahnya sekarang. Alhamdulillah.
0: Oke deh, salam-salam itu siapa Om Jess?
1: Salam-salamnya yang udah masuk dari awal sampai akhir lah ya. Di salam ini semua lah ya, tidak usah disebut nama satu persatu ya.
0: Betul, iya.
1: Iya, semuanya ya. Ini Aldo ya?
0: Iya, Ardo. Iya,
1: Ardo. Semoga sehat selalu, Aldo ya.
0: Terima kasih, Om Jess.
1: Iya, oke lah, Aldo. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Terima kasih, Om Jess. Waalaikumsalam, Om Jess.

Baik, terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami ya, baik melalui sesi pertama tadi dan di sesi kedua ya pendengar. Dan pendengar, kita akan putarkan dulu untuk beberapa lagu. Dan terima kasih pendengar, satu lagu penutup dari saya hari ini, yaitu lagu dari Betaria Sonata, Kau Tercipta Untukku. Terima kasih untuk pendengar, sampai bertemu kembali di program karaoke berikutnya.

0: sesaat lagi Anda mendengarkan Serambi Malam hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Seratus lima koma satu.

Pendengar, kita selalu berutang banyak cinta kepada anak-anak. Tidak jarang kita memarahi mereka saat kita lelah. Kita membentak mereka padahal mereka belum benar-benar paham kesalahan yang mereka lakukan. Kita membuat mereka menangis karena kita ingin lebih dimengerti dan didengarkan. Tetapi seburuk apapun kita memperlakukan mereka, segalak apapun kita kepada mereka, semarah apapun kita kepada mereka, mereka akan tetap mendatangi kita dengan senyum kecilnya, menghibur kita dengan tawa kecilnya, menggenggam tangan kita dengan tangan kecilnya, seolah-olah semuanya baik-baik saja, seolah tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Mereka selalu punya banyak cinta untuk kita, meski seringkali kita tak membalas cinta mereka dengan cukup. Kita selalu berhutang banyak kebahagiaan untuk anak-anak kita. Kita bilang kita bekerja keras demi kebahagiaan mereka, tetapi kenyataannya mereka lah yang justru membahagiakan kita dalam lelah di saat waktu dan tenaga kita terkuras. Kita merasa bahwa kita bisa menghibur kesedihan mereka atau menghapuskan air mata dari pipi-pipi kecil mereka, tetapi sebenarnya kitalah yang selalu

kita menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Seburuk apapun kita, sebagai orang tua, mereka selalu siap kapan saja untuk menjadi anak-anak terbaik yang pernah kita punya. Betapa buruknya cara kita mengelola emosi. Anak-anak yang terbakar seduh ketidakbecusan saat kita mengelola menjadi manusia dewasa. Anak-anak yang menanggung konsekuensi dari nasib buruk yang setiap hari kita buat sendiri. Anak-anak yang barangkali masa depannya terkorbankan gara-gara kita tak bisa merancang masa depan kita sendiri. Tetapi mereka tetap tersenyum. Mereka tetap memberikan kita banyak cinta. Mereka selalu mencoba membuat kita bahagia. Maka dekaplah anak-anakmu, tataplah mata mereka dengan kasih sayang dan penyesalan. Katakan kepada mereka, maafkan untuk hutang-hutang yang belum terbayarkan. Maafkan jika semua hutang ini telah membuat Tuhan tak berkenan. Maafkan karena hanya pemaafan dan kebahagiaan kalianlah yang bisa membuat hidup ayah dan ibu lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik dari sebelumnya.

Berkedip adalah hal yang wajar dilakukan manusia. Jarang sekali ada yang menyadari berapa kali mereka berkedip dalam sehari. Ilmuwan menemukan bahwa orang normal bisa berkedip sebanyak 15 hingga 20 kali dalam 1 menit. Berarti manusia bisa berkedip sebanyak 1.200 kali per jam dan 28.800 kali dalam sehari. Lalu, mengapa manusia harus banyak berkedip? Sebuah penelitian di Japan's Osaka University menemukan bahwa berkedip bisa memberikan waktu istirahat bagi otak. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi pikiran untuk beristirahat dalam beberapa detik saja. Jika disamakan dengan komputer, maka masa istirahat ini sama dengan masa idle atau tidak aktif. Pernahkah Anda tidak berkedip dalam beberapa detik?

Pendengar, Alkisah, seorang santri sedang membersihkan akuarium kiainya. Ia memandang ikan arwana dengan takjub. Tanpa sadar, kiainya sudah berada di belakangnya. "Santriku, kamu tahu berapa harga ikan itu?" tanya sang kiai. "Tidak tahu, kiai," jawab santri itu. "Coba kamu tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang kiai. Ia memoto ikan itu dan menawarkan kepada tetangganya. Kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa, nak?" tanya sang kiai. "50.000 rupiah, kiai," jawab si santri mantap. "Coba sekarang kamu pergi ke toko ikan hias," perintah sang kiai kembali. "Baiklah, kiai," jawab si santri. Kemudian ia berangkat ke toko ikan hias. "Berapa ia menawar ikan itu?" tanya sang kiai. "800.000 rupiah, kiai," jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. "Sekarang coba kamu tawarkan ke si Pulan bahwa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang kiai lagi. "Baik, kiai," jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si Pulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang kiai. Kemudian sang kiai bertanya, "Berapa ia menawar ikannya?" "50 juta rupiah, kiai." Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. "Nah, santriku, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah, lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang-orang yang menarik di mata orang-orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah, destinasi yang pasti sampai. Maka tinggalkan segala upaya mencari keridhaan manusia dan fokus saja kepada ridho Allah. Sang santri menjawab, "Terima kasih, kiai."

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Pendengar, pada suatu hari seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruannya. Lalu ia berdoa dengan sepenuh hati, "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan." Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan sekelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa ria. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh tabib untuk mengobati sakitnya. Semua tabib menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat para tabib. Namun sebelum jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para tabib pun menyarankan agar pergelangan tangan sang raja dipotong. Setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya semakin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh tabib akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap tidak tenang. Semua tabib akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli jiwa. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli jiwa, diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar hal itu, ahli jiwa atau ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinyalah pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya, dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya, dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu saat ketika sang raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada raja, kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepadaku. Perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya.'" Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab, maka berhati-hatilah dalam bertindak. Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancaman itu dengan nasihat dan

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

pendengar, mungkin banyak yang tahu wujud kepiting, tapi tidak banyak yang tahu sifat kepiting. Di Filipina, masyarakat pedesaan gemar sekali menangkap dan memakan kepiting sawah. Kepiting itu ukurannya kecil, namun rasanya cukup lezat. Kepiting-kepiting itu dengan mudah ditangkap di malam hari, lalu dimasukkan ke dalam baskom wadah tanpa diikat. Keesokan harinya, kepiting-kepiting itu akan direbus dan lalu disantap untuk lauk selama beberapa hari. Yang paling menarik dari kebiasaan ini, kepiting-kepiting itu akan selalu berusaha untuk keluar dari baskom sekuat tenaga mereka dengan menggunakan capit-capitnya yang kuat. Namun, seorang penangkap kepiting yang handal selalu tenang meskipun hasil buruannya selalu berusaha meloloskan diri. Resepnya hanya satu, yaitu si pemburu tahu betul sifat dari si kepiting. Bila ada seekor kepiting yang hampir meloloskan diri keluar dari baskom, teman-temannya pasti akan menariknya lagi kembali ke dasar. Jika ada lagi yang naik dengan cepat ke mulut baskom, lagi-lagi temannya akan menariknya turun. Dan begitu seterusnya, sampai akhirnya tidak ada yang berhasil keluar. Keesokan harinya sang pemburu tinggal merebus mereka semua dan matilah sekawanan kepiting yang dengki itu. Begitu pula dalam kehidupan ini, tanpa sadar kita juga terkadang menjadi seperti kepiting-kepiting itu yang seharusnya bergembira jika teman atau saudara kita mengalami kesuksesan. Namun justru sebaliknya, kita mencurigai jangan-jangan kesuksesan itu diraih dengan jalan yang tidak benar. Apalagi di dalam bisnis atau hal-hal lain yang mengandung unsur kompetisi. Sifat iri, dengki, atau munafik akan semakin nyata. Dan kalau tidak segera kita sadari, tanpa sadar kita sudah membunuh diri kita sendiri. Kesuksesan akan datang kalau kita bisa menyadari bahwa di dalam bisnis atau persaingan yang penting bukan siapa yang menang, namun terlebih penting dari itu seberapa jauh kita bisa mengembangkan diri kita seutuhnya. Jika kita berkembang, kita mungkin bisa menang atau bisa juga kalah dalam suatu persaingan, namun yang pasti kita menang dalam kehidupan ini. Pertanda seseorang adalah kepiting, selalu mengingat kesalahan pihak luar, bisa orang lain, atau situasi yang sudah lampau dan menjadikannya suatu prinsip pedoman dalam bertindak. Banyak mengkritik tapi tidak ada perubahan. Hobi membicarakan kelemahan orang lain tapi tidak mengetahui kelemahan diri sendiri, sehingga ia hanya sibuk menarik kepiting-kepiting yang akan keluar dari baskom dan melupakan usaha pelolosan diri sendiri. Seharusnya kepiting-kepiting itu saling tolong-menolong keluar dari baskom, dan untuk itu dibutuhkan jiwa yang besar untuk bisa melakukannya.

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 13 Juni 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini, mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1, 105,1 dan 107,2 FM kembali di udara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini bertepatan dengan hari Minggu 14 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: informasi dan inspirasi. 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam.
1: Baik, mendengar kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Utama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Senang untuk pagi hari ini Anda ditemani Akhir Bintara untuk Batam Pagi sampai nanti tepat informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita dengarkan yaitu mutiara pagi kita, pembacaan surat Al-Has, dan dilanjutkan yaitu dengan tausiah kita di pagi hari ini bersama Ustaz Dedin Sirajuddin, menghidupkan amal soleh. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
2: Sesaat lagi Anda mengikuti program Mutiara Pagi hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mengikuti.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita dengarkan tausiah kita di pagi hari bersama Ustaz Irin Sirajuddin menghidupkan amal soleh. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah usalli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawal. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kembali dalam kegiatan Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia menayangkan dan menyuarakan dakwah sebagai bagian daripada upaya dan usaha dalam rangka menciptakan suasana yang tentunya juga bagi umat muslim dan muslimah menambah wawasan, pengetahuan, bahkan iman yang pada akhirnya akan menambah juga amal dan perbuatan. Dan kesemuanya itu akan menimbulkan kenyamanan, kedamaian, ketentraman, baik bagi pribadi orang yang melakukan, keluarga di sekitarnya, bahkan masyarakat yang dekat dengan dirinya, sehingga akan terjadilah sesuatu yang penuh dengan kedamaian, cinta kasih, dan saling sayang menyayangi. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, mengangkat tema menghidupkan amal soleh. Yang pertama, hal yang paling penting harus kita ketahui. Apa itu amal soleh dan apa itu soleh? Kata ulama, soleh itu tidak ada lain adalah al-qa'im bihuquqillah wa huquqil ibad. Soleh itu menempatkan haknya dengan Allah dan haknya dengan sesama makhluk Allah. Atau bahasa yang sering kita dengar, yang amat sangat familiar, tidak ada lain adalah orang yang soleh, orang yang bisa menjaga hablum minallah dan hablum minannas. Orang yang mampu menjaga urusan vertikal dan horizontal. Orang yang soleh adalah orang yang mampu menjaga hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama makhluk Allah. Bicara masalah amal soleh, tentu yang tadi disampaikan ada yang vertikal, ada yang horizontal. Satu contoh yang vertikal, yang langsung hubungannya dengan Allah. Tidak ada lain adalah sholat lima waktu. Yang barusan sudah kita lakukan melalui ibadah sholat subuh. Itu merupakan amal soleh. Dan catatan Allah di dalam surat Al-Asr, kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri, innal insana lafi khusrin, illal ladzina amanu wa amil sholihat. Demi masa, kata Allah, semua manusia ada dalam kerugian. Catatan ini sangat mendasar dan fundamental, bahwa manusia itu ada dalam kerugian. Tapi Allah mengistisna, Allah mengecualikan, kecuali orang-orang yang beriman, orang yang punya keyakinan, orang yang punya kepercayaan, orang yang punya pandangan hidup terhadap agama, orang yang punya trust terhadap keyakinan beragama. Betul-betul diri dan jiwanya tidak pernah terlepas dari sebuah kepercayaan kepada Sang Khalik yang menciptakan dirinya dan makhluk sejagat raya ini, termasuk seisi-isinya juga. Ada kepercayaan, ada keyakinan, ada akidah, ada ketauhidan, ada juga keimanan yang mengkristal dalam dirinya yang tidak akan pernah tergoyah. Ini yang tidak akan pernah rugi, kata Allah. Termasuk juga di dalamnya wa'amilus sholihat dan orang-orang yang beramal soleh. Seperti tema pada pagi hari ini, sholat merupakan amal soleh yang sudah kita lakukan setiap hari, setiap waktu. 5 kali minimal kita kerjakan yang wajibnya. Dan itu merupakan amal soleh yang secara kontinuitas kita jaga, kita pelihara. kita pun juga kawal betul itu sholat sebagai aplikasi dan implementasi dari bentuk amal soleh yang ini hubungannya tidak ada lain adalah dengan Allah, yang memang ini langsung vertikal dengan Allah. 5 kali dalam sehari kita jaga itu sholat. Ketika kita melaksanakan sholat subuh, kita menjaga dari selesai isya sampai subuh dengan amal soleh. Kembali kita masuk sholat duhur, kita jaga lagi amal dan ibadah kita, perbuatan kita, aktivitas kita dengan melaksanakan sholat duhur. Dari duhur sampai asar, kita jaga juga amalan dari duhur sampai asar dengan kita melaksanakan sholat asar. Begitu juga kita maghrib, kita jaga amalan dari asar sampai maghrib dengan melaksanakan sholat maghrib. Sampai kita kembali sholat isya, itu semuanya terintegrasi dari bagian daripada sebuah amal soleh. Kenapa? Dengan sholat yang kita kerjakan, Quran mengatakan, inna sholat tanha anil fahsya iwal munkar. Sholat bisa mencegah manusianya dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Jadi kalau sudah seperti yang kita lakukan, dari mulai pagi sampai siang, sampai petang, sampai malam, itu semuanya kita lakukan sholat 5 waktu yang merupakan implementasi daripada amal soleh, maka insya Allah seharian bahkan semalaman itu dilaksanakan, dilakukan adalah amal soleh. Terlebih, sebentar lagi tadi menyampaikan bahwa kurang lebih 40 hari lagi dari mulai sekarang, kita akan segera melaksanakan ibadah puasa bulan suci Ramadan. Dan itu juga merupakan bagian daripada amal soleh. Yang insya Allah selain daripada sholat 5 waktunya kita kerjakan, puasa Ramadannya kita lakukan, dan itu merupakan bagian amal soleh. Kalau bicara masalah kenyamanan, kedamaian, ketentraman, ada kebahagiaan dalam hati, ketika sholat 5 waktu kita jaga, ditambah lagi dengan melaksanakan puasa bulan suci Ramadan, maka insya Allah itu akan semakin intens ibadah dan amal soleh kita kepada Allah. Di sana juga ada yang namanya zakat fitrah. Bagi yang sudah nisab, mungkin barangkali dengan zakat mal, bahkan zakat yang lainnya juga kita lakukan. Dan itu merupakan bagian daripada amal soleh yang merupakan upaya dan usaha kita bagi orang-orang yang mau mengistiqomahkan, bahkan mau menghidupkan amal soleh tersebut. Ada kedamaian, kenyamanan, chemistry dalam hidup, kenyamanan dalam hidup. Dengan apa? Dengan kita mengistiqomahkan, menghidupkan, membuat kontinu itu amal soleh. Dan insya Allah dari mulai pagi sampai pagi lagi, bahkan mungkin berbagai bulan bergantian pun, insya Allah kita akan tetap dalam koridor dan dalam pengawalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang melaksanakan amal soleh, dan itu ciri orang yang insya Allah tidak termasuk orang yang rugi. Masuk nanti di bulan Dzulhijjah ada amalan haji. Itu juga termasuk amal soleh yang insya Allah itu merupakan ibadah yang menyempurnakan dalam konteks keagamaan kita Islam. Ada fondasi, ada tiang, ada dinding, ada ventilasi atau pintu, ada juga atap. Fondasinya tauhid, keyakinan, keimanan, tiangnya adalah sholat, kemudian ventilasi pintunya adalah zakat, kemudian dindingnya adalah ibadah puasa, dan ibadah haji sebagai atap daripada ibadah yang kita lakukan dan kita kerjakan. Bagi orang-orang yang mampu, tentu ibadah haji merupakan bagian daripada harapan dan keinginan. Karena ibadah haji magnetnya, motivasinya, semangatnya orang untuk menunaikan ibadah haji. Jangankan orang yang belum melaksanakan ibadah haji, yang sudah saja kadang ketika kami membimbing, ketika melaksanakan tawaf wada, ada jamaah yang berdoa masih dalam keadaan tawaf di Masjidil Haram. Apa doa yang dipanjatkan? Ya Allah, kapan saya bisa kembali lagi ke tanah suci ini untuk melaksanakan haji dan umroh? Pulang saja belum, sudah menginginkan kembali lagi. Masih ada di tanah suci, masih ada di Masjidil Haram, masih dekat dengan Ka'bah, masih bilang, kapan ya Allah saya bisa kembali lagi ke tanah suci ini? Artinya apa? Itu merupakan bagian daripada amal soleh yang hubungannya vertikal langsung dengan Allah, yang hubungannya tidak ada yang adalah hablum minallah. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, dalam hidup ini perlu ada mekanisme keseimbangan. Artinya apa? Kalau kita sudah baik dengan Allah, kita sudah jaga hubungan kita dengan Allah, kita pelihara hubungan vertikal kita dengan Allah, tentu dalam hidup ini kita juga perlu menjaga hablum minannas, kita menjaga hubungan dengan sesama manusia, kita harus pelihara hubungan horizontal. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, kalau kita baik dengan Allah, tidak baik dengan sesama makhluk Allah, maka percis pintu surganya terkunci, pintu nerakanya terbuka. Artinya apa? Mekanisme keseimbangan dalam hidup memang perlu. Bahwa amal soleh yang tadi disampaikan, Al-Qa'im bihukukillah wa hukukil ibad. Orang yang soleh itu adalah orang yang menempatkan haknya dengan Allah dan haknya dengan sesama makhluk Allah. Artinya apa? Harus jaga juga apa itu hubungan dengan sesama makhluk Allah. Dalam hadis kudsinya Allah mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka insya Allah makhluk yang ada di langit pun juga akan sayang kepadamu. Artinya apa? Bahwa hubungan horizontal, hubungan dengan sesama makhluk yang namanya manusia ataupun juga hayawan goerun natik, hewan selain daripada manusia, selain daripada manusia, itu juga harus dijaga. Kenapa? Itulah yang disebut dengan hablum minannas, hubungan sesama manusia. Apa saja yang mungkin barangkali yang dimaksud dengan hablum minannas? Silaturahim kita lakukan, kita jaga, kita pelihara, baik dengan tetangga, baik dengan kerabat dekat, baik dengan handai talan, itu merupakan hablum minannas. Dan perlu kita pelihara dan perlu kita jaga. Karena bagaimanapun juga kayaknya kita perlu, kita butuh orang miskin. Pinter katanya kita perlu, butuh orang awam. Kita pun juga pejabat, ingat kita juga perlu rakyat. Kita orang yang mungkin barangkali berkemampuan, kita pun juga perlu dengan orang yang tidak punya kemampuan. Hidup ada mekanisme keseimbangan. Dan Allah sudah menciptakan dan itu merupakan bagian daripada sunnatullah. Ada orang kaya, pasti ada orang miskin. Ada orang awam, jangan lupa insya Allah di situ ada orang yang pintar. Ada pejabat, sudah pasti di situ ada rakyat. Artinya apa? Mekanisme keseimbangan dalam hidup memang penting. Hubungan dengan sesama manusia itu merupakan bagian daripada hablum minannas, yang itu juga merupakan bagian daripada untuk menjaga kontinuitas amal soleh. Tidak ada lain adalah kita juga harus baik dengan sesama manusia. Silaturahim harus dijaga, persaudaraan harus dipelihara, kedekatan dengan siapapun juga harus kita jaga. Kalau sering saya sampaikan mengutip guru kami, apa yang disampaikan, kita harus rukun antar umat seagama, sesama muslim, mari jaga kebersamaan, mari jaga kekompakan. Jangan sampai ada hal-hal yang bentuk kurungnya, yang bentuk hilafiah terlalu dipertajam. Tidak perlu kita menyalahkan kalau memang sudah orang yakin dengan keyakinannya. Biarkan saja mereka melaksanakan. Mereka pun juga sudah terbiasa dengan amalannya. Biarkan saja mereka melakukan, bahasanya amaluna amalukum, ya. Amal kamu buat kamu, amal kami buat kami. Apa yang mungkin kamu yakini benarnya, laksanakan dan lakukan. apa yang kamu kerja yakini benarnya, kerjakan dan laksanakan. Artinya apa? Tidak perlu saling menjatuhkan, menjelekkan, dan bahkan boleh jadi saling menyalahkan. Biarkan saja kita rambut boleh sama hitamnya, tapi mungkin pikiran tidak akan sama. Bisa saja mungkin agamanya tak sama, tapi pendapat boleh jadi akan berbeda. Dan itu harus saling menghargai, menghormati, saling memahami, dan harus saling toleransi dalam keyakinan bentuknya furu'iyah. Tidak perlu diperdebatkan. Tujuannya apa? Untuk menjaga kebersamaan, kekompakan, keutuhan, kedamaian, rukun antar umat seagama. Yang biasa ketika subuh kunut, lakukan kunutnya. Yang tidak biasa kunut, tidak kunut, ya udah silakan saja kerjakan. Yang biasa tahlilan ketika meninggal dunia, kerjakan tahlilannya karena memang sudah yakin. Yang tidak biasa tidak perlu menyalah-nyalahkan. Kenapa? Karena itu punya keyakinan. Karena itu sudah punya kepercayaan. Mari kita jaga mekanisme keseimbangan. Hablum minallah dijaga, hablum minannasnya dipelihara dengan tetap mengedepankan toleransi, saling memahami, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Rukun antar umat seagama. Kita juga penting harus rukun antar umat beragama. Di tengah-tengah kita ada yang muslim, ada yang non-muslim, ada Kristen, ada Buddha, ada Katolik, ada Hindu. Ada juga Konghucu, mereka juga sesama kita, sesama manusia. Seperti yang disampaikan awal dalam hadis kursinya, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Saling sayang menyayangilah dengan makhluk yang ada di dunia ini, dengan sesama manusia. Agama boleh berbeda, keyakinan boleh tidak sama, tapi kebersamaan mari harus kita tetap jaga dan kita tetap pelihara. Dalam rangka apa? Upaya kita menghidupkan amal soleh. Langkah dan karya kita menghidupkan amal baik. Ikhtiar dan kasab kita dalam rangka membuat kenyamanan, membuat kedamaian dengan siapapun juga. Agama boleh berbeda, keyakinan boleh tidak sama. Tapi mari kebersamaan harus kita jaga dan kita pelihara. Tanpa harus menyudutkan, tanpa harus mendiskreditkan, tanpa harus menyalahkan, tanpa harus juga maaf mencemoohkan, tanpa harus mengejek satu dengan yang lainnya. Kenapa? Ini bentuk privasi ideologi, ini bentuk prinsip dalam keagamaan, dalam hidup. Kita tidak perlu mengganggu yang lain dengan bahasa-bahasa yang sedikit, maaf bahasanya menyudutkan, mendiskreditkan, tanpa kita mengetahui seluk-beluk di dalamnya. Rukun antar umat beragama, penting kita jaga, perlu kita pelihara. Supaya apa? Supaya ada kedamaian dan ketentraman. Sebagai masyarakat muslim, dengan sesama muslim, kita nyaman, kita damai, kita akur, kita tidak pernah ada masalah, kita tidak ada pernah ada konflik, tidak ada permusuhan, tidak ada pertentangan. Dan itu perlu kita wujudkan di kota Batam yang madani ini. Agar tetap Batam menjadi bagian daripada kota yang betul-betul penuh dengan kedamaian, penuh dengan kenyamanan, penuh dengan kesejahteraan ke depannya. Kenapa? Karena masyarakatnya memang betul-betul rukun antar umat seagama, rukun antar umat beragama. Dan yang paling penting juga kita memang harus rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Sebagai masyarakat, tentu kita harus memiliki loyalitas, memberikan dukungan penuh terhadap kepemimpinan wali kota, gubernur, presiden. Kenapa? Karena kita butuh pemerintah. Karena kita butuh yang mengatur, baik secara administrasi, ataupun juga pengelolaan, penataan hidup bermasyarakat. Ini perlu pemerintah. Sehingga kita harus rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Tidak boleh ada konflik, tidak boleh ada ketersinggungan masyarakat dengan pemerintah, pemerintah dengan masyarakat. Harus seiring sejalan. Sehingga perkembangan pembangunan baik di Batam yang sudah menggeliat pembangunan secara infrastrukturnya ataupun juga di Kepri, ini harus tetap kita jaga dan harus tetap kita kawal agar tercipta kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, dan pada akhirnya tidak ada lain adalah endingnya kesejahteraan bagi masyarakat itu akan bisa dirasakan dan diwujudkan. Kenapa? Karena ada rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Segala program, segala rencana, segala keinginan pemerintah dalam menciptakan pembangunan yang lebih mengedepankan kesejahteraan rakyatnya sebagai masyarakat, sebagai rakyat, sebagai orang yang tinggal di Batam, yang menetap di Kepri, perlu dan harus kita dukung sepenuhnya. Kita harus dukung sepenuhnya dalam upaya menciptakan kedamaian dan kesejahteraan di kota Batam ini. Ini tidak terlepas daripada hablum minannas, hubungan manusia dengan manusia. Baik antar umat seagama, antar umat beragama, antar umat beragama dengan pemerintah, ini harus perlu kita jaga dan kita pelihara sebagai bentuk daripada implementasi. Inilah orang-orang yang soleh. Artinya apa? Orang yang betul bisa alqa'im bihuquqillah dan huquqil ibad. Orang yang bisa menempatkan haknya dengan Allah dan haknya dengan sesama makhluk Allah. Dan itulah yang kita simpulkan secara terintegrasi dari hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama makhluk Allah. Quran menyebutnya tidak ada lain ada hablum minallah dan hablum minannas. Hidup kembali lagi memang harus seimbang. Dekat dengan Allah penting, kur dengan sesama perlu. Kita mencari dunia itu penting, tapi mencari akhirat pun juga jauh lebih penting. Mekanisme keseimbangan harus kita jaga, harus kita pelihara. Dunia harus kita cari, akhirat juga harus kita kejar. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah, wabiridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah sepekan.
2: Perjudian online, judi online, yang mana ini menindaklanjuti perintah.
3: Yang tidak bisa kita intervensi itu intervensinya pemerintah pusat. Ya, karena itu kekuatan di bandar.
1: Sari berita Polresta Barelang minta masyarakat waspada judi online, Gubernur Kepri minta ASN tanam cabai di pekarangan. Warta berita sepekan selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Ahyar Bintara. Polresta Barelang mengingatkan masyarakat bahwa praktik judi online tak lagi bersifat individu namun jaringan yang dapat memiskinkan ekonomi. Selengkapnya dilaporkan Sarah Melina.
4: Polresta Barelang mengingatkan masyarakat bahwa praktik judi online di Batam bukan lagi sekedar aktivitas individu, melainkan telah berkembang menjadi jaringan yang memanfaatkan teknologi digital dan beroperasi secara terorganisir. Kapolresta Barelang Kombespol Anggoro Wicaksono menegaskan keberadaan jaringan ini menjadi tantangan serius bagi aparat penegak hukum karena pelaku kerap menggunakan identitas palsu, rekening penampung hingga infrastruktur digital yang sulit dilacak.
2: Perjudian online, judi online, yang mana ini menindaklanjuti perintah kebijakan Bapak Presiden Prabowo, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda.
4: Kapolresta melanjutkan, posisi Batam yang berbatasan langsung dengan negara tangga serta tingginya mobilitas orang dan transaksi digital membuat Batam berpotensi dimanfaatkan sebagai salah satu simpul dalam aktivitas kejahatan cyber termasuk perjudian online. Meski demikian, Kapolresta menegaskan bahwa aparat tidak tinggal diam. Polresta terus memperkuat patroli cyber, melakukan penyelidikan terhadap dugaan aktivitas perjudian online serta berkoordinasi dengan berbagai instansi untuk menelusuri aliran dana dan jaringan pelaku. Anggoro juga mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur dengan iming-iming keuntungan instan yang ditawarkan platform judi online. Selain berpotensi menimbulkan kerugian finansial, aktivitas itu juga dapat menyeret pemain ke dalam persoalan hukum maupun tindak pidana penipuan dan pencucian uang. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
1: Sementara itu pendengar, pemerintah kota Batam mengambil langkah untuk memastikan seluruh anak tetap mendapatkan akses pendidikan dengan memberikan subsidi bagi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri agar dapat bersekolah di swasta. Laporan selengkapnya disampaikan Nurul Mahfud.
5: Pemerintah kota Batam menyiapkan program bantuan kependidikan bagi anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri pada tahun ajaran baru. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga, khususnya di tengah keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Bantuan itu diberikan dalam bentuk subsidi biaya pendidikan kepada siswa yang melanjutkan sekolah di swasta dengan nominal sebesar Rp300.000 untuk tingkat sekolah dasar dan Rp400.000 untuk tingkat sekolah menengah pertama. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Batam, Surya Makmur Nasution menyampaikan, kebijakan ini merupakan hasil perhatian pemerintah terhadap kondisi di lapangan. Diharapkan kebijakan ini dapat meringankan beban orang tua sekaligus mencegah anak putus sekolah.
6: Bahwa anak ibu yang tidak terdaftar di sekolah negeri, ya SD misalnya, tapi sekolah di swasta. Artinya tapi sudah ikut daftar dulu ya Bapak Ibu, syaratnya ikut daftar. Tidak diterima, maka anak ibu boleh sekolah di swasta. Pemerintah akan membantu per anak itu Rp300.000 untuk sekolah SD. SMP-nya mendapatkan Rp400.000. Itu disediakan APBD kita Bapak Ibu. Ya, jadi di cover oleh APBD.
5: Surya Makmur menilai, langkah ini menjadi solusi jangka pendek yang efektif sembari pemerintah terus meningkatkan kapasitas sekolah negeri. Dengan adanya subsidi ini, diharapkan juga tidak ada lagi anak di Batam yang kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan hanya karena keterbatasan fasilitas sekolah negeri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
1: Berita lainnya pendengar kita hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, di mana Gubernur Provinsi Kepulauan Riau meminta aparat sipil ataupun aparatur sipil negara ASN untuk mendapatkan perkarangan rumah dengan cara berkebun pertikal menanam cabai. Kemarin disampaikan Sarah Melina.
4: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong aparatur sipil negara ASN ikut berperan dalam upaya pengendalian inflasi dengan memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam cabai. Langkah itu diambil di tengah kondisi Kepri yang masih mengalami defisit pasokan cabai sekitar 350 ton setiap bulan. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan setiap rumah yang memiliki lahan, meski terbatas, dapat memanfaatkan polybag untuk menanam cabai. Menurutnya, jika seluruh ASN ikut menanam, kebutuhan rumah tangga setidaknya dapat dipenuhi secara mandiri dan bertahap mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.
3: Yang tidak bisa kita intervensi itu intervensinya pemerintah pusat. Ya, karena itu kekuatan demand dan supply-nya luar biasa. Tapi kalau yang urusan-urusan pangan, mungkin kita bisa intervensi dengan program-program strategis.
4: Gubernur melanjutkan, produksi cabai di Kepri saat ini sudah mencapai lebih dari 600 ton, namun masih belum mampu menutupi kebutuhan daerah. Selain cabai, pemerintah juga terus mendorong peningkatan produksi telur dan komoditas pangan lainnya melalui kerjasama dengan pelaku usaha dan pengembangan pola kemitraan bersama masyarakat. Di akhir statement, Gubernur mengatakan pengendalian inflasi tidak hanya bergantung pada intervensi pemerintah, namun juga membutuhkan partisipasi masyarakat melalui langkah-langkah sederhana yang dapat dilakukan dari lingkungan rumah masing-masing. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah program Masa Tua dari Batam. Selanjutnya kita beralih ke berita lain. Berita lainnya pendengar untuk Anda di pagi hari yang kita hadirkan. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PSMI Batam dan Kepulauan Riau protes perlakuan pemutusan hubungan kerja sepihak yang dikenakan pada anggota PSMI yang berstatus ketua PUK di perusahaan. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Ripai Kasim.
7: Yang mana isinya adalah meminta manajemen mempertimbangkan untuk dicabutnya surat peringatan ini, tapi malahan yang terjadi adalah di PHK.
8: Masa Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Batam dan Kepulauan Riau masih memperjuangkan dua anggota mereka yang dikenakan PHK sepihak oleh PT Caterpillar Indonesia. Diketahui kedua anggota FSPMI tersebut di PHK secara sepihak. Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kota Batam, Yafet Rahman, mengatakan mediasi di Dinas Tenaga Kerja sebelumnya gagal. Manajemen perusahaan tetap berpegang pada keputusan yang disebut sebagai kebijakan final dari kantor pusat. Dengan fokus pencabutan PHK sebagai tuntutan utama, Yafet menilai keputusan ini bisa menjadi presiden buruk bagi pekerja lain yang aktif di serikat, mengingat pemecatan dilakukan kepada ketua serikat di perusahaan tersebut.
7: Sebelum di PHK, itu sudah terjadi mediasi di Disnaker, lalu keluar surat anjuran yang mana isinya adalah meminta manajemen mempertimbangkan untuk dicabutnya surat peringatan ini, tapi malahan yang terjadi adalah di PHK. Seperti itu. Selain itu, alasan PHK juga terkait dengan ketidakmampuan beliau dalam mengikuti uji kompetensi yang dilakukan oleh internal perusahaan. Hal ini hal yang keliru. Yang tercantum dalam undang-undang itu, kalau PHK itu kesalahan berat seperti ngadat, mencuri, kayak gitu.
9: Tapi kan teman kita tidak melakukan itu kan?
7: Tidak melakukan hal itu.
8: Sebelumnya perusahaan Caterpillar Indonesia beralasan ketua PUK diberhentikan karena tidak mampu memenuhi standar kompetensi manajemen. Namun dapat menilai alasan tersebut tidak proporsional, sebab ada beberapa tahapan lainnya selain pemecatan yang seharusnya dilakukan atas pelanggaran berat. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Baik pendengar, selanjutnya kita sampaikan berita luar negeri dan juga berita olahraga. Dari luar negeri diberitakan pemerintah Indonesia berupaya mengurangi ketergantungan terhadap Singapura dalam konektivitas internet dan digital dengan memperluas jaringan alternatif. Dikutip dari CNA, Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi Denny Setiawan, mengatakan sekitar 90% lalu lintas internet Indonesia saat ini masih bergantung pada Singapura. Ketergantungan tersebut tidak terlepas dari posisi Singapura sebagai pusat digital utama di Asia Tenggara yang menjadi lokasi berbagai kabel bawah laut internasional, pusat data dan juga layanan komputerisasi awan global. Kabel bawah laut yang merupakan infrastruktur telekomunikasi yang sangat penting dan kerap disebut sebagai tulang punggung internet global karena menyalurkan lebih dari 99% lalu lintas data dunia, termasuk email, laman web, dan juga panggilan video. Menurut Denny,

Sabtu pagi dalam laga pertama grup D Piala Dunia 2026. Amerika Serikat menang telak 4-1. 4 gol dicetak oleh Brice Bolegon, Owen Goal Bobadilla, dan Gio Reyna. Paraguay cuma sekali membalas lewat Mauricio. Para pemain Amerika Serikat pun bersuka cita ketika Reyna mencetak gol keempat. Apalagi gol itu dicetak pada detik-detik terakhir laga. Kemenangan itu membuat timnas Amerika Serikat sementara memuncaki grup D. Namun kemenangan dengan skor 4 gol itu juga menjadi sejarah baru. Sebelumnya gol terbanyak satu laga yang mereka ciptakan adalah 3 gol. Menariknya, Paraguay sebelumnya jadi korban 3 gol Amerika Serikat pada tahun 1930, edisi Piala Dunia juga, dan Belgia di tahun yang sama. Dan sekarang Paraguay menjadi korbannya lagi. Amerika Serikat sudah 12 kali ikutan Piala Dunia, biasanya hanya mentok di babak 16 besar saja. CEO Aprilia Racing Massimo Rivolfa mengaku tidak akan keberatan jika George Martin menerima hukuman yang lebih berat usai memicu kecelakaan massal pada MotoGP Hungaria 2026. Martin menjadi sorotan setelah kehilangan kendali saat mengerem memasuki tikungan pertama sirkuit Balaton Park pada lap pembuka balapan. Insiden tersebut menyeret sejumlah pemain lain, termasuk rekan setimnya di Aprilia. Yakni ada Marco Bezzecchi, kemudian Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, dan Fabio Di Giantonanio juga ikut terlibat dalam kecelakaan tersebut. Atas insiden itu, MotoGP menjatuhkan hukuman double long lap penalti kepada Martin untuk di balapan berikutnya. Sanksi tersebut diberikan sesuai regulasi untuk pelanggaran pertama yang terjadi pada lap pembuka musim ini. Meski demikian, Rivolfa menilai hukuman yang lebih berat masih bisa diberikan, terutama dari sisi keselamatan. Rivolfa mengaku lega karena tidak ada pebalap yang mengalami cedera serius akibat insiden tersebut. Namun ia tak menutupi kekecewaannya terhadap kesalahan yang dilakukan oleh Martin. Menurut Rivolfa, Martin langsung minta maaf setelah balapan, namun kesalahan itu tetap sulit untuk diterima. Demikian info olahraga, saya Sarah Melina.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Polres Tabarelang minta masyarakat waspadai judi online. Gubernur Kepri meminta ASN tanam cabai di pekarangan. Tetaplah bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id. Serta jangan lupa follow di sosial kami melalui Instagram dan Facebook Pro1 RRI Batam. Magri tim redaksi yang bertugas, saya Ahyar Bintara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
2: Iya, papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
5: Baik, mereka terima kasih kembali masih di Pro 1 dari Batam karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abuya Tama 2 Batam Center Kepulauan Riau Indonesia. Selamat pagi warga Batam. Tak terasa kita sudah berada di hari Minggu 14 Juni 2026. Nah, hari ini mungkin banyak momen spesial yang Anda lakukan, terutama ingin berolahraga di pagi hari. Ada beberapa spot yang sangat menarik untuk Anda, terutama di dataran Kepetiri Batam Center ataupun di Harbour Bay dan MTC serta di SP Plaza. Serta mungkin yang ada di Sekupang, kemudian juga yang ada di seputaran Tiba. Ya, pagi hari ini tentunya kita akan hadirkan beberapa informasi menarik untuk Anda. Namun sebelumnya kita hadirkan dulu informasi kurs dolar untuk Anda yang bepergian, terutama ke Singapura dan juga Malaysia. Untuk hari ini Minggu 14 Juni 2026, yang pertama pendengar, nilai mata uang pound sterling Inggris 24.436, sementara nilai belinya 23.244 rupiah. Ringgit Malaysia untuk hari ini nilai jualnya 4.492 dan nilai belinya 4.272 rupiah. Ini cukup tinggi ya, sudah hampir mencapai 5.000 rupiah. Sementara di Arab Saudi juga 4.854 dan nilai jualnya, nilai belinya 4.618 rupiah. Sementara dolar Singapura hari ini sudah menuju titik di 14.187, hampir mencapai 15.000. Sementara nilai belinya 13.495. Terakhir dolar Amerika Serikat ini 18.223 dan nilai belinya 17.335. Ini nilainya setiap hari semakin terpuruk ke rupiah. Mudah-mudahan tentunya ada terobosan baru dari Indonesia untuk mengangkat rupiah terhadap mata uang asing. Sesaat lagi juga kita akan hadirkan beberapa informasi menarik untuk Anda di pagi hari ini dari 12 kecamatan dan 7 kabupaten kota di Pro 1 dari Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi, semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya, dasar gendut, jelek, kau tidak pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Baik, pendengar manis sekali, itu dia siapa yang pantas mengantarkan kita 51 menit lewat dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi juga untuk Anda pendengar di pagi hari ini yang masih setia mendengarkan kami di frekuensi 107,2 Pro 1 RRI Batam. Nah, pendengar, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kota Batam kembali memperlihatkan tingginya minat masyarakat terhadap sejumlah sekolah yang selama ini dianggap sebagai sekolah favorit. Meski pemerintah menegaskan tidak ada lagi istilah sekolah unggulan, persepsi tersebut masih kuat melekat di kalangan orang tua dan calon peserta didik. Nah, di mana disampaikan Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau wilayah Batam, Kasdianto, menyampaikan terkait pandangan masyarakat terhadap sekolah favorit masih belum berubah. Menurutnya sejumlah sekolah tetap menjadikan pilihan utama meskipun kualitas pendidikan di seluruh sekolah negeri terus ditingkatkan secara merata. Nah, di mana beberapa sekolah yang masih dianggap favorit di kalangan masyarakat seperti SMK Negeri 1 Batam, SMK Negeri 5 Batam, SMK Negeri 6, kemudian SMK Negeri 7, SMK Negeri 1, dan SMP Negeri 3 Batam, dan juga SMA Negeri 20 Batam. Nah, sekolah-sekolah tersebut setiap tahunnya selalu menjadi tujuan utama untuk mendaftar. Padahal ditegaskan bahwa pemerintah harus berupaya menghapus kesenjangan profesi tersebut dan meningkatkan mutu pendidikan, sarana dan prasarana serta kualitas tenaga pendidik seluruh sekolah. Dengan demikian, seluruh satuan pendidikan diharapkan mampu memberikan pelayanan pendidikan yang setara. Ya, mudah-mudahan seperti diharapkan, tentunya sekolah di Batam semuanya terbaik ya. Nah, kemudian informasi lainnya pendengar dari Bintan, proyek jembatan Batam Bintan yang selama ini bertahun-tahun menjadi bagian dari rencana strategis membangun Kepulauan Riau, hingga kini belum juga menunjukkan tanda-tanda akan segera direalisasikan. Nah, pemerintah Provinsi Kepri mengakui proyek yang digadang-gadangkan menjadi penghubung dua pusat ekonomi terbesar di itu masih terkendala pendanaan. Nah, hingga saat ini pendengar, proyek tersebut belum memiliki investor yang siap membiayai pembangunan nilai diperkirakan mencapai lebih dari 17 triliun. Nah, disampaikan Gubernur Kepri Ansor Ahmad, pemerintah daerah masih terus menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat sekaligus membuka peluang keterlibatan investor swasta untuk merealisasikan proyek tersebut. Nah, disampaikan kebutuhan anggaran pembangunan jembatan Batam Bintan terus meningkatkan seiring yaitu kenaikan harga material dan juga biaya konstruksi. Ya, mudah-mudahan dengan perhitungan anggaran di kisaran 16 sampai dengan 17 triliun rupiah. Mudah-mudahan ada investor yang menarik untuk membangun jembatan Babin ya, Batam dan juga Bintan.

0: Ya baik pendengar, kami mohon maaf belum bisa bergabung bersama Pro 3 Jakarta dan selanjutnya kita hadirkan yaitu informasi dari kota Batam tercinta.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.